0: yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Dari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal pada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
3: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
2: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
3: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
2: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
2: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
6: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi Judi DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
5: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
6: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
7: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, siapa menginformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita terkait. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
6: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Calon Deputi Gubernur Senior. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
10: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
9: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
10: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
8: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan berlanjutan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama, ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
11: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
10: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
12: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa. Ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
13: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRINN. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia, dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Selasa 1 September malam, untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurangi

mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitu pun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya

0: pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Dari miliknya T5, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 34 menit meninggalkan jam 8 untuk pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di jam 9 pagi nanti akan ada Halo RRI yang dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan satu lagu dari miliknya Petra Sihombing dengan Pagi, dan tetap bersama kami di 97,9 MHz.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi untuk Anda. Musik dan informasi sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program Satu Tarakan. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti Halo RRI untuk Anda. Dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa ya, dan juga Anda tentunya yang menonton di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam program Halo RRI ya hari ini.
1: Di tanggal berapa nih? Ini udah masuk di bulan baru nih,
0: coy. Betul. Ya, Rabu 2 September 2026 bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti di Halo RRI. Dan yang pasti Halo RRI akan menyajikan acara yang lain daripada yang lain ya di acara RRI Tarakan, yang pasti bisa melaporkan secara langsung tentang publik ketidaksesuaian fasilitas publik atau pengalaman Anda khususnya yang berada di wilayah Kota Tarakan dan Kaltara.
0: Betul.
1: Iya, langsung bisa telepon di 0821-5320-9845 atau juga bisa langsung komentar ya, Rizal, di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.
0: Iya, baik. Dan pendengar dan juga pemirsa ya, tentunya di momen September ini ya merupakan bulan kelahiran dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tarakan. Tentunya RRI Tarakan juga akan banyak ya menyajikan kegiatan ataupun event-event ya secara umum, baik itu untuk publik dan juga masyarakat sekitar yang ada di sekitar kantor ya Kampung 4. Tentu ada banyak kegiatan yang akan kita gelar ya, mulai dari ada RRI Fest ya, kemudian juga ada Hari Radio.
1: Benar,
0: kemudian
1: sekali
0: juga ada Bintang Radio,
1: ada ya, Jalan Sehat juga.
0: Betul, nanti ada banyak rangkaian yang tentunya bisa Anda ikuti ya. Jangan lupa diajak semua keluarga ya, tetangga dan lain-lain.
1: Benar
0: ya, yang ada di sekeliling Anda, orang-orang tersayang, untuk bisa hadir dan menyemarakan kegiatan RRI Fest.
1: Iya, dan juga gimana kabarnya Ical hari ini ya, walaupun kabut asap sudah mengasapi Kota Tarakan sudah hampir 5 hari lebih ya.
0: Iya.
1: Jadi kesehatan, tetap jaga kesehatan Ical ya.
0: Betul. Karena kemarin ya sempat ada himbauan ya, sekaligus pengumuman hasil pemeriksaan kadar asap yang terkandung di udara yang ada di Kota Tarakan itu sangat sudah sedang buruk ya, buruk. Sedang tidak baik-baik saja.
1: Oke, kalau ngomong-ngomong soal asap, kita langsung saja ya sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, Jafar Nur, yang akan melaporkan secara langsung kabut asap menerpa Tarakan yang membuat mata perih di Jalan Mulawarman. Silakan dulu kita sapa dulu. Halo. Selamat pagi. Ya.
2: Iya, Ical.
1: Iya, bagaimana ini rekan Jafar ya, kabut asap yang menerpa Kota Tarakan, silakan laporan selengkapnya.
2: Baik. Ya, pendengar, bagi Anda yang tidak ada urusan untuk keluar rumah, maka disarankan agar tidak keluar rumah. Walaupun pagi ini kabut asap yang menerpa Tarakan masih belum begitu pekat, namun sudah membuat mata pengguna jalan, khususnya pengguna kendaraan roda 2, ini akan terasa cukup perih. Dan dari pantauan Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan, untuk Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien DLH Tarakan, bahwa kualitas udara pada pagi hari ini sedikit lebih baik dari kemarin sore, di mana angka ISPU ini menunjukkan di angka 97, sementara pada kemarin sore ini di angka 107, dari 103 hingga menjadi 107, dan dengan kualitas udara yang tidak baik untuk kesehatan. Walaupun kualitas udara pada pagi hari ini masih normal, kategori normal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan juga mengingatkan masyarakat bahwa per jam, jika pagi hari mungkin cuaca udara di Kota Tarakan cukup baik, maka mendekatin siang dan sore, ini kualitas udara bisa lebih ke arah yang tidak baik untuk kesehatan. Dan dari pandangan saya ini sendiri pun, kabut asap memang pagi hari ini masih cukup tipis, namun dapat diprediksi ketika siang hari akan lebih sedikit tebal seperti hari-hari sebelumnya. Dan cuma yang satu yang cukup terasa, yaitu mata perih sudah bisa dirasakan para pengguna kendaraan bermotor. dari Mula Warman, mungkin itu yang dapat saya laporkan rekan Diti dan Ica.
1: Baik Jafar, ini ada satu yang mau ditanyakan. Pantauan pengguna jalan, apakah sudah menggunakan masker nih Jafar?
2: Iya, nampaknya himbauan menggunakan masker di kota Tarakan ini tidak begitu diindahkan oleh para pengguna jalan, khususnya kendaraan roda 2. Dari sekian banyak yang saya perhatikan, hanya 1, 2, 3 orang saja menggunakan masker. Selebihnya masih tidak menggunakan masker, Kanditi.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Jafar, selamat bertugas kembali.
0: Iya. Luar biasa ini ya, asap sudah masuk ke bola mata. Aduh.
1: Oke, udah perih katanya ya. Jadi ini harap berhati-hati untuk Anda juga ya, mungkin meminimalisir untuk berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa menggunakan masker. Dan yang pasti juga ketika berkendara, mungkin yang bawa anak kecil ini Cal ya, bawa anak kecil, bawa lansia. Betul. Ini juga lebih berhati-hati, jangan lupa untuk dipakai masker.
0: Betul. Nah, khusus yang berkendara roda 2 ya, selain masker, kalau bisa pakai kacamata ya.
1: Pakai kacamata, karena seperti yang dikatakan tadi, agak perih ini. Betul. Kalau udah jalan ya. Saya pinjam kacamatanya nanti ya.
0: Tidak bisa, ini kacamata lain ya. Kacamata
1: Berbeda ya.
0: Kacamata hitam atau kacamata gaya aja lebih bagus ya. Lebih cool
1: Oke. Iya.
0: Baik. Ya, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa mungkin yang merasakan dampak dari kabut ini ya, silakan sampaikan ke sini, bisa ya berbagi cerita, pengalaman, saran, kritik ataupun hal-hal lainnya yang Anda mau sampaikan di 0821-5320-9845. Baik, berarti Diti, ini dampak dari munculnya kabut asap ini, tentu yang laris manis itu penjual masker ya.
1: Penjual masker, benar sekali ya, karena ini beberapa hari ini saya bangun tidur agak kecelek nih, agak merasa terbohongi.
0: Kenapa?
1: Bangun tidur ngerasa wah mendung, asik nih hujan gitu.
0: Ujung-ujung
1: ya. Tahu keluar rumah, wah ternyata enggak. Kabut asap ya.
0: Baik. Dan bicara mengenai masker, pendengar, kita coba update ya. Ada juga reporter kita yang di lapangan ya, yang akan mengabarkan tentang PMI pusat menyalurkan bantuan masker medis untuk dibagikan di Kaltara guna antisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan. Iya. Selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Muhammad Rajab Syah. Halo, selamat pagi Rajab.
3: Selamat pagi rekan Ical dan Diti.
0: Iya, baik. Bung Rajab, silakan laporan selengkapnya.
3: Ya, baik pendengar, kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Kalimantan telah membuat dampak yang cukup signifikan, termasuk diantaranya dampak akan potensi bahaya kesehatan yang mengancam jiwa masyarakat. Oleh karena itu, berkaca dari yang terjadi saat ini, Palang Merah Indonesia atau PMI Pusat memberikan bantuan kepada PMI di kabupaten dan kota di Kaltara untuk mengantisipasi ancaman gangguan kesehatan dampak kabut asap yang semakin tebal ini. Di mana penyaluran bantuan ini berupa masker medis yang dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia Kota Tarakan pada Selasa kemarin oleh melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Risdianto mengatakan bahwa pembagian maskernya ini menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan untuk masing-masing wilayah, di mana untuk jumlah yang paling banyak itu dibagikan untuk masyarakat di Bulungan dan Kota Tarakan. Kemudian Risdianto juga berharap relawan PMI dapat turun ke lapangan untuk bersama-sama mendistribusikan masker dan mensosialisasikan akan bahaya dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini. Dan berikut keterangan dari Ketua PMI Kaltara Risdianto.
4: Iya, hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Tujuannya adalah
3: Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua PMI Kaltara bahwa jumlah masker medis yang dibagikan ini mencapai 50.000 lembar yang nantinya akan didistribusikan ke masing-masing kabupaten dan kota melalui PMI setempat. Dan demikian yang dapat saya laporkan dari Markas PMI Tarakan. Kami kembali ke studio.
1: Terima kasih untuk Rajab Syah.
0: Iya, yang sudah melaporkan ya terkait mengenai PMI Pusat menyalurkan bantuan masker medis.
1: Dan kalau sudah ada pembagian masker, berarti ini sebenarnya himbauan ya, sudah himbauan untuk penggunaan masker.
0: Yang lain juga harus peka ya.
1: Iya, benar.
0: Ketika bicara mengenai masker, selalu pasti ada kuota yang terbatas.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, masyarakat bagaimana? Ya, kita aware dengan diri kita sendiri, ya sediakan masker masing-masing tentunya untuk diri sendiri dan keluarga.
1: Dan jangan lupa banyak-banyak minum air putih.
0: Iya, betul. Dan ini juga sebenarnya menjadi pemantik ya bagi mungkin kelompok komunitas yang peduli tentang lingkungan. Ya, ini momen juga kalau ada yang mau donasi atau bagi-bagi masker gitu
1: ya. Iya, benar sekali.
0: Di jalan ya, ataupun di kantor-kantor
1: dan lain-lain. Iya, karena kita harus lebih aware melihat keadaan di bukan hanya di Tarakan tetapi di Kalimantan.
0: Iya.
1: Iya, karena memang apalagi seperti Palangkaraya ya. Itu kabut asapnya sudah mulai di atas berbahaya. Ini sudah berbahaya ya, sudah berbahaya ya.
0: Dan diliburkan ya sudah aktivitas di luar rumahnya apalagi di Satuan Pendidikan.
1: Oke. Ya, Ical, untuk melihat cuaca hari ini, apakah kabut asapnya akan menghilang hari ini atau bertambahkah atau mengurangkah? Kita update dulu cuaca di bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan. Kita sudah terhubung bersama Muhammad Reza Saputra. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mas Reza. Apa kabarnya untuk hari ini Mas Reza?
5: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Oke, Mas Reza, bagaimana update info cuaca Kaltara untuk hari ini?
5: Baik, untuk informasi cuaca Kalimantan Utara hari ini dominan di Kaltara saat ini mengalami udara kabur ya dengan visibilitas dalam rentang 3.000 sampai 6.000 meter atau 3 kilo sampai 6 kilometer gitu, dengan cuaca bervariatif antara udara kabur, ada sebagian yang berawan gitu. Kemudian untuk perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kalimantan Utara tanggal 2 September 2026 masih sama, untuk sampai malam hari perkiraan kita kirakan masih ada asap gitu ya, sebaran kabut asap di wilayah Kalimantan Utara. Kemudian untuk sebagian wilayah Kalimantan Utara pada malam hari ini ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Nunukan, Malinau dan sebagian Bulungan bagian utara gitu. Baik, demikian update perkiraan cuaca untuk hari ini.
0: Iya.
1: Iya, bagaimana Mas Reza untuk suhu maksimum hari ini?
5: Untuk suhu maksimum pada hari ini diperkirakan wilayah Kota Tarakan dan Kalimantan Utara itu berkisar antara 28 sampai 31 derajat ya paling tinggi.
0: Baik. Iya, baik. Bang Reza, bicara mengenai hotspot ini, apakah masih ada titik hotspot di Kaltara?
5: Untuk titik hotspot di Kaltara ya, jadi update terakhir di Kaltara ini 24 jam yang lalu masih ada ya, terakhir update itu 24 jam yang lalu itu terkonsentrasi di wilayah selatan Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan dengan kriteria tinggi itu 27 titik dan sedang itu 182 dan untuk kriteria rendah itu jumlahnya 9.
1: Baik. Untuk jarak pandang di laut ini seperti apa, Mas Reza?
5: Iya, untuk jarak pandang di laut ini menurut laporan ya, untuk terakhir dari laporan para pekerja di laut, ini bisa mencapai 500 meter sampai sekitar 500 sampai 2.000 meter, segitu enggak?
1: Oke, untuk tinggi gelombang bagaimana? Amankah untuk melakukan perjalanan laut?
5: Ya, untuk tinggi gelombang perjalanan laut ini masih dalam kategori tenang hingga rendah atau di bawah 1,25 meter untuk 3 hari ke depan, Pak.
1: Iya. Mas Reja, silakan himbauan untuk masyarakat Kota Tarakan berkaitan tentang cuaca kita hari ini, Mas Reza.
5: Untuk himbauan masyarakat Kalimantan Utara ya, khususnya ini untuk Kota Tarakan karena memang ini isunya lagi kabut asap. Rekomendasi dari BMKG ini adalah kurangi aktivitas di luar ruangan. Masyarakat diimbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah jika tidak mendesak. Kemudian aktivitas fisik seperti olahraga juga sebaiknya dialihkan ke dalam ruangan. Kemudian gunakan masker saat di luar ruangan. Masyarakat ini dianjurkan mengenakan masker guna melindungi saluran pernapasan dari paparan kabut asap, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Selanjutnya ini menjaga pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat diharapkan dapat terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai upaya untuk mempertahankan imunitas tubuh atau pertahanan tubuh dari potensi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Terakhir, ini ada pemantauan informasi berkala. Jadi masyarakat ini diharapkan untuk terus memantau perkembangan informasi terkait kualitas udara dan titik panas melalui halaman resmi BMKG maupun instansi pemerintah terkait lainnya guna meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Iya. Baik, terima kasih Mas Reja. Selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Iya.
5: Baik, selamat pagi. Selamat bertugas juga, Kak.
0: Salam sehat selalu.
1: Salam sehat.
0: Iya, itu tadi sudah diupdate ya informasi BMKG ya, bagaimana cuaca kita beberapa hari terakhir dan ke depan ya.
1: Benar.
0: Tentunya masih mirip-mirip ya, Diti, ya, bahwa potensi hujan juga masih minim ya.
1: Iya.
0: Dan ini juga menjadi tantangan tentunya bagi pemerintah dan masyarakat ya, yang memang kondisi daerahnya masih ada titik hotspot ya, atau kebakaran lahan dan hutan ya, semoga bisa segera diatasi.
1: Amin ya. Iya. Tadi juga kata Mas Reza, kalau hujannya itu kalau di Tarakan tidak ada disebutkan ya, tadi di KTT dan juga di Malinau
0: iya,
1: serta di Tanjung Selor Utara
0: masih minim ya curah
1: masih
0: hujan
1: minim sih. Iya.
0: Baik, Diti, kita iya, coba break sinak ya.
1: Benar.
0: Sembari menantikan Anda pendengar, jangan lupa silakan bergabung di 0821 5320 9845. Tetap bersama kami di Halo
1: RRI.
6: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Wah, Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
9: Sama-sama.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
11: Lagu-lagu apa kita pace?
12: RRI Digital saja tuh.
11: Sesekali, jazz lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform

Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa ya. Anda masih bersama kami di Halo RRI. Tentunya kita juga masih menantikan. Silakan ingin bergabung, sampaikan saran, kritik, komentar ataupun unek-unek Anda terkait pelayanan publik, ya, infrastruktur ataupun permasalahan sosial lainnya yang ada di lingkungan Anda. Anda bisa menghubungi di 0821-5320-9845. Bisa telepon atau WhatsApp di nomor tersebut ya. Jangan lupa cantumkan nama, kemudian juga bukti-bukti pendukung, baik itu foto maupun video terkait apa yang Anda keluhkan.
1: Benar sekali, dan yang pasti ya, buat Anda yang ingin berkomentar melalui kanal YouTube kami, silakan langsung saja komentar di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.
0: Betul sekali. Kita sapa juga yang ikut merilai ya, mendengarkan benar kita di Malinau ya, di 95,3 MHz, serta di daerah Bulungan ya, di baik itu di Bulungan, Tanjung Palas dan lain-lain. Silakan ya, di 0821-5320-9845.
1: Baik Ijal, kita sepertinya akan membacakan informasi dulu dari rri.co.id. Ombudsman Kaltara soroti petugas parkir bertindak seperti preman. Iya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara Maria Ulfa SEMSI memberikan perhatian serius terhadap kualitas pelayanan publik di wilayahnya. Salah satu isu lokal yang disorot tajam adalah pengawasan serta tata kelola parkiran. Dalam wawancara di program Halo RRI, program Satu Tarakan, Maria Ulfa mengungkapkan pengalamannya sendiri terkait buruknya tata kelola juru parkir di lapangan. Ia kerap menemukan petugas yang menarik biaya jasa parkir tanpa menyerahkan karcis resmi kepada pengendara. Dan praktik penarikan retribusi tanpa karcis ini kerap memicu adu mulut antara warga dan juru parkir. Ketika warga membayar seadanya karena tidak diberi karcis, tak jarang petugas justru menunjukkan respon emosional dan marah, ungkap Maria. Dan secara tegas meminta kepada pihak pengelola parkir, baik pihak pengelola parkir maupun instansi terkait, untuk memperketat pengawasan terhadap para personil lapangan. Hal ini penting agar pelayanan publik di sektor perparkiran berjalan transparan dan beretika. Ini memang sering terjadi, Ical ya. Kalau di Kota Tarakan ada beberapa spot-spot parkir yang tidak menggunakan karcis.
0: Ya.
1: Dan parkir liar ini ya, apa ya namanya, parkir liar ya, atau pungli
0: jukir liar.
1: Oh, jukir liar.
0: Ya, juru parkir liar ya.
1: Iya. Jadi kalau dikasih, pernah saya juga ketemu ya salah satu daerah disebut sajalah dia Karangbalik, di daerah Karangbalik ya, dikasih 2.000 nggak mau.
0: Kenapa? Ada karcis?
1: Ada? Enggak ada.
0: Waduh, tinggalin
1: aja. Iya. Tapi enggak bisa, dia di depan motor. Dikasih 5.000. 5.000. Nanti saya yang salah. Kasus lagi saya.
0: Betul.
1: Gara-gara kehilangan uang 5.000, saya keluar uang banyak nanti.
0: Betul.
1: Ganti rugi ya kan.
0: Enggak apa-apa lah ya.
1: Iya.
0: Nah, ini bahasa enggak apa-apa lah ini.
1: Kamu.
0: Enggak apa-apa lah ya. Kelas ya.
1: Iya.
0: Hal yang salah dan kita lakukan juga gitu.
1: Harusnya dilaporkan, ya kan. Dan ditegaskan juga oleh Ibu Maria, menegaskan agar pengelola tidak membiarkan petugas parkir bertindak sewenang-wenang di lapangan. Kota ini jangan sampai diwarnai oleh oknum petugas parkir yang bersikap layaknya preman saat mengumpulkan retribusi. Selain persoalan karcis parkir, Ombudsman Kaltara juga menyoroti masalah kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan pada pagi hari. Kebiasaan ini dinilai sangat mengganggu kelancaran lalu lintas warga yang sedang bergegas menuju tempat aktivitas. Dan di luar masalah lalu lintas parkir, Maria turut menyinggung perilaku pengguna jalan yang merokok saat berkendara. Ya. Kebiasaan membuang abu dan puntung rokok sembarangan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara lain di sekitarnya.
0: Iya.
1: Lagi-lagi.
0: Ini kompleks ya permasalahan,
1: ya,
0: mulai dari parkir ya, kemudian juru parkir liar ya.
1: Iya.
0: Yang kira-kira mirip-mirip preman lah ya.
1: Benar sekali.
0: Kemudian perilaku masyarakat yang berkendara dengan sambil merokok.
1: Benar, iya.
0: Baik, kita akan coba hubungi konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya, bagaimana mengenai permasalahan ini, untuk minta konfirmasi ya tanggapannya, baik itu dari pengelola parkirnya ya maupun pemerintah. Ya, tentu bicara mengenai parkir ini sebagai kota yang terus berkembang ya, pertumbuhan kendaraan ya, ditambah juga
1: lahan parkir yang semakin terbatas.
0: Ini tentu akan menjadi tantangan yang tidak akan ada habisnya ya. Diharapkan ada inovasi-inovasi baru tentunya yang bisa lebih terasa bisa menyelesaikan permasalahan ini.
1: Benar.
0: Baik, menanggapi hal terkait ya, kita sudah terhubung bersama dengan koordinator lapangan PT Urban Park Nusantara Jaya, ada Sarifah Saleha Fariza. Halo, selamat pagi Mbak Saleha ya. Saya panggil Mbak Saleha.
1: Iya. Halo, selamat pagi Mbak Saleha.
0: Iya, sehat Mbak Saleha?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Mbak Saleha, ini langsung diceritakan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltara. Beliau menyampaikan ada kejadian yang kurang mengenakan ya, adanya oknum parkir ya, petugas parkir yang kira-kira seperti preman lah begitu ya, dikasih dimintain karcis namun dikasih sekedarnya seala kadarnya, tidak mau juga. Tapi ini memang banyak dirasakan setelah kita lihat ya, dan ini banyak masuk ke RRI. Ini bagaimana tanggapan dari pengelola parkir? Silakan Mbak Saleha.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, Pak masyarakat Tarakan dan Bapak Ombudsman ya yang sudah hadir. Iya, hal ini juga kami selalu terima. Kebetulan kami ada nomor hotline-nya, mungkin bisa dicatat.
0: Boleh, boleh.
2: Tidak ada terjadi kendala di lapangan ya, bisa dicatat. Ada nomor kami 0852.
0: Iya.
2: 4599.
1: Iya.
2: 5885.
1: 5885.
0: Iya. Baik. Ini iya. Apa saja yang bisa diadukan di sini, Mbak Saleha?
2: Semua. Jadi selama itu menggunakan atribut kami adalah petugas resmi dari kami.
0: Betul.
2: Mohon masyarakat untuk melaporkan ke nomor yang sudah kami sediakan. Kalau perlu divideokan. Terus minta atributnya ya, minta foto atributnya, kan ada nama, terus titik lokasi parkir di mana. Jadi kami punya pengawas masing-masing lokasi, Tarakan Tengah, Tarakan Timur, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara itu masing-masing ada pengawasnya. Jadi bisa kami langsung segera tindak di lokasi seperti itu. Jadi kejadiannya bisa segera dilaporkan seperti baik. Itu.
1: Baik, kalau tidak memiliki atribut yang resmi seperti apa nih Mbak Saleha?
2: Boleh juga dilaporkan ke kami sehingga kami bisa memberikan edukasi kepada petugas yang ilegal ya. Jadi itu kan petugas ilegal lah istilahnya, karena masih banyak sebenarnya petugas ilegal itu di pinggir jalan yang kami pun berusaha berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk ditertibkan. Seperti itu. Karena kalau untuk penertiban jukir liar atau jukir ilegal itu di luar wewenang kami, karena sesuai dengan kontrak dengan pemerintah kota adalah tugas kami adalah menerima retribusi dari petugas resmi seperti itu.
0: Baik.
2: Tapi kami selalu berusaha gitu mengajak petugas-petugas liar ini untuk menjadi resmi dan diajarkan SOP di lapangan seperti apa.
0: Oke.
2: Diberikan atribut seperti itu.
0: Iya. Baik. Baik, berarti sudah berulang kali lah ya kasus-kasus seperti ini. Mas Aliha, kalau update untuk jumlah petugas dan titik yang dikelola oleh PT Urban Park ini di mana aja?
2: Kalau sementara kami ada 80 titik sesuai SK wali kota ya. Cuma ini mungkin ada penambahan titik yang kami coba diskusi dengan pemilik kafe supaya tidak memungut parkir liar, karena di Tarakan juga ada kafe yang memungut sendiri.
0: Oke.
2: Jadi tidak menyetor ke pemerintah kota tapi narik sendiri seperti itu, narik secara mandiri. Tapi rata-rata ini karena ketidaktahuan pemilik kafe bahwa untuk menarik retribusi itu harus ada izin dari pemerintah kota. Walaupun itu halaman parkir milik pribadi atau milik kafe ya.
0: Oke. Tetap juga tetap harus dilaporkan ya.
2: Iya. Tetap harus dilaporkan karena ada namanya pajak retribusi atau pajak parkir seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat dia tergolong pajak parkir atau masuk di retribusi tepi tepi jalan. Kalau kami tepi jalan, Pak. Khusus tepi jalan.
0: Oke. Okay. Tepi jalan, baik. Banyak kasus di Karangbalik ini. Apakah ini juga salah satu titik yang dinaungi oleh PT Urban Park?
2: Ya, dulu banyak kasus di Karangbalik. Sedang kami berusaha untuk ajak untuk komunikasi karena di situ preman ya.
0: Betul.
2: Jadi kalau kami dari zaman dulu di Perumda pun sebelum dipegang PT Urban Park pun, Karangbalik ini yang menjadi sorotan sebenarnya. Karena walaupun kami taruh petugas ilegal di situ, petugas ilegal kami yang diganggu, Pak.
0: Okay.
2: Sehingga kami harus melakukan pendekatan begitu kepada yang mengaku petugas parkir yang ada di situ. Kami harus melakukan pendekatan supaya mereka paham bahwa mereka harus diresmikan. Jadi ada beberapa yang mungkin sudah menjadi titik aman di situ, sudah mulai kami ajak untuk bekerja sama dengan PT Urban itu. Tapi belum semua, karena ada kafe yang tidak mau itu.
0: Okay.
2: Tapi kami berusaha untuk terus melakukan komunikasi dengan owner atau manajer kafenya.
0: Iya. Mbak Saleha, bicara mengenai atribut parkir, ini kalau dari Urban Park apa aja sih atribut perlengkapan yang memang menandai itu resmi begitu?
2: Iya, jadi kalau untuk yang dipakai ada, kami pakaikan ID card.
0: ID card.
2: Jadi ID card itu ada nama petugas parkirnya, lalu di belakangnya ada kiris juga.
0: Oke.
2: Okay. Untuk memudahkan masyarakat yang tidak membawa uang tunai, jadi bisa menggunakan kiris. Jadi di situ ada ID card beserta kirisnya. Yang kedua, rompi parkir.
0: Okay.
2: Ada rompi parkir yang bertuliskan PT Urban Park. Itu. Lalu yang tidak digunakan kami juga lengkapi dengan safety, yaitu lampu yang merah itu untuk menyeberangkan, untuk mengatur lalu lintas, dan marka jalan yang warna orange itu untuk jalan-jalan yang tidak ada parkirnya gitu. Memang benar-benar pakai badan jalan.
0: Iya. Berarti yang
2: yang
0: lengkap atributnya ini berarti sudah dibekali ya, Mbak ya, dengan pembinaan, ada SOP dan lain-lain.
2: Betul. Mm-hmm. Betul, betul, betul.
0: Iya, baik.
2: Kami pun juga setiap hari selalu mengingatkan teman-teman yang bertugas di lapangan. Kita ada grup khusus untuk juru parkir. Lalu pengawas setiap titik itu ada. Itu selalu diingatkan bahwa karcis tidak boleh tidak diberikan. Seperti itu.
0: Berarti kalau Urban
2: harus diberikan karcis.
0: Berarti kalau untuk Urban Park memang batasan gaweannya lebih fokus ke penarikan retribusi. Untuk penindakan sendiri siapa nih, Mbak? Apakah Satlantas atau Dishub atau siapa begitu?
2: Kalau untuk petugas resmi kami, petugas resmi kami adalah wewenang kami, Pak.
0: Oke. Okay. Kalau yang preman atau tidak resmi, siapa nih, Mbak?
2: Mungkin bisa menghubungi saya berpungli kali, karena itu masih pungli kan, Pak.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik. Dari pihak kepolisian juga ya, atau dinas terkait ya?
2: Bisa. Iya, bisa. Yeah. Karena waktu di ini kemarin kami pakai cyber pungli sih, kami laporkan juga.
0: Okay.
2: Kalau ada tindak, kami pun kalau ada tindakan preman yang bukan petugas kami, ada laporan masuk ke kami, tapi ternyata bukan petugas kami, kami bantu laporkan juga ke cyber pungli
0: atau
2: ke dinas terkait.
0: Bisa menghubungi nomor yang disebutkan tadi ya.
1: Nanti akan dibantu ya.
0: Iya, baik.
2: Betul.
0: Mbak Saleha, terakhir mungkin ada imbauan dan juga seandainya masyarakat menemukan kejadian, gambaran kondisi lapangan, ada yang apa tiba-tiba muncul tidak pakai atribut, minta uang ya.
1: Iya.
0: Dan kalau minta karcis tidak mau dikasih, justru kalau dikasih 1000 tidak mau juga, mintanya lebih begitu. Ini apa yang harus pertama kali dilakukan nih, Mbak Saleha?
2: Iya, kami mohon kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Karena ini juga merupakan masukan dan evaluasi yang sangat penting untuk kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi memang petugas parkir tidak boleh ada tindakan intimidatif, pemaksaan, berkata kasar ataupun sikap yang dapat membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Karena petugas parkir adalah petugas yang melayani masyarakat, harus memberikan pelayanan yang ramah, sopan, profesional, ya, iya. Dan memberikan karakter yang baik begitu untuk mencerminkan contoh dari perusahaan itu sendiri, karena mereka merupakan contoh ya, ikonnya gitu, ikonnya dari manajemen parkir, sehingga SOP juga harus dilaksanakan dengan benar. Jadi kami sangat berterima kasih sekali jika ada masyarakat yang ya mungkin sekarang tiba-tiba langsung diviralkan saja ya, tapi kami sangat berterima kasih jika langsung saja menghubungi kami seperti itu.
0: Iya, sebelum diviralkan,
1: ya, sebelum diviralkan.
2: Iya, dulu ya. Kalau diviralkan kan keburu lari ya, keburu lari petugas parkirnya gitu. Jadi kami himbau untuk langsung saja menghubungi nomor yang sudah kami berikan. Memberikan foto titik lokasinya di mana supaya kami bisa langsung tindak lanjuti segera seperti itu.
0: Baik, Mbak Saleha, terima kasih banyak atas waktunya ya, sudah memberikan informasi ya, gambaran bagaimana yang harus dilakukan masyarakat ya jika menemukan parkir ilegal. Salam sehat selalu,
2: iya,
0: Mbak.
2: Masyarakat saya juga himbau masyarakat wajib meminta karcis. Wajib meminta karcis karena sering juga saya temukan petugas sudah memberikan karcis tapi masyarakat tidak mau menerima gitu. Jadi tolong masyarakat juga bantu petugas kami untuk bersikap jujur dan bisa bekerja sama dengan baik, jujur dan kooperatif dengan tidak menolak karcis yang diberikan, malah meminta gitu, mana karcisnya. Jadi itu termasuk masyarakat ikut berkontribusi untuk menambah PAD Kota Tarakan.
0: Baik. Ya. Terima kasih Mbak Saleha ya.
1: Terima kasih Mbak Saleha.
0: Sukses selalu untuk Urban Park ya.
2: Iya. Amin. Amin. Terima kasih banyak.
0: Baik. Pendengar dan pemirsa ya, itu tadi ya Sharifa Saleha Fariza, koordinator lapangan PT Urban Park Nusantara Jaya, merupakan perusahaan yang mengelola parkir di Kota Tarakan.
1: Iya.
0: Iya. Dan pendengar dan juga pemirsa ya, kita masih menantikan ya.
1: Benar sekali, Cal. Dan sepertinya kita harus break dulu sejenak. Dan tetap di Halo RRI.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Hello, excuse me. Just me though.
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok buang, banyak kan itu.
6: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, Anda masih di Halo RRI dan Anda dapat menghubungi kami di 08215320945 berkaitan dengan keluhan-keluhan yang ada di sekeliling Anda ya, tentang jalan rusak, misalnya parkir yang mungkin sembarangan ya, atau buang sampah yang tidak pada tempatnya mungkin.
1: Ya.
0: Silahkan saja.
1: Tentu ada banyak yang bisa Anda bagikan di sini ya. Kita akan coba jembatani ya, konfirmasi ke pihak-pihak terkait.
0: Benar.
1: Ya, baik itu dinas ataupun instansi dan lain-lain yang tentunya berkaitan mengenai apa yang Anda sampaikan. Silakan kritik, saran, opini Anda ya terkait pelayanan publik atau infrastruktur di 0821 5320 9845. Kurang lebih masih ada 7 menit ya.
0: 7 menit lagi ya kebersamaan
1: dan
0: kita.
1: Juga bagi Anda di yang malu-malu bisa di kolom YouTube kita ya, di area Tarakan Official.
0: Iya, saat ini kita sudah terhubung insyaallah bersama Kepala Bidang Teknik dan Operasi Bandara Juwata Tarakan, Fahrudin Rahmat SE, terkait dampak kabut asap terhadap jadwal penerbangan di Tarakan. Baik, kita sapa dulu insyaallah.
1: Iya, halo, selamat pagi Bang Fahrudin.
2: Selamat pagi Bang Jal.
1: Iya, sehat Bang.
0: Iya.
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabar semua, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, ya, sehat.
1: Baik. Bang, update dong terkait mengenai apakah ada dampak ini untuk hari ini, Bang. Untuk jadwal penerbangan kita di Tarakan, dampak kabut asap ini apakah berdampak? Silakan Bang Rahmat.
2: Baik, terima kasih Bang Ical, Mbak Diki, untuk dan semua para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pendengar di RRI. Kami sampaikan bahwa memang sampai dengan saat ini, hari ini masih terlihat dampak dari kabut asap yang ada. Biasanya kecenderungan memang seperti hari, tiga hari kemarin, trennya mulai mempengaruhi operasi penerbangan, khususnya dikarenakan jarak pandang atau visibility below minima di antara mulai siang gitu. Pukul 1 atau pukul 2 13.00 atau 14.00 waktu Indonesia Tengah itu biasa di waktu-waktu itu kecenderungan trennya asap mulai tebal, kemudian mengganggu atau mempengaruhi jarak pandang di kondisi minimal. Jadi untuk kalau untuk hari ini kondisi memang masih penerbangan masih normal karena dilaporkan untuk jarak pandang cuaca sendiri masih kurang lebih di 3 kilo atau 3000 meter. Jadi masih aman, masih belum terlalu terdampak. Ya, harapannya memang sangat tidak sampai turun atau tidak sampai memburuk ya. Tapi berdasarkan pengalaman tren kemarin, 2 hari kemarin sekitar jam 13 sampai 14.00 biasanya turun memburuk sampai di kurang lebih 1000 sampai 500 meter begitu.
0: Untuk jarak aman, yang paling aman itu biasa jarak berapa ya, jarak pandangnya Bang Fahrudin?
2: Kalau untuk visibility minima antara 2500 meter.
0: Oke. 2500 meter. Wah, kalau ini sempat 500 meter ya. Kalau nggak salah kemarin ada beberapa berita yang menyampaikan ketika pesawat tidak jadi landing ya, akhirnya kembali ke sepinggan Balikpapan.
2: Ya, memang dilaporkan dari stasiun meteorologi Juwata kondisi kabut cukup pekat itu dimulai hari Minggu kemarin tanggal 20 Agustus 2026. Namun yang benar-benar mempengaruhi atau terdampak terhadap operasi penerbangan adalah mulai tanggal 31 Agustus di hari Senin dan Selasa, itu terdampak terhadap operasional penerbangan karena mulai turun dari 1000 sampai kemudian sekitar pukul 15.00 turun menjadi 500 meter saja. Dan itu terdampak kepada, kalau untuk hari Senin terdampak dua penerbangan, yaitu penerbangan Super Jet dan Batik Air. Dan untuk hari Selasa kemarin terdampak terhadap penerbangan Batik Air yang harusnya bisa mendarat di Tarakan, pada akhirnya harus divert ke Balikpapan dan menunggu di sana sampai cuaca atau jarak pandang aman, kemudian terbang lagi ke Tarakan, landing tadi malam sekitar kurang lebih pukul 20.30.
0: Baik.
1: Baik.
0: Iya.
1: Bang, kalau untuk rute seperti ke Krayan, perbatasan dan lain-lain, apakah ada dampak juga nih Bang beberapa hari terakhir ini?
2: Ya, memang untuk kabut asap ini seperti kita tahu ya, memang ini kiriman dari wilayah-wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Karena kalau dilaporkan di Kalimantan Utara sendiri, menurut informasi dari Stasiun Meteorologi Juwata, tidak banyak, tidak ada. Ini ada satu area di wilayah Palas Timur. Tapi karena angin bergerak dari selatan ke arah utara, jadi

0: dampak juga dengan penumpang selama kabut asap ini? Apakah penumpang menurun atau normal saja, Bang?
1: Atau bahkan membludak nih?
0: Iya.
1: Karena delay kan?
0: Oh, delay.
1: Iya. Delay nggak jadi terbang. Bagaimana nih, Bang Baharudin?
2: Karena memang kondisi ini kondisi yang tidak bisa kita ketahui ya, karena kan tidak bisa kita kendalikan.
0: Cuma
2: kondisi alam yang ya tentunya berpengaruh terhadap tadi karena adanya pembatalan atau penundaan-penundaan pesawat. Jadi beberapa flight menurut informasi memang ada yang kemudian dibatalkan satu atau dua hari sebelumnya karena melihat kondisi ini. Kemudian mungkin seperti contohnya penerbangan Super Airjet bisa di ada dari 3 flight dalam satu hari, itu ada salah satu karena yang dibatalkan, kemudian digabung dengan flight yang lain karena kondisi-kondisi ini, karena dikhawatirkan mungkin ini berlangsung cukup lama dan tidak bisa masuk. Nah, karena ada pembatalan tadi, kemudian digabung dengan flight Super Jet yang lain, itu yang kemudian menyebabkan penumpang menumpuk sepertinya.
1: Okay.
2: Jadi cukup banyak karena sebenarnya masih banyak, saya rasa juga di luar ada beberapa masyarakat yang menanyakan tiket dan lain sebagainya.
0: Baik.
2: Tapi ya itulah karena jadi lebih menumpuk sepertinya.
0: Bang Farudin, terima kasih banyak Bang atas waktu dan pencerahannya. Salam sehat selalu Bang. Iya, sukses selalu.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya. Bang Baharudin yang sudah memberikan informasi yang cukup penting ini buat mungkin buat pendengar yang ingin keluar kota, ingin bepergian ya, atau juga yang mempunyai keluarga yang ingin ke Tarakan.
0: Hari ini aman ya, insyaallah aman, insya Allah, ya. Dan kemarin juga kemarin yang sempat ada indikasi itu ya, ada apa kejadian ya.
1: Putar balik ada dua pesawat yang putar
0: insya Allah balik. Insyaallah ini aman ya, semoga semua selamat ya kemanapun berada. Dan pendengar ya, kita berada di penghujung acara, kita coba ulas kembali berapa hal penting yang memang menjadi hal penekanan atensi Halo RRI kita pada pagi hari ini ya. Seperti tadi BMKG ya, imbauan kurangi aktivitas di luar rumah, jangan lupa wajib menggunakan masker. Kemudian untuk
1: untuk pelayanan parkir ya, laporkan jika pelayanan parkir tidak sesuai SOP. Baik. Di 0852 4599 5885.
0: Iya, dan juga kerabat kerja yang bertugas
1: pagi
0: ada
1: ini, begini penerbangan aman.
0: Ada Leni Rustam ya, ada Bung Pinar, Bung Akbar, Kezia, kemudian ada Bung Jubair. Saya Nima Muhammad Rizal,
1: saya Diti Hanggraini.
0: Ya.
1: Pamit.
0: Undur diri dari ruang dengar Anda ya, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan pagi hari ini. Saya Rijita Bawi yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami ajak Anda untuk mengikuti dialog tarakan siang ini. Kemudian juga dilanjutkan dengan dinamika olahraga pada pukul 12, berita Baguntaka pada pukul 13, dan juga Prodangdut pada pukul 13.30. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ya, pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog tarakan siang ini dengan tema Dilema Manifold Function, Pemangkasan TKD, dan Uji Kemandirian Daerah. Selamat mengikuti.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintah melalui otonomi daerah. Namun kewenangan tentu membutuhkan anggaran. Nah, disinilah muncul prinsip manifold function. Ketika tugas dan fungsi diberikan kepada daerah, maka harus diikuti dengan dukungan pembiayaan yang memadai. Persoalannya, bagaimanakah jika fungsi atau kewenangan tetap berada di daerah, tetapi transfer ke daerah atau TKD justru berkurang? Apakah daerah mampu tetap memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang sama, atau justru kondisi ini menjadi ujian bagi kemandirian fiskal daerah? Dalam APBN 2026, alokasi TKD mengalami penurunan dibandingkan APBN 2025. Kebijakan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar tentang kemampuan daerah mengelola anggaran, menjaga pelayanan publik, sekaligus meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri. Hari ini kita akan membahas bersama akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Ibu Siti Rahmaniah Jamaluddin SHMH, dan kita akan mengupas tema terkait dilema manifold function, pemangkasan TKD dan uji kemandirian daerah. Mendengar dan juga pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel RRI Tarakan Official dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung melalui layanan telepon di 0821-5320-9845 atau kolom chat YouTube RRI Tarakan. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya untuk narasumber kita di siang hari ini, ada Ibu Siti Rahmaniah ya nih. Ibu Siti atau Mbak Siti aja nih kita panggil. Atau siapa nih biasanya dipanggil nih?
1: Biasanya dipanggil Nia sih.
0: Oh Nia, baik. Oke, Mbak Nia ya. Karena masih dosen-dosen muda seperti ya. Apa kabar Mbak Nia pada siang hari ini?
1: Alhamdulillah
0: baik ya. Di tengah kepungan asap gimana tadi perjalanan menuju kantor ke sini? Aman?
1: Aman sih.
0: Aman ya. Oke, kita akan bahas sedikit nih ya untuk siang hari ini, Mbak Nia, untuk dilema manifold function ya, pemangkasan TKD dan uji kemandirian daerah. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam nih, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih prinsip manifold function itu, mungkin untuk para pendengar dan juga pemirsa yang asing dengan istilah ini.
1: Oke. Jadi prinsip manifold function ini merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola keuangan negara yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti tugas atau kewenangan atau fungsi yang diserahkan kepada satuan atau tingkatan unit pemerintahan tertentu. Nah, kalau dalam konteks desentralisasi sebagaimana yang dianut dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana negara dalam hal ini pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah, makanya penyerahan kewenangan kepada daerah ini haruslah diikuti oleh pendanaan, dalam hal ini alokasi anggaran yang memadai, seperti itu makna. Jadi ketika ada fungsi, dalam hal ini ada kewenangan, maka harus ada maninya atau harus ada alokasi anggarannya.
0: Jadi untuk kebijakan-kebijakan harus didasari juga dengan anggaran-anggaran tadi ya, dari pusat ke daerah ya. Intinya ada uang dari pusat untuk ke daerah, kemudian untuk dijalankan, untuk dibuat kebijakan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu.
1: Jadi kewenangan dulu, ketika sudah ditentukan kewenangannya apa, maka harus diikuti pendanaan.
0: Okay.
1: Jadi hubungan antara pusat dengan daerah bukan hanya hubungan kewenangan, tetapi timbul pula hubungan keuangan antara pusat dengan daerah.
0: Oke. Terus apa yang terjadi jika kewenangan atau fungsi pemerintah diberikan kepada daerah harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai kan tentunya. Nah, kalau misalnya kurang memadai ini, apa yang akan terjadi mungkin di kewenangan-kewenangan yang telah diberikan pusat kepada daerah?
1: Okay. Itulah sebenarnya yang sedang menjadi polemik hari ini. Karena di tahun 2026 terjadi penurunan alokasi anggaran TKD, transfer ke daerah, yang dilakukan oleh pusat. Yang sebelumnya dalam APBN alokasi untuk transfer ke daerah itu ada sekitar 800 triliun. Nah, di tahun 2026 alokasinya berkurang menjadi 693 triliun. Itu pun setelah penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Nah, apa kemudian yang terjadi bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang kuat, itu mungkin tidak terlalu merasakan dan justru anteng-anteng saja dengan adanya pemangkasan atau pemotongan transfer ke daerah ini. Nah, yang menjadi masalah adalah bagi daerah yang PAD-nya lemah. Ya. Makanya kemarin ada beberapa daerah yang melakukan audiensi ke Kementerian Keuangan. Hmm. Mereka meminta bagaimana supaya TKD ini, dalam hal ini dana bagi hasil, karena bagaimanapun dana bagi hasil ini merupakan pembagian pajak yang dihasilkan oleh daerah, harusnya kembali ke daerah. Bagaimana kemudian kepala-kepala daerah yang menggantungkan APBD-nya dari TKD meminta kelonggaran untuk diberikan kembali TKD, dalam hal ini DBH yang potongannya hampir 70-60%.
0: Baik. Nah, itu untuk ke pemerintah daerah sendiri. Namun untuk ke masyarakatnya apa sih mungkin yang bisa dampaknya ketika pemangkasan tersebut?
1: Oke, ketika terjadi pemangkasan, daerah harus menyesuaikan kembali proporsi APBD-nya. Selain untuk belanja pegawai, juga berdampak kepada alokasi untuk pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik. Nah, yang ditakutkan kemarin kan sudah terjadi nih, ya, Pak. Kalau banyak daerah yang berteriak tidak mampu menggaji ASN-nya. Nah, yang ditakutkan ketika terjadi pemangkasan ini, daerah akan berteriak bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di daerah. Karena kewenangannya tetap, kewenangan yang diberikan kepada daerah tetap, sedangkan dananya dipangkas, seperti itu.
0: Oke, intinya ketika pemangkasan terhadap ke daerah, untuk dampaknya ke masyarakat adalah mungkin infrastruktur-infrastruktur tadi dan juga penggajian ASN-nya tadi yang mungkin bisa menimbulkan masalah ya, seperti itu.
1: Iya.
0: Baik, nah sebelum kita lanjutkan juga mungkin saya akan bertanya bahwa apa sih yang mendasari sebenarnya untuk kriteria dari pusat itu ke daerah, kan Indonesia kan banyak nih daerah-daerah tadi dari 800 ke 600 800T dan tahun ini turun ke 600 triliun. Nah, untuk ke daerah-daerah tentunya kan berbeda. Sebenarnya apa kriteria yang mendasari bahwa untuk daerah A agak lebih besar, daerah B mungkin agak lebih kecil? Sebenarnya untuk kriteria-kriteria itu seperti apa pendanaannya?
1: Oke, jadi transfer ke daerah atau TKD ini merupakan dana yang dikucurkan oleh pusat yang bersumber dari APBN untuk membiayai yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa potensi daerah-daerah berbeda-beda, tergantung letak geografisnya, kemudian tergantung sosial, kultural, ekonomi daerah-daerah tersebut. Nah, perbedaan-perbedaan inilah kemudian membedakan juga potensi pendapatan asli daerah. Ada daerah yang kuat secara finansial dan ada juga daerah yang masih lemah dalam kategori pendapatan daerahnya. Makanya kemudian pusat melakukan transfer ke daerah ini supaya terjadi keseimbangan fiskal di semua daerah. Jadi daerah yang mendapatkan kucuran dana, maaf, dalam hal ini sedikit dari pusat karena memang PAD-nya sudah mencukupi kebutuhan daerahnya. Nah, sedangkan kucuran dana yang lebih besar dari pusat melalui transfer ke daerah ini karena memang melihat situasi di daerah itu bahwa kewenangannya sama tetapi kemampuan daerah itu masih lemah secara fiskal. Makanya kemudian pusat menggelontorkan dana yang cukup besar kepada daerah itu.
0: Oke, tergantung letak geografis dan juga kekuatan PAD daerah masing-masing ya. Nah, kadang ada waktu dulu zaman di tahun 2012 waktu era-era masih saya kuliah itu banyak sekali terutama di daerah Kaltim itu banyak sekali menyerukan otonomi khusus. Nah, apakah mungkin itu juga salah satu mungkin dampak dari kurangnya ataupun tidak imbangnya dari daerah ke pusat, pusat ke daerah, atau seperti apa? untuk otonomi khusus atau otonomi daerah itu sendiri?
1: Jadi kalau berbicara tentang otonomi khusus di Indonesia sendiri, ada beberapa daerah yang mendapatkan status otonomi khusus. Salah satunya adalah seperti Provinsi Aceh, kemudian ada Papua. Rata-rata di Papua memiliki status otonomi khusus. Nah, ketika diberikan status otonomi khusus, pusat juga melalui transfer daerahnya selain memberikan dana alokasi umum khusus dan bagi hasil, juga memberikan kepada daerah otonomi khusus ini dana otonomi khusus. Kenapa mereka diberikan dana otonomi khusus? Ini melihat faktor di daerah mereka untuk mempercepat pembangunan, mengejar kesenjangan pembangunan yang biasanya terjadi di daerah yang memiliki status otonomi khusus.
0: Seperti itu. Nah, untuk otonomi khusus sendiri, mungkin adakah kriteria bahwa suatu daerah bisa ditetapkan otonomi khusus? Atau karena kan tidak semua daerah ya bisa otonomi khusus. Mungkin apakah ada mungkin kriteria-kriteria yang mengkhususkan akhirnya suatu daerah bisa mendapat status otonomi khusus?
1: Oke, jadi kategori-kategori yang membuat suatu daerah memiliki atau diberikan kemudian otonomi khusus itu salah satunya adalah faktor geografis. Seperti di Papua yang masih sangat-sangat sulit aksesnya, kemudian sangat tertinggal pembangunannya dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Makanya kemudian diberikan dana otonomi khusus agar supaya di daerah Papua ini bisa mengejar pembangunan seperti halnya di daerah-daerah yang lain. Selain faktor geografis, kemudian ada pula faktor politik. Biasanya daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini memiliki lembaga peradilannya sendiri. Seperti di Aceh ada sistem kanun. Makanya kemudian Aceh diberikan otonomi khusus agar bagaimana meskipun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka juga tetap bisa menjalankan hukum berdasarkan syariat yang mereka sudah yakini sebelum Indonesia menjadi sebuah negara.
0: Baik. Nah, untuk daerah kan selama ini juga masih cukup bergantung ya pada TKD. Nah, apakah pengurangan TKD bisa menjadi momentum suatu daerah untuk menguji seberapa mandiri kemampuan uang daerah?
1: Oke, sebenarnya itulah yang diharapkan dari pemerintah pusat. Jadi ibaratnya pemangkasan TKD ini seperti apa ya, obat atau pil pahit bagi daerah. Mereka harus menelan, tetapi dalam hal ini mereka harus mendorong bagaimana daerahnya kemudian mandiri. Dalam hal ini menguatkan PAD-nya. Tetapi apakah kemudian kita bisa melihat pemangkasan TKD ini sebagai uji kemandirian belaka? Tentunya ujian ini bisa kita bilang sebagai ujian yang tidak seimbang. Karena bagaimanapun untuk daerah yang PAD-nya sudah kuat seperti Jakarta misalnya, itu mereka akan welcome-welcome saja dengan kebijakan efisiensi ini. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang PAD-nya rendah? Karena menurut Kemendagri di tahun 2025 masih ada sekitar 90% daerah yang masuk dalam kategori fiskalnya lemah. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah kecil ini kemudian menyesuaikan daerahnya untuk bisa mandiri, sedangkan mereka pun sebenarnya sampai hari ini masih sangat-sangat bergantung dengan transfer ke daerah yang dilakukan oleh pusat.
0: Oke, masih banyak sebenarnya daerah-daerah yang bergantung dan juga harusnya menjadi pertimbangan lagi untuk apakah mungkin diberikan efisiensi atau tidak. Nah, sebelum kita lanjutkan nih Mbak Nia, mungkin kita akan break sejenak untuk pariwara berikut. Dan pendengar juga pemirsa, kami juga masih mengundang Anda di Tarakan Siang ini melalui layanan telepon di 0821-5320-9845. Jadi kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio Fem teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku kerungu salammu, kompo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Akhirnya dapat kami dari Jordan.
2: Oh, ngapain sih, Mi? Nunggu aja.
1: Cepat ke tengah. Luar biasa.
3: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Tarkan siang hari ini tentunya dengan tema dilema manifold function, pemangkasan TKD dan uji kemandirian daerah bersama Akademi.

0: Untuk seremonial atau dana operasional untuk kantor itu sebaiknya dikurangi. Kemudian dana yang sudah dikurangi dari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu tersebut dialokasikan untuk pelayanan dasar agar masyarakat tidak ikut merasakan dampak dari adanya pemangkasan TKD ini.
1: Nah, untuk seberapa penting meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang tadi ya, yang mengurangi, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, karena kan memang tadi sempat disinggung bahwa kalau PAD-nya besar kayaknya fine-fine aja nih, tapi kalau PAD-nya mungkin agak kecil, mungkin agak sedikit susah nih. Nah, itu seperti apa nih untuk seberapa penting peningkatan PAD-nya tuh, Mbak?
0: Kalau ditanya seberapa penting, sebenarnya sangat penting sih, Pak. Karena yang menjadi dilema dari penerapan desentralisasi dan otonomi daerah ketika kemudian daerah diberikan kewenangan untuk mengurusi sendiri urusan rumah tangganya, tetapi ternyata dia tidak memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai kewenangan tersebut. Artinya memang secara teori negara kita belum mampu memperlakukan otonomi daerah, karena hanya beberapa daerah yang bisa secara otonom membiayai pemerintahannya atau membiayai urusan pemerintahannya. Makanya kemudian diharapkan dengan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini itu mendorong daerah, bagaimana kemudian daerah bisa memandirikan finansialnya, bagaimana kemudian daerah bisa meningkatkan PAD-nya dengan salah satu caranya mungkin meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan juga retribusi daerah.
1: Nah, untuk TKD yang ditransfer ke daerah yang mungkin berkurang tentunya akan mempengaruhi seluruh tatanan yang ada di daerah tersebut, termasuk juga kebijakan dan lain sebagainya. Namun kadang itu juga pusat mungkin tidak mau tahu ya, mungkin ada programnya kemudian diberikan ke daerah nih harus jalan nih, tentunya itu pasti kan menjadi tantangan. Nah, untuk pemerintah daerah setempat bagaimana untuk menanggapi ataupun bisa menjalankan program-program yang tadi dari pusat tadi yang mungkin sebenarnya membutuhkan daerah apa, membutuhkan anggaran yang besar, namun karena tadi dipangkas atau efisiensi maka tetap harus dijalankan. Nah, itu seperti apa mungkin?
0: Jadi seharusnya pusat tetap mendengar aspirasi daerah, karena walaupun namanya negara kesatuan, artinya hanya ada satu pemerintahan, yakni pemerintah pusat, tetapi yang paling dekat dengan masyarakat, yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah daerah. Sehingga sebaiknya program-program prioritas nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat ini tidak mengenyampingkan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Jadi boleh negara memprioritaskan seperti sekarang programnya Pak Prabowo makan bergizi gratis, tapi jangan kemudian mengenyampingkan apa yang menjadi kebutuhan di daerah.
1: Nah, untuk daerah-daerah yang tadi terdampak TKD-nya ataupun transfer daerahnya yang berkurang, nah mungkin langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah itu sendiri?
0: Tadi sudah saya sebutkan satu, bahwa sebisa mungkin daerah mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerahnya dan melakukan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, diinginkan seperti korupsi. Kemudian meningkatkan investasi di daerahnya.
1: Mungkin bisa juga meningkatkan untuk pariwisata-pariwisata yang ada.
0: Betul, meningkatkan potensi, menggali potensi yang ada di daerahnya, kemudian meningkatkan apa yang menjadi potensi di daerah itu.
1: Akhirnya bisa menjadi lebih maksimal nih, mungkin yang tadinya potensi pariwisatanya belum tergali karena mungkin pemangkasan tadi, akhirnya bisa lebih dioptimalkan kembali. Nah, mungkin terakhir ini Mania nih, pada akhirnya apakah pemangkasan TKD ini lebih tepat dilihat sebagai ancaman kah atau justru sebagai momentum bagi daerah untuk benar-benar membangun kemandirian fiskalnya. Seperti apa?
0: Sebenarnya di pemangkasan TKD ini bisa berarti dua sisi mata uang. Untuk daerah yang memang menggantungkan dirinya dengan TKD, melihat bahwa ini sebagai ancaman bagi daerahnya. Nah, untuk daerah yang PAD-nya sudah kuat atau financial freedom istilahnya, itu menganggap bahwa ini sebagai ujian kemandirian bagi mereka. Bagaimana kemudian mereka bisa lebih mengefektifkan pengelolaan keuangan untuk kebutuhan publik.
1: Oke. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan sebagai closing statement atau seperti apa mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Nia? Silakan Mbak Nia.
0: Oke. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan juga efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sekarang ini, karena bagaimanapun sebenarnya tujuan dari efisiensi ini baik, karena supaya daerah bisa mengelola keuangannya secara lebih optimal. Tetapi perlu ditekankan juga bahwa pemerintah pusat harus membuka ruang terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh daerah terhadap pemangkasan atau efisiensi yang dilakukan sekarang. Dan saya rasa hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah pusat hari ini, bahwa ternyata di RAPBN 2027 itu transfer ke daerah mengalami kenaikan alokasi yang di tahun ini 600 sekian, di tahun 2027 dialokasikan sekitar 735 triliun. Dan pemerintah pusat masih membuka ruang untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap daerah yang mungkin masih membutuhkan tambahan dana atau penyesuaian dana karena terdampak bencana alam mungkin seperti Kalimantan, Aceh, dan sebagainya. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Nia atas perbincangan kita di siang hari ini, di dialog Tarakan siang ini. Terima kasih sudah hadir langsung untuk memberikan sedikit pencerahan ya mengenai money flow function nih, TKD transfer ke daerah dan juga uji kemandirian daerah tersebut. Nah, demikian juga mendengar dan pemirsa perbincangan kali ini. Untuk Anda yang mungkin terlewat mengikuti obrolan Tarakan siang ini dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Sekali lagi terima kasih Mbak Nia atas kesempatannya untuk hari ini telah hadir ya. Dan juga RRI TBI pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Baik suara pendengar, dimanapun Anda berada, edisi hari Rabu 2 September 2026. Saat lagi kita akan dengarkan untuk podcast ya LKBN antara pendengar dengan peserta Komcap Kementerian Pekerja Umum, ada Diki Maulana Nuriana. Ini peserta Komcap atau juga komponen cadangan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi dengan tema LKBN antara kita pada podcast kali ini di Rabu 2 September 2026, program Komcap untuk ASN pelatihan bela negara dan kepemimpinan. Dan sobat pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan untuk selengkapnya di RRI Pro 1. Jangan kemana-mana, keep stay tune.

0: kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Agnes Monica dengan Matahariku baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan saatnya kita ikuti dialog interaktif LKBN Antara bersama peserta Komcat Kementerian Pekerjaan Umum dengan tema program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan Rabu 2 September 2026. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda di Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz dan siaran ini juga di relay SP Malino FM 95,3 MHz. Simak informasinya, perkuat wawasan Anda hanya di RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap warga negara ya. Itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu ya, peserta betul. Yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
1: Kementerian PU, Mbak.
2: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka helm?
2: Boleh.
1: Siap Mbak, saya siap. Izin buka helm dulu ya.
2: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
2: Jadi, 2020
1: betul,
2: ya?
1: Betul, 2020.
2: 6
1: jadi,
2: tahun 6 yang
1: tahun
2: lalu.
1: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
2: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
2: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
1: mepet
2: sama
1: genzet,
2: lah ya.
1: Pak.
2: Mepet genzet. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun betul, ya Mas betul. Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum Lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
2: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
1: Siap,
2: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
2: seleksi
1: mana
2: psikologi juga ada ya.
1: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
2: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip seperti PNS juga,
1: betul,
2: sebenarnya
1: betul.
2: Ya Mas. Ya, cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring, gitu ya, sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
1: Di Matra Udara,
2: di Halim ini kan. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan.
1: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
2: Oke, apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
1: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
2: Betul.
1: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah yang membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih.
2: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
1: Betul.
2: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
1: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
2: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
1: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
2: Jadi dan tanpa suruhan,
1: betul,
2: gitu ya?
1: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan pelatihan itu kan. Nah, di sini pun Karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan. Kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin, seperti itu.
2: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
1: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya. Di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danposis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
2: Oke.
1: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
2: sudah diatur gitu, segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kembali gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
1: siswa.
2: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
1: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Pak.
2: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi ya kan. Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
1: ya,
2: gitu.
1: Ya betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
2: Oke,
1: ada.
2: Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
1: Setengah empat
2: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
1: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
2: azan
1: ibadah,
2: subuh baru bangun,
1: kemudian
2: terus kadang
1: tidur lagi untuk
2: berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
1: Jam 7.
2: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
1: senam.
2: Apa?
1: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
2: Iya.
1: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
2: Oke.
1: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
2: Oke, apel pagi berarti sekitar jam.
1: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
2: gitu. Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang?
1: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa ya, seperti itu.
2: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
2: kita
1: betul.
2: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
2: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
1: Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari? Rutinitasnya jangka waktunya gitu berapa lama gitu Mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
2: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
1: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
2: Seperti apa tuh mas?
1: Nah kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
2: Betul, leadership. Betul. Gitu.
1: Itu
2: ya.
1: Itu leadership. Nah kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
2: Wow.
1: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
2: Betul.
1: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
2: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi mas?
1: Kalau selain itu ada banyak latihan sih mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ada, oh ada latihan ada, belajar mengajar
1: ada
2: juga.
1: Ada kegiatan belajar mengajar.
2: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
2: Oke.
1: Nah instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
2: Oke.
1: Pelatih. Yeah. Nah pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
2: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
1: Betul.
2: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
2: Okay.
1: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
2: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya mas ya?
1: Betul, betul, latihan survival.
2: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
2: apa?
1: Kalau survival, kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
2: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
1: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
2: dari mulai nyari
1: makanannya,
2: makanannya. Betul, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
2: Percaya diri,
1: percaya
2: penting
1: diri.
2: Banget sih.
1: Betul,
2: itu Mas,
1: betul.
2: Penting banget.
1: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
2: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi
2: jadi
1: dijalani gitu
2: ya,
1: kan.
2: Iya betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
1: Insyaallah gitu. Kalau mental ya pertama kan mental karena istilahnya

0: Apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
1: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh, saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsep kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau,
0: betul.
1: Nah, kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
0: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
0: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul, betul.
0: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa.
0: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
0: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat
0: Mendirikan tenda alas tidur,
1: untuk alas tidur gitu
0: ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi, Mas?
1: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
0: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
1: Sekitar 10 kilo lah.
0: 10 kilo. Perempuan laki sama?
1: Perempuan laki-laki sama semua.
0: Wow.
1: Ini ada.
0: Ini untuk?
1: Ransel serbu.
0: Oh, ini untuk ransel serbu.
1: Betul. Untuk
0: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan
1: betul.
0: Senjata gitu?
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
0: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar ini agak talinya.
0: Oke.
1: Kita ada
0: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas? P3K, alat makan?
1: Alat makan.
0: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang
1: ini
0: buat dimasak.
1: Betul, betul, tadi. Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
0: Agak gosong ya Mas.
1: Siap.
0: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
0: Oh, itu kompor. Okay.
1: Nah, kemudian ini ada parafin.
0: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
0: Oke, okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu. Enggak ya, Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
0: Masak kebutuhan sendiri.
1: Betul,
0: betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
0: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan.
0: Ya?
1: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
0: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
1: Botol
0: minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
0: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
0: Itu 1 liter, liter ya? Padahal ukurannya agak
1: kecil
0: kompak,
1: kan?
0: Agak
1: terlihat kecil, kompak, tapi ini cukup
0: tapi
1: untuk 1 liter.
0: Betul. Tapi banyak,
1: banyak
0: ya Mas?
1: Banyak.
0: Menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
0: Yep.
1: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
0: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama gitu kan.
1: Nah, di sini itu kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
0: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
0: nah
1: yang satu bahagia semuanya bahagia, seperti itu.
0: Harmonis sekali,
1: betul,
0: sih Mas.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan, pernah nggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada nggak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background nggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga nggak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, pandangan saya terhadap tentara, menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
0: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya, termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
0: Betul.
1: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
0: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga nggak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
1: Betul,
0: Mas ya.
1: Betul.
0: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya nggak tahu informasi ini dari awal.
0: Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat kayak juknisnya, kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini? Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
0: dari 2021,
1: betul, dari 2021
0: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung,
1: betul,
0: di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu, karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
0: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN? Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komca?
1: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih, Mbak.
0: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan tadi, percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
1: Betul Mbak.
0: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
0: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi ya. Cadikin dengan motor gede membuka musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini. Dan setelah kita ikuti juga perbincangan LKBN Antara bersama dengan Komcat ya. Dan juga tentunya kami masih akan menghadirkan lagu-lagu musik tradisional dan juga budaya hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, yaitu lagu musik tradisional dan budaya Jawa. Kalau tadi sudah dibuka dengan Cak Diki dengan Motor Gede, selanjutnya ada lagu dari Didi Kempot dengan Cidro.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesan kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

0: Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so, ich schließe mich dem an.
2: Ya, saya setuju dengan hal itu.

0: karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama, dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya, apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini, dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman, di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

31. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester.

Rugoviana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol.

Husin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Modric dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Modric, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Modric akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Morey-Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
1: She played really well today and
0: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
1: I'm looking forward for the next one.
0: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung.

0: Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
1: He's so very good, so it was really tough to start.
2: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
1: But I think I had a great match.
0: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulke. Skulke melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya,

PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
3: Siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
4: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap.
4: Something about Sleman.
3: Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkyantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendrato, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Woman International Master Laisa Latifah melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Pertama kami lihat tadi kan ada yang catur umur muda yang 15 tahun tapi awarding sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

dari salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: Sayang, kamu tahu nggak? Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu yang mantula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair gak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi gak mau. Aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong kolaborasi akademia, bisnis, and government untuk memperkuat keamanan pangan sekaligus pertumbuhan industri. Kolaborasi tersebut dinilai penting bagi pengembangan inovasi produk pangan berbasis riset di Indonesia. Dorongan itu disampaikan Taruna Ikrar saat melakukan kunjungan ke PT Yakult Indonesia Persada Selasa 1 September 2006. Kunjungan tersebut menjadi bagian monitoring dan evaluasi BPOM terhadap industri serta penguatan kerjasama keamanan pangan. Taruna menilai kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk membangun ekosistem keamanan pangan yang lebih kuat. Pengembangan produk berbasis riset juga diharapkan dapat dihilirisasi industri sehingga memberikan manfaat lebih luas. Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa Universitas Juanda Bogor hadir wakili unsur akademia bersama jajaran PT Yakult Indonesia Persada, Kepala BPOM, beserta jajaran hadir sebagai unsur government, sementara perusahaan tersebut mewakili unsur bisnis dalam kolaborasi. Taruna juga mendorong PT Yakult Indonesia Persada memperluas ekspansi pasar di tengah potensi industri probiotik Indonesia. Pasar probiotik global diproyeksikan mencapai 139,11 miliar US dollar pada 2031 dengan peluang pertumbuhan yang besar. Sementara pasar probiotik Indonesia diperkirakan meningkat dari 1,88 miliar US dollar pada 2025 menjadi 4,68 miliar US dollar pada 2033. Data tersebut menggambarkan peluang besar bagi pengembangan industri probiotik dan perluasan pasar di Indonesia. Kunjungan BPOM juga dilakukan untuk memastikan penerangan atau penerapan sistem keamanan dan mutu pangan berjalan konsisten di perusahaan. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pasar sekaligus menjaga keamanan produk bagi masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah.

0: juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang.

Setia bersama kami di Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Maka Tama featuring Lalil Manino dengan Jago Cemburu menemani ruang Anda. Berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 2 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan setidaknya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI se-Kalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang melanda wilayah Kalimantan. Laporan sengkapnya sampaikan Muhammad Rajabsa.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia PMI Tarakan Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Ristianto menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50 ribu lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang bukan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kokase Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi karhutlah saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Kola yang di lapangan tentu akan bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi juga maupun juga membagi masker agar tentunya dapat pencegahan terhadap penyakit ispa.
2: Selain pembagian masker, Rizdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah, sekaligus melakukan sosialisasi.
1: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah, sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai. Nah, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong atau malah disimpan. Nah, kalau disimpan lebih bagus nggak usah diambil. Jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan mem-

0: itu ya akan dipakai.
1: Hamid Tamrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk mencegah gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat manfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih.
3: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air.
4: Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Kepala Bagian Operasional PDAM Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan himbauan bijak menggunakan air bersih saat ini agar pelanggan PDAM tidak boros dalam penggunaan air bersih, di mana musim kemarau yang menerpa Tarakan pada tahun ini cukup panjang. Sunarto mengingatkan agar masyarakat atau pelanggan PDAM bisa menggunakan air bersih secukupnya, serta tidak lupa mematikan keran air dan menghindari pemborosan penggunaan air bersih.
3: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air. Gunakan air secukupnya. Gunakan juga setelah memakai air, tolong stopernya dimatikan. Apabila ada hujan, dalam waktu dari itu tolong ditampung, jangan disia-siakan.
4: Sunarto menjelaskan, untuk distribusi air bersih ke pelanggan selama minim curah hujan atau musim kemarau, dapat dipastikan masih berjalan normal dan belum dilakukan sistem distribusi air bersih ke pelanggan secara bergantian. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Bagun Takas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Lingkungan Hidup Delha Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan sebab kualitas udara di Tarakan masuk kategori tidak sehat. Selengkapnya disampaikan kembali Jafar Nur.
5: Kualitas udara ya, kualitas udara yang sudah memasuki level indeks tidak sehat dengan rentang di atas 100.
4: Dinas Lingkungan Hidup Delha Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan sebab udara di Tarakan selama kabut asap yang menerpa Tarakan sudah masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Delha Kota Tarakan, Haidir Zain, mengatakan berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, stasiun pemantau kualitas udara ambien DLH Tarakan, kualitas udara di angka 103 dan kategori ini masuk tidak sehat. Oleh karena itu, Haizir meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebab udara yang masuk kategori tidak sehat dapat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan.
5: Kualitas udara ya, kualitas udara yang sudah memasuki level indeks tidak sehat dengan rentang di atas 100. Jadi perlu diambil langkah-langkah penanganan atau mitigasi, terutama di kegiatan-kegiatan yang berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan.
4: Haizir menegaskan sejak kabut asap menerpa Tarakan beberapa waktu lalu, tingkat kualitas udara di Tarakan utamanya dalam indeks standar pencemaran udara terus mengarah peningkatan ke angka udara yang tidak sehat. Yang semula di kisaran poin 50 naik menjadi poin 60, 70, 80 dan per hari ini berada di angka 103. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan juga pemirsa, tentang sudah berita Bagun Takas yang ini kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia atau PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI se-Kalimantan Utara. Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan sebab kualitas udara di Tarakan masuk kategori tidak sehat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

atunu panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

kamu mendengar istilah batas cangkra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

kita ya, Prodang Dut siang hari ini dibuka dengan lagunya Ernie Ardita dengan Kuda Lumping. Tentunya di Prodang Dut kita siang hari ini menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan. Selain ada Ernie Ardita, akan ada juga Ade Irma, kemudian Aida Saskia, Anita Kemang, Aksa dan Aida, kemudian ada Amri Palu, Asrap, Ayu Soraya, Hesti Damara dan juga Amelina dan Iwan. Tentunya juga masih ada banyak lagu-lagu dangdut pilihan yang akan menemani dan juga menghibur Anda di siang hari ini. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya ya. Dan langsung saja untuk lagu berikutnya dari miliknya Ade Irma dengan Lang Lang Buana. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Ya, pendengar Pro 1 terkenal informasi dan inspirasi, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita kembali dengan Terbelenggu, ya, baru saja menemani ruang Anda. Dan ada satu informasi pendengar, di mana Polri menegaskan pelayanan penyampaian aspirasi dilakukan melalui pendekatan humanis, prosedural, dan sesuai hukum. Maka tersebut diterapkan sejak sosialisasi hingga pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat selama Agustus 2026. Pergasan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai mengalami distorsi di tengah masyarakat. Polri memastikan setiap tindakan tetap menjunjung hukum, hak asasi manusia, serta akuntabilitas. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kepolisian bekerja berdasarkan aturan yang berlaku. Setiap kewenangan juga memiliki batas dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam menjaga Kamtibmas, Polri membagi pendekatan pelayanan melalui upaya preventif, kemudian penegakan hukum. Ketiga, tahapan tersebut disesuaikan dengan perkembangan situasi serta tingkat potensi gangguan. Pada tahap preventif, kepolisian mengutamakan deteksi dini, sosialisasi, edukasi, literasi, serta partisipasi masyarakat. Langkah tersebut diarahkan mencegah potensi gangguan berkembang di ruang fisik maupun digital. Kemudian upaya tersebut juga diperkuat melalui strategi cooling system bersama berbagai elemen masyarakat. Polri melibatkan tokoh masyarakat, agama, akademisi, komunitas peduli HAM, serta unsur sipil lainnya. Kolaborasi itu diarahkan untuk memperkuat pesan perdamaian sekaligus menjaga lingkungan tetap kondusif. Instrumen kehumasan juga digunakan untuk menangkal disinformasi dan meredam potensi ketegangan sosial. Informasi tersebut mendengar dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Dan berikutnya kembali kami hadirkan lagu dari Aksai dan Aida dengan Belbes.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Iya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan satu buah lagu dari Asrep tadi dengan AJ Gile mendengar baru saja berlalu dari ruang negara. Kita menuju informasi selanjutnya di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membentuk koperasi bagi pedagang di Pasar Keramat Jati Jakarta Timur. Koperasi itu nantinya diarahkan untuk menyuplai ikan ke sejumlah rumah sakit yang dikelola oleh Pemprov DKI. Dia menyampaikan rencana tersebut saat meninjau penataan pedagang Pasar Keramat Jati Selasa 1 September 2026 yang mengatakan membentukkan koperasi menjadi agar penataan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi mereka. Menurutnya koperasi tersebut nantinya dapat menjadikan pemasok kebutuhan ikan untuk rumah sakit. Kemudian ia juga menilai potensi itu bisa dikembangkan karena ikan yang dijual pedagang Keramat Jati segar dan harga yang terjangkau. Di sisi lain, dalam penataan tersebut, Pemprov DKI juga memberikan keringanan kepada pedagang dengan menggratiskan retribusi selama 6 bulan. Ia menyebut besaran retribusi yang biasanya dikenakan pedagang, yakni Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari. Ia memahami proses pindahan ke lokasi baru tidak mudah bagi para pedagang karena ia meminta fasilitas di lokasi baru turut dibenahi, termasuk saluran air dan sirkulasi udara. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan kembali kami hadirkan untuk Anda mendengar satu lagu dangdut dari Ayu Soraya dengan Curahan Hati.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Sugeng siang, Mas Bayu.
0: Sugeng siang. Ini tadi Mas Kodir ya.
1: Iya, ini dari kawasan Pemalang, Jawa Tengah.
0: Wah,
1: lagi meliput lab titelnya RRI Tarakan.
0: Oh siap. Piye kabare Mas? Piye kabare Mas?
1: Iya, suaranya delay ngambil ke telepon saya.
0: Oh delay ya? Aduh, mudah-mudahan aman tapi Mas ya. Tapi jelas aja ya.
1: Iya, lancar.
0: Oke. Okay. Gimana, ada yang mau disampaikan enggak? Mau kirim-kirim salam atau apa nih?
1: Iya, kirim-kirim salam buat itu lagunya udah masuk ya, udah masuk playlist ya.
0: Heeh, tadi apa Maggie Z ya?
1: Bukan, yang Umi Elvi.
0: Oh, udah. Udah. Ada tadi masukan ini ya, kan nasi janda tadi.
1: Ambil layar.
0: Oke, siap. Ditunggu ya, ini tadi ada teman yang request tadi, ada Maggie Z, ada.
1: Salam nih buat yang sudah masuk di TikTok-nya RRI Tarakan ini sekali. Ya, pokoknya salam sehat selalu untuk warga Indonesia pastinya ya.
0: Iya.
1: Kawasan Pemalang, Jawa Tengah, cuaca lagi panas membara ini.
0: Waduh.
1: Tapi tidak mengurangi semangat aktivitas kita semuanya.
0: Mantap.
1: Iya. Oh, pokoknya tetap semangat dan salam persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia Raya, merdeka.
0: Merdeka.
1: Iya. Terima kasih. Mas Bayu tetap semangat ya menjalankan tugas sampai purno. Ditunggu.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Kosim ya dari Pemalang udah bergabung melalui layanan telepon kita di siang hari dan juga udah request tadi di TikTok ya. Lagunya dari Umi LP sekesi dengan Nasib Janda ya. Ditunggu aja ya Mas Kosim ya. Mudah-mudahan sempat nih kita keputar karena tadi ada beberapa lagu dari teman-teman yang udah request duluan nih. Oke, langsung aja kita coba putar langsung lagu yang udah di request sama teman-teman, lagu dari Maggie Z dengan Kodrat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

memilih peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

yang sudah disediakan tentu saja terangkum dalam tarakan sore ini. Kita menantikan untuk Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17. Lalu juga ada program Religi Islami. Diteruskan dengan malam hari nanti, kita akan memulai agenda siar tarakan malam hari. Tentunya kebersamaan ini kami harapkan bisa menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi Anda semua. Cuaca siang ini menyala sekali, tapi mudah-mudahan

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Baik, pendengar Pro Saudara RRI Tarakan, setelah kumandang azan asyar, penanda masuknya waktu ibadah asyar untuk umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya. Setengah putaran lagi untuk menuju tepat pukul 16, sebelum kita memulai sesi hiburan dan juga informasi sore pada pukul 16 sampai menjelang pukul 17, maka masih ada koleksi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari jalur musik Indonesia yang sudah disusun Mas Ayi, penata musik kita ya. Kembali bersama Cindy, Claudia, Seindah, Rembulan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Emil S. Praja dengan pesona pendengar mengantarkan kita di menit ke-53 dari pukul 15 ya. Kita masih akan terus berlanjut dengan lagu-lagu dan juga informasi sore, karena waktu kita masih cukup panjang. Kita akan lanjut lagi sampai pukul 5 sore nanti atau pukul 17 ya. Untuk pukul 17 sudah menanti Lintas Banjar Nusantara ya, di mana nanti itu adalah himpunan informasi seputar regional Kalimantan ya. Ada Palangkaraya, ada Banjarmasin, Samarinda, Kota Tarakan dan juga Nunukan. Nah, selamat sore untuk Anda yang sudah memulai aktivitas sore, yang masih bekerja dan menunggu waktu pulang. Sudah beres-beres mungkin ya, agak sedikit landai aktivitasnya, jadi sudah bisa agak santai. Nah, nanti pulang, alokasikan waktu yang ada untuk istirahat yang benar-benar istirahat ya. Apalagi kalau hari ini mungkin pekerjaannya agak sedikit di luar antariksa alias agak berat dari hari biasanya, ya kan? Ada hari di mana kita kayaknya ngerasa kerjaan lagi bersahabat banget ya. Ada juga hari di mana kok kayak bikin sumpek luar biasa. Ada juga hari di mana bikin kesel. Ya, itulah dinamika hidup ya. Dan biasanya melalui berbagai faktor, utamanya itu adalah pekerjaan. Ada target-target yang harus dipenuhi, kan? Belum lagi pekerjaan tim yang kadang menemui berbagai friksi atau benturan. Ya, namanya juga tim, ya kan? Bukan satu dua kepala nih yang harus disatukan. Nah, ketika ketemu ada tiga yang ketemu dan kepalanya keras-keras, bisa dibayangkan ya. Jadi agak kasihan juga yang namanya ketua tim kalau kayak gitu. Ya, tapi apapun itu, pekerjaan tanggung jawab dan lain sebagainya memang harus dituntaskan, ya kan? Kita nggak bisa memungkiri, kita nggak bisa lari. Jadi kita hadapi dan mungkin sampai sore ini sudah banyak yang Anda hadapi, plus minusnya, pahit manisnya ya. Beri semangat dong sama diri sendiri. Selain itu ucapkan juga terima kasih. Kenapa kita penting ucap terima kasih untuk diri sendiri ya? Karena kita sekuat itu. Iya kan, kita setangguh itu. Satu hari insya Allah akan kita lewati lagi. Besok akan kita mulai lagi hari yang baru dengan harapan ya lebih baik dari hari ini ya. Yang bekerja, semangat bekerjanya. Ada mata pencaharian di sana, ada tanggung jawab yang dibarter dengan lumbung-lumbung nafkah ya. Jadi memang harus dilakukan. Nah, kalau bicara soal pekerjaan, kita sudah tahu kompleks pekerjaannya. Adakah yang lebih kompleks lagi? Ya, kalau menurut saya ada. Ibu rumah tangga ya, jangan dilupakan peran yang satu ini. Jadi sore-sore begini juga mau kasih semangat untuk para IRT, ibu rumah tangga ya. Tiangnya rumah kalau bisa dibilang ya. Kalau ibunya bahagia, kayaknya sisi rumah juga bahagia gitu kan. Tapi kalau ibunya lagi galau, lagi sedih, apalagi lagi marah-marah, bisa dirasakan suasana rumahnya kayak apa. Nah, bicara soal ibu rumah tangga, peran ibu rumah tangga ini ternyata juga menjadi salah satu fokus dari seorang legislator ya. Beliau anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur 2 ya, yaitu Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, yang ternyata punya perhatian besar kepada peran ibu rumah tangga. Sebesar apa perhatiannya? Dalam satu rapat ya, beliau mengatakan bahwa para ibu rumah tangga ini perlu untuk diberikan insentif gitu ya. Jadi ini adalah dukungan negara terhadap para ibu yang menjalankan peran pengasuhan yang dinilai perlu diperkuat, termasuk melalui kebijakan perlindungan dan insentif gitu ya. Apakah ini nanti akan direalisasikan ya? Pastinya butuh waktu yang panjang ya, tapi ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan juga seorang legislator bisa menaruh perhatian kepada peran ibu rumah tangga yang kadang jangan sampai ke legislator gitu ya, ke lingkungan sehari-hari, lingkungan sekitar ya, yang dekat aja kadang peran ibu rumah tangga ini digampangkan, nggak dianggap ya, kayak peran begitu-gitu aja. Bangun pagi, tidur malam gitu ya, enggak mengenal waktu libur dan kompleksitas tugas-tugas ibu rumah tangga yang enggak bisa kita hitung gitu ya, mulai dari membuka mata sampai nanti mau tidur lagi. Bangun paling awal, tidur paling belakangan, itu seorang ibu. Jadi Pak Victor ini bilang
Para ibu rela mengorbankan segala yang dimiliki, waktu, tenaga, perhatian, kesempatan gitu ya. Jadi ini patut untuk diberikan reward gitu atau apresiasi ya, karena ibu inilah tangan di mana nilai-nilai kehidupan paling banyak ditanamkan ya. Anak-anak juga pastinya lebih banyak waktu bersama ibu gitu ya. Jadi kecintaan terhadap peran ibu ini bisa diwujudkan dengan kepedulian melalui insentif dan juga kebijakan perlindungan ya. Kita juga tahu kan ya, banyak ibu rumah tangga juga yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya yang terkadang seperti api dalam sekam, lama dipendam ya, tidak bisa untuk diutarakan, tidak punya jalur untuk membagi atau mengkonsultasikan, dan akhirnya meledak. Dan ya, timbullah kasus-kasus yang selama ini sering kita dengar ya, di mana seorang ibu menyakiti anak-anaknya atau bahkan menghabisi nyawa anak-anaknya, dan ini yang tidak kita inginkan.

beres-beres, si anaknya berhambur. Ya disimpun lagi, capek Bu. Udah biarin aja dulu ya. Kasih waktu, turunkan standar ya. Supaya apa? Supaya menjaga kewarasan. Nah, sambil dengar-dengar lagu atau ngobrol-ngobrol sama tetangga, itu bisa jadi juga sebagai sarana refreshing ya. Jadi gak perlu jauh-jauh, gak perlu keluar uang, tapi paling gak adalah waktu untuk santai dulu ya. Sekali lagi, turunkan standarnya, jangan apa-apa mau perfect ya, nanti capek Bu ya. Semangat dari The Cinnamons dengan Warna-Warni.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria.

Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu, tunggu, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar Millennials 95.3 MHz dimanapun anda berada, kan kita jelang bersama tepat di pukul 17 sore ini informasi lintas Banjar Nusantara ya, bersama dengan Pro 3 RRI sama bersama dengan Pro 1 Banjarmasin di kesempatan sore hari ini, dan tetap saya bersama kami di 95.3 MHz.

0: Ih, duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Pendengar Rizky Dilaga featuring Dudi Oris, rindukan senyumanmu. Akhirnya menyudahi perjalanan kita dalam rangkaian lagu-lagu selingan, karena sudah saatnya kita menuju tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita siarkan lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Perjumpaan kita sore hari ini akan diawali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya jumpai Bang Fadli.
1: Halo, Ervi.
0: Halo, Bang. Lambat aku menunggu kemunculan Abang tadi. Jadi agak delay dulu pesawatku, Bang.
1: It's okay. Kayaknya mungkin harus sabar kita ya di Kalimantan ini pokoknya.
0: Bang, gimana Banjarmasin kabut asap, Bang?
1: Kabut asap sebenarnya udah mulai melengang atau mulai mereda, tapi di Banjarbaru ini di kota sebelah masih pekat ini.
0: Ya udah, jangan lupa pakai masker selalu ya Bang Fadli dan all team di sana ya.
1: Wah, tenang. Ada. Saya pakai masker ya.
0: Wih, mantap. Oke, Bang. Informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Seperti biasa kami akan update informasi seputar karhutla di Kalimantan Selatan, RV.
0: Siap. Silakan informasi selengkapnya Bang Fadli.
1: Baik, terima kasih RV Febrianti dari Redi Tarakan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya. Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda terus melakukan percepatan upaya pemadaman karhutla di wilayah gambut di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, salah satu teknik yang dilakukan dengan metode suntik air yang dicampur dengan cairan khusus. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari muka sampai ke tengah tadi sudah enggak ada asap.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus mempercepat penanganan karhutla di kawasan Gambut Ring 1 kawasan Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Saat meninjau lokasi, Muhyiddin menemukan masih adanya panas dan bara di dalam lapisan gambut meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pemadaman dilakukan dengan metode suntik air atau gambut injection dengan menancapkan pipa hingga ke dalam sekitar 2 meter ke dalam tanah. Air dan cairan pembasah dialirkan langsung ke lapisan gambut untuk mendinginkan titik yang masih menyimpan panas, sekaligus mencegah api kembali muncul dan menjalar. Muhyiddin mengatakan karakteristik gambut membuat pemadaman tidak cukup hanya dengan menyiram permukaan karena bara di dalam tanah masih dapat menjalar dan kembali membesar saat terkena angin.
2: Di sana tadi, rekan-rekan kalau ada media tadi di sana, dari muka sampai ke tengah tadi, sudah nggak ada asap. Nah, jadi itu terus ke perintahan, terus ke belakang, sampai ke tengah lagi. Jadi terus menyusur supaya asapnya hilang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini, kita ada asap-asap lagi, kita kejar.
3: Penanganan karhutla juga diperkuat dengan cairan pembasah berbahan dasar minyak nabati yang dikembangkan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan produksi cairan tersebut masih terbatas karena terkendala ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel telah meminta pasokan bahan baku dari Surabaya dan Jakarta agar produksi dapat segera ditingkatkan. Kapolda menyebut uji coba cairan tersebut di lokasi karhutla menunjukkan hasil positif karena titik yang sebelumnya mengeluarkan asap tidak lagi terlihat mengeluarkan asap pada hari berikutnya.
4: Hari ini kita masih produksi terbatas ya karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku, tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak ya, sebanyak-banyaknya.
5: Itu maksudnya yang tiangnya pipanya itu atau yang cairannya?
4: Cairannya.
3: Sementara itu Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 60 unit mesin pompa yang

0: didistribusikan ke sejumlah kawasan rawan karhutla termasuk Pengayuan dan Guntung Damar. Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran sumber daya air dan balai wilayah sungai berupa pengiriman pompa serta memastikan pasokan air dari sistem irigasi Riam Kanan dapat mengalir ke lokasi penanganan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan RV.
2: Terima kasih Bang Fadli dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya Kota Cantik ini saya menyapa Reta. Halo Reta.
1: Halo, Reta. Rekan
0: Ervi. Iya, Reta apa kabar? Bagaimana juga kabar Kota Palangka sore ini, Reta?
1: Iya, baik. Untuk kabar ini masih sehat saja ya, Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, untuk Palangkaraya ini kondisinya kalau dibilang masih pekat, tapi lumayan berkurang dari beberapa hari yang lalu.
0: Iya, semoga itu makin mereda ya, dan kita semua bisa beraktivitas di tengah udara yang bersih kembali. Baik, Reta, informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, dari Palangkaraya, kabut asap karhutla berpengaruh warga bayar pajak di Samsat Palangkaraya.
0: Siap, silakan laporan selengkapnya Reta.
1: Iya, pemirsa dan pendengar, dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga disosialisasikan. Banyak hal-hal lain juga yang perlu disosialisasikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
3: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
4: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak.
3: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan RV informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Tarakan, pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50 ribu lembar masker medis melalui PMI Sekalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai, jangan jadikan hiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia PMI Tarakan Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Ristianto menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50.000 lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi kalutnya saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Kota yang di lapangan tentu akan bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi juga maupun juga membagi masker agar tentunya dapat pencegahan terhadap penyakit ispa.
2: Selain pembagian masker, Rizdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah sekaligus melakukan sosialisasi.
1: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah, sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai. Jangan dijadikan hiasan, taruh di kantong atau malah disimpan. Kalau disimpan lebih bagus tidak usah diambil. Jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan menggunakannya itu ya, akan dipakai.
2: Hamid Amrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk mencegah gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat manfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, demikian informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, Kalimantan Timur, saya menjumpai Dita. Halo Dita.
1: Halo, selamat sore Erpini.
0: Sore Dita, suaranya kok agak kecil nih.
1: Halo.
0: Iya. Okay. Agak ini ya, long distance tadi ya. Mic-nya.
1: Betul, terlalu jauh sepertinya ya.
0: Jangan jauh-jauh, Dita, ntar kangen dia ya.
1: Iya, itu dia.
0: Oke, Dita, bagaimana kabar Samarinda dan juga all team di sana?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Cuma memang masih ada dampak dari kabut asap mungkin ya RV ya, sehingga mungkin beberapa dari kami lebih mudah terserang flu, batuk, dan belum sembuh sampai sekarang.
0: Iya, pastinya itu bisa menyerang yang namanya saluran pernapasan atas ya. Jadi ya itulah, kita harus gunakan masker nih kemana-mana.
1: Setuju.
0: Oke, informasi apa yang akan disampaikan ke pendengar dan pemirsa untuk sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kemarau yang melanda, dan ini membuat warga Sepaku untuk perkuat ikhtiar mereka untuk meminta hujan.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Terima kasih RV. Ya, pendengar, kemarau mulai menekan ketersediaan air di Sepaku. Warga memperkuat ikhtiar melalui sholat istisqo sambil pemerintah menyiapkan distribusi air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Kula.
2: Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara. Minimnya hujan membuat sumber air warga terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengikuti sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Kegiatan dilaksanakan serentak di 4 kecamatan atas arahan pemerintah daerah Penajam Pasar Utara pada Senin 1 September 2026. Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito mengatakan, dalam sekitar 3 pekan terakhir, curah hujan di wilayahnya sangat minim. Menurutnya, kondisi tersebut mulai berdampak pada sumber air di Kelurahan Sepaku dan Desa Karang Jinawi yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan air perpipaan.
3: Untuk sholat istisqo pada hari ini juga, ini sesuai dengan arahan Bupati Penajam Pasir Utara, bahwasannya pada hari ini kita serentak melaksanakan kegiatan sholat istisqo di 4 kecamatan yang ada wilayah, di wilayah Kecamatan Penajam. Hal ini juga sebagai bentuk ikhtiar kami karena kondisi di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini curah hujan cukup kecil, bahkan di 3 minggu ini kayak belum ada hujan sama sekali, sehingga yang pertama banyak kekeringan untuk di Sepaku sendiri ada di 2 wilayah, yaitu Kelurahan Sepaku dan di Desa Karang Jinawi. Itu sudah 2 kali dilakukan suplai air bersih karena untuk sumber-sumber air bersih yang ada di sana juga sudah berkurang.
2: Berkurangnya sumber air membuat pemerintah harus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Suplai air telah dilakukan 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan juga menyiapkan mekanisme pelaporan bagi warga yang membutuhkan bantuan air. Laporan tersebut nantinya ditindaklanjuti bersama pemerintah, pihak swasta, TNI, dan Polri. Kondisi kering juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Terlebih Sepaku berada di kawasan strategis sekitar ibu kota Nusantara. Di tengah persoalan tersebut, sholat istisqo menjadi momentum masyarakat untuk memohon hujan sekaligus melakukan introspeksi diri. Khatib sholat istisqo Said mengatakan, kondisi kemarau perlu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperbanyak tobat dan memperbaiki diri.
4: Jadi dengan adanya sholat istisqo ini kita bisa introspeksi diri, kita bisa ingat dosa-dosa kita yang masa lalu, sehingga hikmahnya mau turun hujan apa enggak, yang penting kita taubat dulu. Karena adanya turun hujan itu dimulai dari pengakuan salah yang ada pada diri kita dulu, sehingga Allah yang akan menurunkan hujannya dari kerendahan hati kita. Minimal ada pengakuan salah di dalam hati kita, itu saja sudah termasuk poin yang penting dengan diadakannya sholat istisqo. Ini bagus.
2: Menurut Said, sholat istisqo bukan hanya tentang momentum turunnya hujan, tetapi juga mengakui kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan sholat. Nilai introspeksi dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi warga Sepaku, hujan kini bukan sekedar kebutuhan untuk membasahi lahan. Turunnya hujan menjadi harapan untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi resiko kebakaran. Sementara pemerintah tetap menyiapkan langkah teknis melalui distribusi air bersih dan kesiapsiagaan bencana. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kering masih berlangsung. Dari Ibu Kota Nusantara, Nesa Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, RPD Tarakan.
0: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kita akan menyeberang kembali menuju Kalimantan Utara, tepatnya di Nunukan, Bumi Tununtaka.

0: Iya, di Nunu kan saya jumpai Syasha. Halo Syasha.
1: Halo Ervi, selamat sore.
0: Apa kabar, cinta?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat. Teman-teman di sini juga, walaupun cuaca masih kurang baik ya, tapi semuanya dalam keadaan sehat, Ervi.
0: Iya, mudah-mudahan ya kita semakin sehat dan udara juga semakin bersih ya. Karena tapaknya Nunu kan juga terdampak ya, Syah ya.
1: Iya betul, saat ini masih lumayan pekat ini untuk kabut asap kirimannya.
0: Iya, baik. Nah, ada informasi apa dari Nunukan ini, Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi di sore hari ini terkait dampak kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Nunukan, RV.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Syasha dari Nunukan.
1: Terima kasih RV, pendengar dan pemirsa. Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah, tetapi juga membuat distribusi program makan bergizi gratis ikut disesuaikan. Laporan selengkapnya bersama reporter kami Ahmad Ilham.
2: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik juga membuat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ikut disesuaikan. Penyaluran MBG kepada peserta didik untuk sementara tidak dilakukan mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Hal tersebut menyesuaikan surat edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG terkait penyesuaian distribusi MBG selama pembelajaran dari rumah. Penyaluran MBG akan disesuaikan setelah kebijakan belajar dari rumah berakhir dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
3: MBG-nya sudah kita sampaikan, sudah koordinasikan bahwa tidak ada proses pembelajaran di sekolah dan juga memastikan bahwa MBG hari ini kita tidak diberikan sampai 3 hari ke depan kalau masih kondisi udaranya seperti ini.
2: Menurut Wahid, kebijakan pembelajaran dari rumah selama 3 hari dinilai masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Jika kabut asap kiriman masih berlangsung dan kualitas udara belum membaik, kebijakan belajar dari rumah berpotensi diperpanjang.
3: Sesuai edaran dari Dinas Pendidikan itu selama 3 hari, tapi masih kemungkinan masih tentatif ya. Artinya kalau kita lihat kondisinya nanti udara membaik, kemungkinan ya bisa jadi edarannya dicabut dan kemudian proses pembelajarannya tetap muka secara langsung. Dan bisa lebih lama, tapi hal itu tentu kita tidak harapkan.
2: Meski demikian, ia berharap kabut asap kiriman dapat segera mereda agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pasalnya, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih maksimal dibandingkan dari rumah. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke RV yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Prosat RRI Tarakan yang baru saja tuntas untuk menyajikan himpunan informasi di setiap sore ya untuk kawasan Kalimantan meliputi Palangkaraya, Banjarmasin, Kota Tarakan, Samarinda dan juga Nunukan. Nah, untuk selanjutnya beberapa lagu akan kami antarkan ke ruang dengar Anda hingga tepat pada pukul 18 kita menantikan program religi islami ya, di mana lagu-lagu islami dan juga nanti akan hadir pengajian untuk kemudian akan kami rangkai dengan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Nah, sebelum beberapa lagu ini kami sampaikan dulu yang berikut ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

atau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pendengar manapun Anda berada, teman sebaiknya masih terus dia bersama dengan The Minor dan akan kita jelang bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malindo dan sekitarnya. Kami segenap kru R Minor mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Dengan Real My Now 95.3 MHz dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Real My Now di 95.3 MHz. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi tepat di pukul 19 malam akan kami ajak para pendengar untuk mendengarkan informasi dari Kabupaten Malinau yang akan kami rangkum dalam Warta Intimo malam. Jadi tetap stay bersama dengan Air My Now di 95.3 MHz.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

0: program desa siaga tuberkulosis atau TBC pada triwulan terakhir tahun 2026. Program ini menjadi salah satu dari tiga strategi dalam percepatan penanganan dan pencegahan TBC di Malinau. Kepala Dinas Kesehatan, Yuli Triana menjelaskan, desa siaga TBC melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Peluncuran program akan dilakukan di 4 desa pada 4 kecamatan untuk tahap awal.
1: Mulai dari pihak kecamatan, desa, RT, PKK desa, kemudian kader, baik kader posyandu, ada juga kader TB namanya, nanti akan bersama-sama bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, kemudian edukasi pada masyarakat terkait dengan penanganan maupun pencegahannya. Nah, kami akan launching desa siaga TB. Satu desa di kecamatan kota, satu desa di kecamatan utara, satu desa di kecamatan barat, dan satu desa di kecamatan Tarang. Itu launching untuk desa siaga TB.
0: Desa siaga TBC merupakan strategi kedua setelah tracing yang menyasar 30 lokus tersebar di 5 kecamatan pada tahun ini. Strategi ketiga, TBC Klinik Mobile, disiapkan untuk membantu puskesmas menjangkau lokasi yang dicurigai terdapat kasus namun belum tertangani. Yuli Triana juga menekankan urgensi program ini mengingat tingkat penularan TBC yang tinggi. Ia merujuk pada peraturan kesehatan yang berlaku yang menyebut satu penderita TBC berpotensi menularkan penyakit pada 10 hingga 15 orang di sekitarnya. Ia berharap seluruh elemen, mulai dari kecamatan hingga RT, dapat terlibat aktif mendukung target eliminasi TBC nasional pada 2030. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan tarif air bersih meningkat dibarengi dengan musim kemarau. Laporan reporter Widayat.
3: Direktur Perumda Apakmening Malinau, Indra Gunawan, mengatakan meningkatnya tagihan air yang diterima pelanggan PDAM Kabupaten Malinau belakangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kenaikan tarif, melainkan didorong lonjakan volume pemakaian air. Hal ini diungkapkan pihak PDAM menjelaskan bahwa kenaikan tarif berkisar antara 26% hingga 35%. Namun, beban yang terasa lebih besar berasal dari peningkatan pemakaian yang mencapai hampir 8% dibanding periode normal sebelumnya. Menurutnya, pemakaian air yang naik ini bukan karena kenaikan tarif, melainkan volume air yang melonjak. Saat ini memang ada penyesuaian tarif, namun analisis awal menunjukkan kenaikannya masih dalam batas kemampuan masyarakat.
4: Dan memang kalau kita lihat, pemakaian tarif saat ini itu kan di pemakaian air di bulan Juli sampai dengan tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus dibayarkan di September. 1 September ini. Nah, bulan Juli termasuk sampai ini itu terjadi kemarau. Nah, kami melihat volume yang tahun bulan ini, volume penjualan air kami itu naik sampai 8% dari biasanya. Kayak kemarin kami analisis, ini kenapa naik pemakaian airnya? Nah, ini karena curah hujan, intens hujan kan agak berkurang, dan warga biasanya kan dikombinasi dengan air hujan. Nah, ketika tidak ada hujan, otomatis habis, ya akhirnya full banyak yang gunakan PDAM, dan itu terlihat dari kenaikan hampir 8%, 7,8 kalau saya lihat. 7,8% kenaikan volume pemakaian airnya di bulan September.
5: Dari berapa kubik biasanya, Pak, per bulan yang kalau normal belum kenaikan?
4: Karena total kita itu dalam satu tahun sekitar 5 juta kubik dalam satu tahun.
3: Karenanya, pihak Perumda Apakmening Malinau telah melakukan sosialisasi secara intens melalui kunjungan langsung, media sosial, dan surat pemberitahuan agar masyarakat memahami alasan kenaikan tagihan tersebut. PDAM juga mengimbau agar masyarakat tidak menjadikan kenaikan volume penggunaan air sebagai alasan untuk terus menaikkan tarif, melainkan bersama-sama menjaga efisiensi pemakaian air. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringat kunjungan Pangdam di Malinau disebut pererat sinergi TNI dan pemerintah Kabupaten Malinau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malinau.
1: Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menyebut kunjungan kerja Pangdam 6 Melawarman Mayor Jenderal TNI Krido Pramono ke Malinau menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Malinau. Jakaria yang menyambut kedatangan rombongan Pangdam di Pelabuhan Speedboat Malinau pada Selasa 1 September 2026 mengatakan momentum tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah

0: untuk membangun komunikasi lebih erat dengan jajaran TNI. Menurutnya, kesempatan bertemu langsung semacam ini penting bagi hubungan pemerintah daerah dan TNI di Malinau.
1: Ya, kunjungan beliau ini sebetulnya untuk kunjungan dinas dalam rangka pengecekan kesiapan Kodim Batalion 614 dan sekaligus juga beliau ngecek kesiapan kegiatan latihan tempur yang ada di Nunukan. Jadi beliau menyempatkan diri untuk hadir di Malinau untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Malinau. Ya, tujuan tugasnya adalah untuk tugas dinas untuk memeriksa kesiapan pasukan yang ada di Kodim 0910 di Malinau dan Batalion Infanteri 614.
0: Kunjungan kerja Pangdam dijadwalkan berlangsung selama 3 hari hingga Kamis 3 September 2026 dengan sejumlah agenda peninjauan satuan dan lokasi latihan di wilayah Malinau serta Sebuku. Ia berharap momentum ini terus dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antara Pemkab Malinau, TNI, dan masyarakat melalui komunikasi dan silaturahmi yang berkelanjutan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TK Abah Malinau ditargetkan jadi rujukan dan sekolah inklusif, terbuka untuk semua anak. Reporter Widayat menurunkan laporannya.
3: TK Aisyah Bustanul Atfal Abah Malinau diharapkan berkembang menjadi lembaga pendidikan rujukan bagi TK lain di wilayah Kabupaten Malinau, serta menjadi sekolah inklusif yang terbuka untuk semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Harapan ini disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Aisyah Dr. Tri Hastuti Nur Rahimah MSI di lokasi TK Abah Malinau pada Rabu 2 September 2026 dalam kunjungan resminya. Dikatakan banyak orang tua yang mempercayakan putra-putrinya belajar di TK Abah Malinau sehingga kedepannya diharapkan TK ini tidak hanya melayani anak-anak di sekitar lokasi sekolah tetapi juga menerima anak-anak dari wilayah yang lebih jauh. Bahkan TK ini diharapkan menjadi rujukan bagi TK-TK lain karena mengembangkan model pembelajaran yang unggul, ditunjang nilai-nilai keagamaan yang kuat.
4: Ya, saya kira TK ini sudah sangat bagus gitu ya, sangat bagus, tetapi terus ya namanya pendidikan itu terus berubah dan berkembang. Kedepannya adalah semoga nanti semakin banyak gitu ya anak-anak, orang tua yang kemudian mempercayakan putra-putrinya belajar di TK apa di sini, apa di Malinau ini ya, yang semoga nanti juga selain itu di sini TK ini juga apa ya Pak ya, akan lebih banyak menerima anak-anak dari tidak hanya di sekitar sini tapi yang jauh juga, dan yang kedua akan menjadi rujukan. Harapannya TK ini akan menjadi rujukan bagi sekolah TK-TK yang lain gitu ya, karena akan mengembangkan model-model pembelajaran yang saya kira juga tadi nilai-nilai keagamaannya yang kuat. Kemudian sekali lagi yang saya sampaikan tadi, misalnya di sini kan karena daerah apa Kalimantan adalah daerah yang masih banyak hutan dan isu lingkungan sangat kuat sekali, maka mencintai lingkungan, bagaimana merawat lingkungan juga menjadi isu yang penting.
3: Tri Hastuti juga mengharapkan ke depan TK Abah Malinau juga ditargetkan menjadi sekolah inklusif, terbuka dan siap melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Tenaga pendidik akan disiapkan agar mampu melayani semua anak-anak tanpa diskriminasi.
4: Ya, fasilitas alhamdulillah ini juga sudah ada, nanti mungkin perlu ditambahkan ya, ya fasilitas-fasilitas yang lain. Misalnya juga saya kira nanti harapannya TK Aisyah Malinau itu akan menjadi TK yang inklusif juga. TK inklusif itu akan menerima anak-anak kita yang berkebutuhan khusus seperti itu, dan mereka akan dilayani juga oleh ibu-ibu guru yang ada di sini, begitu sehingga semua anak dengan latar belakang apapun bisa masuk ke sekolah sini ya. Jadi berlatar belakang misalnya berkebutuhan khusus, berlatar belakang agama apapun itu sebenarnya juga bisa masuk ke sekolah di TK Abah Malinau ini ya.
3: Pihak Aisyah Malinau menyambut baik arahan tersebut dan menyampaikan bahwa fasilitas yang ada saat ini sudah cukup, namun perlu ditambah dan dilengkapi lagi untuk mendukung pengembangan ke arah sekolah inklusif. Dukungan berbagai pihak sangat diharapkan agar TK Abah Malinau semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian Warta Intimum Malam edisi Rabu 2 September 2026 wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maiti dan ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

Coklat adalah salah satu makanan manis yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark chocolate, coklat susu atau milk chocolate, dan coklat putih atau white chocolate. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mata aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Ade, sini mainan itu mainan abang, kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Ade, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan, lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

Pendengar Remai Now 5.3 MHz dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Remai Now di malam hari ini dan di ruang dengar Anda semuanya. Untuk malam hari ini akan kita ikuti dan dengarkan bersama untuk informasi dari Pro3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Dan selepas Programa 3 untuk informasi berita nanti, Lintas Maino Malam masih akan lanjut lagi bersama dengan Anda semua hingga di pukul 24 malam. Dan dari kata kami bertugas malam hari ini pada Lintas Maino Sore, mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor bu ini?
2: Sama sekali.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan

0: Street Corpo yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
1: Adapun Trade Corpio diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpio juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau pen-takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi masing-masing BSC itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten tersebut ini layak untuk di ayangkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, di pemerintah, ini sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam teks pengawasan dan tata kelola luar pendidikan. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Untuk Pak Immanuel,

0: 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT Basnya ada
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT Bas dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
2: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT Bas ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
1: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT Bas.
3: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
1: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT Bas untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.

0: 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
2: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
3: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
1: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
5: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
6: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
5: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
6: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
7: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
6: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: itu sebesar 4,96%.
9: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
8: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
9: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
10: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
9: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar. Sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetap

0: mempertahankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: Dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub, dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia atau dunia.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Edisi hari ini Rabu 2 September 2026 kembali menemani Anda bersama Eni yang bertugas hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita. Baik pendengar, malam hari ini kembali menemani Anda dengan berbagai program. Tentunya sesaat lagi kita akan ikuti Mimbar Agama Kristen bersama Pro 1 RRI Tarakan, pendengar ya. Dan setelah itu akan ada mini drama, dan juga selanjutnya nanti kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 untuk malam hari ini. Baik pendengar, di manapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Puji Tuhan, pembacaan Nats Alkitab kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 5 ayat ke-6. Berbunyi demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita melihat konteks dalam Matius pasal 5 ayat 6, ini berbicara tentang bagaimana seseorang memiliki satu kehausan atau lapar akan kebenaran firman. Dikatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Oleh karenanya, dari teks ini, pembacaan ini, saya akan beri tema merindukan Allah. Kalau kita merujuk pada ayat ini, ada satu bahasa yang sering kita dengar setiap hari tentang lapar dan haus. Dan di sini, kalau kita melihat kata lapar dan haus, itu merujuk kepada hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita keseharian, tentang haus akan minum dan lapar akan makanan. Dan orang yang lapar itu membutuhkan yang namanya makanan. Sebab kalau kondisi seseorang dalam keadaannya lapar, maka fisik yang dia miliki akan mengalami satu kelemahan, tidak bisa maksimal mengerjakan sesuatu ke dalam kondisi lapar. Demikian juga dalam kondisi haus, seseorang itu membutuhkan cairan di dalam tubuhnya. Ya, menurut kesehatan, bahwa dalam tubuh manusia itu lebih banyak mengandung cairan. Oleh karena itu, cairan dalam tubuh manusia itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kehidupan kesehari-harinya. Jika seseorang kekurangan cairan, maka tubuhnya bisa lemas, bahkan memiliki kekuatan yang sangat-sangat terbatas. Nah, saat ini Alkitab memakai kedua kata ini adalah lapar dan haus. Namun di sini yang dimaksudkan oleh Alkitab bukan karena lapar dan haus akan makanan secara fisik yang kita makan sehari atau cairan atau air yang kita minum sehari-hari. Tetapi di sini digambarkan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dikatakan Alkitab bahwa adalah orang yang berbahagia. Ya, orang yang berbahagia ketika lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya, kalau kita berbicara kebenaran, maka ini merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya ada janji-janji Allah, ada aturan-aturan, ada undang-undang yang telah Tuhan buat. Jadi dengan kata lain bahwa kebenaran di sini merujuk kepada kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui bersama atau yang setiap hari Minggu, setiap dalam ibadah-ibadah, kebenaran ini selalu disampaikan. Jadi kebenaran di sini merujuk kepada kebenaran Allah, bukan kebenaran pada manusia. Sebab kebenaran manusia dengan kebenaran Allah itu tidak sama. Ya, kebenaran manusia belum tentu benar bagi Allah. Tapi kalau kebenaran Allah adalah kebenaran yang memberikan kelegaan, memberikan pendampingan, bahkan memberikan pencerahan kepada setiap manusia. Sehingga dikatakan bahwa kata berbahagia ya diberikan kepada orang yang haus akan kebenaran. Dan dijanjikan bahwa mereka akan dipuaskan. Dengan kata lain, mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang kalau sudah lapar, haus, maka dia akan berusaha mencari makanan dan minuman. Dan setelah ditemui, maka satu kepuasan, kelegaan mereka dapatkan karena sudah terpenuhi. Nah, kita kembali kepada pengertian apa yang terkandung di dalam Matius 5 ayat yang ke-6.
Di sini dikatakan pertama lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran dilabelkan adalah orang yang pasti berbahagia. Ya, sebab kenapa? Ketika mereka lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan mendapatkan apa yang menjadi harapan di dalam kehidupannya. Mengapa dikatakan lapar? Ya, di sini dikatakan kata lapar artinya satu kebutuhan yang pokok. Ya, manusia kita ini terdiri dari dua hal yang ada manusia lahiriah dan ada manusia batiniah. Lapar dan haus akan kebenaran di sini yang membutuhkan itu adalah manusia batinnya kita, manusia batin kita yang tidak nampak secara kasat mata tetapi ada di dalam kehidupan manusia. Dan manusia batinnya inilah yang membutuhkan makanan yang namanya kebenaran. Dengan kata lain bahwa ketika kebenaran itu tidak didapatkan, maka manusia batini kita itu mengalami satu kelaparan dan tidak mengalami suatu pertumbuhan di dalam iman percayanya. Demikian juga berbicara tentang cairan atau air, ini juga menggambarkan bahwa bagaimana manusia batinnya kita ini membutuhkan nama air, ya. Air juga sini menggambarkan tentang kebenaran, ya. Nah, kalau ini bisa terpenuhi, maka manusia batinnya kita atau kehidupan kita sebagai manusia itu mendapatkan satu kebahagiaan. Ada orang-orang tertentu, ya, secara material mereka penuh. Secara harta mereka berkelimpahan, tetapi masih ada kekosongan dalam dirinya, di mana dia tidak mendapatkan satu kebahagiaan, satu kedamaian, oleh karena kebutuhan-kebutuhan yang sudah ada masih kurang, ya, sehingga kedamaian yang Tuhan ciptakan itu tidak bisa diciptakan oleh manusia, tidak bisa diisi oleh hal-hal yang secara lahiriah, tapi itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Dalam hati manusia, manusia sangat membutuhkan yang namanya kebenaran. Dan mari kita masuki pengertian apa yang dimaksudkan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Di sini menggambarkan bahwa ketika kita posisi kita lapar dan haus akan kebenaran, di sini menggambarkan, ya, kondisi manusia yang sangat merindukan akan kehadiran Tuhan. Ya. Jadi ketika manusia sangat merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, sebab tempat di mana Allah bertahta dalam hati manusia itu tidak bisa diisi oleh apapun tanpa Allah sendiri yang bertahta di dalamnya. Oleh karenanya, ketika kita merindukan akan Allah, maka ketika kita merindukan akan Tuhan, kita haus, kita digambarkan sebagai orang lapar, kita digambarkan sebagai orang yang haus, ya, mendapatkan sesuatu yang bisa memuaskan kita. Maka di sini katakan bahwa posisi kita adalah sangat merindukan akan Tuhan. Nah, orang yang selalu merindukan akan Tuhan, dikatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab dia menyadari dalam kehidupannya bahwa apapun yang ada di dalam kehidupan kita secara jasmani, ya, itu tidak bisa menempati tempat Allah di dalam hatinya. Sehingga dia sangat merindukan, manusia sangat merindukan yang namanya kehadiran daripada Tuhan. Sehingga tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan, sukacita itu
jauh dari depan kita. Sukacita yang kita miliki oleh karena berkelimpahan harta duniawi itu sifatnya hanya sementara. Tetapi kedamaian, sukacita yang Tuhan berikan amati kita ketika kita mengundang Allah di dalam kehidupan kita, maka kedamaian itu terus, terus dan terus memenuhi kehidupan kita, memimpin kita dalam keadaan apapun, kita selalu mendapatkan yang namanya kedamaian. Orang-orang yang merindukan Allah adalah orang-orang yang bahagia. Ayat Alkitab berkata bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Orang yang merindukan Allah adalah orang yang terus mencari Allah. Dia tidak puas. Dia tidak memiliki satu ketenangan jiwa jika dia tidak bisa menemukan Allah di dalam dirinya. Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan untuk mencari Tuhan, dengan cara kita selalu membaca firman Tuhan, kita selalu mendengar firman Tuhan, itu bagian bagaimana kita mencari dan merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab katakan bahwa ketika orang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Kata dipuaskan di sini mendapatkannya. Ketika kita mencari Allah, kita merindukan Allah, maka apa yang kita rindukan, apa yang kita cari, Allah hadir dalam kehidupan kita akan tercapai. Allah hadir dalam kehidupan kita, dia datang menolong kita, dia datang melindungi kita, dia datang memberkati kita dengan berkatnya, maka di situ terjadi satu kebahagiaan. Orang yang mendapatkan perlindungan daripada Allah, orang yang dilindungi, diberkati oleh Allah adalah orang-orang yang pasti mendapatkan kebahagiaan. Selain dikatakan merindukan kehadiran Tuhan, orang lapar atau orang haus adalah orang yang sadar bahwa tanpa makan dan tanpa minum pasti akan mengalami yang namanya kematian. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Tanpa kehadiran Allah, tanpa Allah yang menyertai kita, maka satu kematian akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan langsung mati secara jasmani, tetapi secara rohani kita pasti mengalami yang namanya kematian. Roh kita tidak bisa menyembah Allah. Dalam hati kita, kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa Allah itu sangat penting di dalam kehidupan ini. Yang kedua, selain merindukan Allah adalah menyadari bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat lebih banyak. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita amati ayat ini, maka di sini memberikan satu pengertian yang sangat-sangat mendasar bahwa tanpa Allah di dalam kehidupan kita, maka kehampaan akan kita alami. Kekacauan akan kita alami tanpa Allah dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kematian akan kita alami di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Mungkin kita merasa kuat, kita mungkin merasa hebat. Mungkin kita berkata saya memiliki banyak harta yang bisa menolong saya pada waktu sakit. Saya banyak rekan-rekan, saya banyak kerabat dan sebagainya. Sehingga kita mulai tidak peduli lagi tentang Allah di dalam kehidupan kita. Pernyataan-pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang sangat membahayakan prospek kehidupan kita. Tetapi kalau kita sadari bahwa kita sangat membutuhkan Allah apapun kondisi keberadaan kehidupan kita, miskinkah, kayakah kehidupan ini, Allah adalah yang prioritas di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa tanpa Allah di dalam kehidupan kita, maka kematian rohani pasti kita dapatkan. Ada satu
ungkapan di dalam Alkitab. Orang kaya dan orang miskin. Lazarus yang miskin. Ketika orang kaya ini yang setiap harinya memakai jubah ungu, ya. Ungu di situ, pakaian ungu itu menggambarkan derajat status seseorang pada zaman itu. Kalau orang berpakaian baju ungu atau jubah ungu itu menggambarkan orang kaya, kerajaan dan orang-orang yang berada. Dan dia hidup bermewah-mewah, dia tidak peduli akan Tuhan. Orang miskin ini juga hidup di dalam kemiskinannya. Tetapi ketika kedua-duanya dipanggil oleh Tuhan, si miskin dan si kaya dipanggil oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa orang kaya ini selama hidupnya dalam kelimpahannya, ketika dia mati, dia ada di alam kesengsaraan. Sedangkan orang miskin ini selama dia ada dalam hidupnya, dia tidak memiliki banyak harta. Tetapi Alkitab menulis dia ada di pangkuan Bapa Abraham, menggambarkan dia ada di sorga, di taman Firdaus, sedangkan orang kaya yang berkelimpahan, dia ada di alam sengsara atau alam maut. Kenapa dia ada di alam maut? Sebab semasa hidupnya, dia tidak pernah menyadari bahwa Allah itu sangat penting dan Allah itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dia sibuk dengan bisnis, dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan kekayaannya, sehingga untuk waktu mencari Tuhan, mengundang Tuhan, kesadaran untuk mencari Tuhan itu tidak ada. Dan akhirnya, waktu dia dipanggil oleh Allah, dia ada di dalam alam maut. Tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi Lazarus yang orang miskin, dalam kemiskinannya, dia tetap berharap dan bersandar kepada Allah. Dan ketika Tuhan memanggil dia, dia ada di taman Firdaus yang digambarkan di pangkuan Bapa Abraham. Kedua hal ini yang perlu kita renungkan bersama. Jadi kalau dari ayat ini maka kita rangkumkan kesemuanya, maka dua hal yang kita dapatkan, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang selalu merindukan Allah dalam kehidupannya, dan yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang sadar akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan dia. Amin.

Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kami bersyukur pada saat ini. Firman yang telah kami dengar bersama, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran ini. Jadikan kami orang-orang yang merindukan akan Allah. Jadikan kami orang-orang yang terus menyadari bahwa betapa pentingnya Allah hadir dalam kehidupan kami. Kemuliaan bagi Tuhan. Berkati seluruh pemirsa yang mendengarkan firman Allah pada saat ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Salam.

Pendengar terbang sana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional pada malam hari ini yang akan menghadirkan Gary Herb, seorang drummer sejuta band. Tentunya masih bersama host kami, Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan, menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama, tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personelnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang ya punya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, mm-hmm, sana sini.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang. Gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Mm-hmm. Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi saya waktu itu diajak rekaman ya saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Mm-hmm. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya ya ya ya. Oh jadi di Tertipu ya, itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekaman ya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Mm-hmm. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Turnya.
0: Ya.
1: Nah dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Okay. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gerry Hart ya. Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band terus ada Katon Babet Sekara, Yopi Enno lah, benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, baru Katon Babet Sekara dan Yopi Enno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Hmm. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Malik Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh Ma'ana,
1: saya nggak dengar dari
0: Ma'ana. Gak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, okay, Ma'ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Ini saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik. Itu ya Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut, terus kita ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi. Senyap proses Bukit Tinggi. Salam juga buat Nya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, yeah. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke, okay. Kita coba lagi di.
1: Nanti itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya? Oh ya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Gary, selamat malam. Oke. Okay. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Tapi ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, itu salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benjo di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol, di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummer nyampe MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang, ini gak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Okay, main di Bandung. Okay. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong gak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Okay, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman? Okay.
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Pasker ya, dan tamunya.
0: Bang Gerry, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Kutamu Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Panmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Jelang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Jelang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi
1: yang besar udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil pernah, ya. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus Pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago. Sampai yang kecil-kecil pun, Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa, di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat wabarakatuh, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
0: Selamat malam juga, Om Ana. Mas apa yang mau di...
6: Ismail alias Poco, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya awas kalau enggak dikasih.
0: Oke. Okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, okay, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang, ya.
0: Oma
6: Ana. Iya,
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
0: 85, oke, nanti diperjelas lagi ya, 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa loh?
6: 85, Om Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya, oke.
6: Okay.
0: Om Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong kalau salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Arta tadi selama orang tahu walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor
6: terus
0: ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng sama Adam Coyle waktu itu. Adam Joswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gery, Om Gery, apa kabar Mas Gery?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Oh iya ya, lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita ya, naik pesawatnya di HP.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Ya,
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Emang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Bang Gery, begitu. Apa beta rasa, are rasa, begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit deh memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Bang Gery ini drummer bukan penyanyi sebenarnya. Ya,
2: tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
3: Jadi sedikit orang Ambon, yang Ambon.
0: Ya,
2: yang Ambon kalau bisa nyanyi bukan yang Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya,
3: salamnya buat presenter yang perusahaan sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Siap.
3: Selamat juga buat pendengar tuh ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: banyak. Sama-sama, Cik Yudi.
3: Berbagi video memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat
2: bisa
0: dan
2: kirim
0: voice note
2: chat aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya?
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah lo penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovinuno, wah wow, udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas, iya, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakilin
0: sama Mbak Ita aja kalau nyanyi. Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Hope ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Memang saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Dengerin Cikgurian seperti aja. Salam sehat untuk Cikgurian. Oh, jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Hub.
2: Gary Hub.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini. Suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya.
0: Alhamdulillah
2: Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Hope ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Oh, jauh suwe-suwe sama dihentai wong ake atau no?
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditunggu orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwe gatong lebu ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi yang harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya Gruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedikit. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan. Menghadapi fans
2: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya, kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Woi.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi, Mbak El, selamat malam yang terhormat Mbak Ita, Penama Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Mana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad dengan Bang Gary.
2: Ada yang disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad.
5: Ya saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bang Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.

0: beda. Mm-hmm. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif ya.
1: Okay.
0: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Mm-hmm. Saya sih mempertahankannya itu dengan apa, yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini, itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Om Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Om Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, okay. Silakan dijawab Bang Gerry.
0: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Okay.
0: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, okay, ada saxophone. Jadi yang, tapi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gerry?
0: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gerry ya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
0: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
0: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
1: Okay. Main
0: musik apa pokoknya saya senang, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor
2: atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga duitnya semua. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RW,
3: lain RT.
1: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gerry.
3: Nyong Gerry, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ale rasa, bisa rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
3: Bang Gerry juga bisa bahasa ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gerry. Kumaha damang Nyong.
0: Sangestu Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya Bang Gerry juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana Gerry?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah caket atuh.
1: Apa itu caket?
3: Lihat deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan berempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Yang Gerry, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Jadi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jerry Tobin ya.
1: Iya.
3: Jerry Tobin. Dia pernah perform itu berapa apa, jadi
1: apa?
3: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
1: catatannya siapa?

0: 8 jam.
1: Oh iya, Bang Jerry tadi pernah mecahin rekor muri.
2: 8 jam ya, Bang?
1: Udah 8 jam.
3: Komik drummer.
1: Pernah kan?
3: Ya, Mbak Ibu.
1: Iya, iya, iya.
2: Pokoknya berjam-jam.
3: Jerry Tobin ya. Menurut Nyong Gary yang Nyong Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan, tiga kali kan, pagi, siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
1: Oh, mengucapkan rekor itu, Bang Gary.
3: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
2: Oke.
1: Siap.
2: Siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary. Terus semangat, sukses.
1: Iya.
3: Terus buat Mbak Ita juga.
1: Iya, Teteh.
3: Suen, bikin tehnya lama bener.
2: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
1: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Ya, pakai pesawat tehnya.
2: Nah, kesini.
3: Nah, emang produser Wang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari kata itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya, lupa.
2: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
3: Ya, Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Dan pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
2: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
3: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Hanupis. Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
2: Hanupis.
1: Kue lupis.
2: Atau mohon pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gary, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor, rekor gitu ya, seperti Bang Jelly Tobing?
1: Gimana Bang Gary?
4: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa
1: diatur.
2: Oke, gitu ya.
1: Oke.
2: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti drum selama berkarir, Bang Gary?
4: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
2: 13 set belum berarti yang, ya.
1: Mantap.
4: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa gitu.
1: Iya.
2: Oke. Mantap kalau
1: kita
2: begitu.
1: Mau terima yang di Maluku?
2: Yang ya, ke Maluku. Kita ke Maluku. Sama-sama orang Maluku
1: Bang
2: soalnya. Ada dari Kak Ayu.
1: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gary.
5: Iya Bang Gary. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas katong panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gary.
2: Kakak Bu Gary.
5: Kakak Bu Gary.
2: Oh kakak Bu.
5: Namanya itu panggil
1: Bu. Oh Bu.
5: Tapi Bu.
2: Oh bukan Bu tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
1: Enggak pakai eng ya.
2: Enggak pakai eng.
5: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku tuh kalau gitu, itu berarti masih satu, masih nyong,
1: okay.
5: Masih anak muda DG.
2: Mungkin
5: Bang Giri tuh. Tapi kan orang Maluku kata Bang Giri, selamat malam Bu Giri.
4: Selamat malam Uki.
5: Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
2: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
5: Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu, Bu Giri.
2: Bu Giri ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
5: Iya, selamat malam Bu Giri.
4: Selamat malam Uci Ayu.
5: Iya, bagaimana Bu Giri, pun kabar?
4: Kabar baik.
5: Ya, baiknya kayaknya sepertinya Bu Giri so sering bisa bersama lah. Karena apa namanya Bu Giri dari Maluku, kita mau nanya. Sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Giri.
2: Kenapa? Oh. Bayu suaranya kecil.
5: Drum ya, Bang Giri.
1: Iya,
5: ya.
1: Bayu suaranya nggak kedengaran.
5: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih, Maluku Tengah lagi.
2: Apa pertanyaan tadi apa?
5: Siapa namanya Kak Giri kan sudah berkecimpung di dunia musik. Musik ya, termasuk ini drum ya Bang Giri. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
2: Siap.
5: Okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian kakakmu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masuri, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
1: Iya,
5: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Saya ada Angga Gazi yang ada di Padang.
2: Oke.
5: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelli dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Benny bersama kita dan selamat malam. Okay,
2: selamat malam. Wah, ini
4: malam,
2: jadi
4: terima kasih.
2: Dengar pertanyaannya Kak atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
1: Gimana Bung Giri?
4: Putus-putus soalnya.
2: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Giri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Giri. Ya. Silakan Mas.
4: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, iya ya.
4: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon gak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik. Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya. Saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
1: Pas di sana ya, Bang Giri ya.
4: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
2: Siap.
1: Oke,
2: kalau begitu.
1: Baik, Bang Giri.
2: Kita break dulu Bang Giri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Giri memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Masih ingat lagu ini, Bang Giri?
4: Semoga.
2: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringkat 21 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ika Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang, kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery Baita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiaw. Kue tiaw. Oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan pertama, Gary Hart pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iya, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James S. Sundah Almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan
1: Bang?
0: Tangan ya.
1: Oke, siap. Oke.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hart mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya,
0: album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James S. Sundah, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery. Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi? Dikasih lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, tuh kan, berarti ingetannya
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari sebuah sambas yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya. Sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat
1: malam. Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry.
2: Cuma juga iya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Gitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oke. Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Gitu deh, main dengan slendro terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung akhirnya, sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Di latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau nggak Mas kalau nggak salah 2004 ya.
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus dan bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Iya, oh, ya.
2: Musik akhirnya bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke, Bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: mau disampaikan buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan, mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Bawa 3 kue.
1: Menyediakan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke. Okay.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu Gary depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional. Sekarang kembali di Jakarta bersama saya Andes Satria tentunya.

Pendengar, baru saja Anda ikuti ya Ruang Rindu Nasional yang pada malam hari ini menghadirkan Gary Herb ya, seorang drummer sejuta band, dan tentunya masih bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan sebagai segmen terakhir di tarakan malam ini, pendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu yang menemani istirahat malam Anda dalam segmen Jazz Music.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Mendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali Ari Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada Kamis 3 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis.

perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
1: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek, keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube ya, Pro 3 RRI. Kita kembali dalam program Pro 3 bersama dengan Polri yaitu Ronda Malam. Dan kali ini Ronda Malam bersama dengan Polda Jambi. Sudah tersambung bersama kami melalui Zoom ya, ada AKP Sukman SH, Kasat Binmas Polresta Jambi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: luar biasa komplit ya. Baik, kita ke mana ini? Tanjung Barat ya, Polres Tanjung Barat. Ada malam dengan Pak siapa ini? Sebentar, saya buka datanya ya. Ada AKP Wildan Lubis, betul?
1: Ya, rapat malam gabung dengan AKP Lubis ya. Serta Pak Lurah, Pak RT, Pak Babinsa, Pak Wabid Kabimas, serta Pak Kabimas. Kami berada di pos pamling RT 8, Kelurahan Magunas, Kota Palembang, Tanjung Jambu Barat.
0: Ya, Pak Wildan, untuk anak mudanya, pemudanya masih ada di sana untuk yang ronda.
1: Untuk pemudanya lagi persiapan, Pak, buat di sini silakan berdiri, terlampak.
0: Oh ya.
1: Untuk melaksanakan pos ronda.
0: Luar biasa. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong salam presisi ya, bapak-bapak ya, semua ya. Ya. Pak Sukman dulu ya, kita ke Pak Sukman, Kasat Binmas Polresta Jambi. Kalau untuk data terbaru mungkin untuk pos kamling yang ada di Jambi sendiri, berapa yang aktif saat ini dan yang akan diaktifkan berapa ini, Pak?
2: Untuk kita di Polresta Jambi yang aktif dari jumlah keseluruhan itu 1.264 siskamling, kita yang aktif 653, Pak. Sudah kemudian yang pasif kita 611. Jadi alhamdulillah kita masih banyak yang aktif, Pak, demikian, Pak.
0: Masih banyak yang aktif ya. Dan kalau untuk bicara kejahatannya sendiri atau angka kriminalitas di Polresta Jambi ini bagaimana, Pak Sukman? Kejahatannya seperti apa sih bentuknya ini?
2: Untuk kejahatan di Polresta Jambi kita memang didominasi

0: aktif, alhamdulillah itu hampir dikatakan nihil, Pak, demikian, Pak.
1: Bisa ditekan ya, ini ya.
0: Sudah ya, dengan sis kambing ini luar biasa memang untuk menekan angka kriminalitasnya, Pak.
1: Nah, kalau untuk narkotika ataupun kejahatan anak muda nih bagaimana untuk geng motor dan lain-lainnya nih, Pak Sukman?

0: kita berupaya betul Pak untuk menekan kenakalan remaja ataupun geng bermotor. Kalau kami menyebutnya di sini bukan geng motor Pak, tapi berandalan. Oh. Berandalan bermotor. Karena kalau geng motor itu image-nya yang dibilang Bapak Kapolda kami sudah terlalu berlebihan. Tapi di sini memang berandalan bermotor lah anak-anak yang masih di bawah umur, mereka mungkin ya mencari jati diri lah Pak, tapi belum dikategorikan itu geng motor.
1: Okay.
0: Dan upaya-upaya yang bisa kami tekan melalui kerjasama di tingkat Siskamling ini, memang kami sudah hidupkan semua untuk Siskamling. Kemudian yang di belakang kami ini, yang tim-tim ronda ini lah Pak, yang membantu kami dalam pelaksanaan, melaksanakan, membantu, mengingatkan anak-anak yang duduk-duduk, kemudian yang ada di persimpangan, mereka

0: agenda kita sudah beberapa setiap malam Sabtu dan malam Minggu kita melaksanakan patroli bersama Pak, yang dipimpin oleh Pak Wali Kota, ya. Pak Dandim, kemudian Pak Kapolresta, Pak. Demikian, Pak.
1: Baik. Sebelum saya ke Polres Tanjab Barat, kita undang pendengar boleh ya, Bapak-Bapak ya, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Wildan ya, Kasat Binmas Polres Tanjab Barat. Ini kalau untuk Tanjab Barat sendiri relatif sedikit ya untuk kejahatannya, atau seperti apa, Pak Wildan?
2: Untuk kejahatan di Tanjab Barat relatif agak sedikit, ya, cuman berkat bantuan dari pos roda ini sangat terasa untuk warga-warga di Tanjab Barat ini.
1: Ya. Kalau untuk angka kriminalnya apa saja, Pak Wildan?
2: Angka kriminalnya termasuk ya pencurian, nah itu termasuk juga tadi barang dalam bermotor itu masuk, cuman tidak seperti di Kota Jambi, tak rendah dibanding Kota Jambi.
1: Oke, iya. Nah kalau saya coba buka data, mungkin nanti bisa diklarifikasi juga ya Pak Sukman ya. Ada, kalau berdasarkan data dari pihak kepolisian, ini urutan kasus kejahatan konvensional terbanyak di Jambi itu, di Polresta Jambi ada 150 kasus, Batanghari 77 kasus, Muaro Jambi 62 kasus, dan Polres Sarolangun 46 kasus. Nah ini bagaimana penanganannya Pak Sukman untuk kasus-kasus ini? Apa yang dilakukan dari Polda Jambi atau Polresta Jambi?

0: diselesaikan oleh ketiga pilar ini dibantu dengan lembaga adat, ya kami serahkan nanti ke tiga pilar untuk menyelesaikan. Namun bila nanti tidak ada kesepakatan, baru kita laksanakan penegakan hukum. Memang kita lebih mengutamakan itu pelaksanaan RJ-nya Pak, restoratif justice-nya. Tapi untuk kejahatan-kejahatan yang pengecualian, mungkin kasus pembunuhan ataupun geng motor yang meninggal dunia, itu langsung kita laksanakan untuk penegakan hukumnya Pak. Demikian Pak.
1: Baik, kita sapa pendengar terlebih dahulu ya. Sudah masuk, ini ada Bu Wiwi di Cirebon ya. Mungkin bisa ditampung ya Pak Sukman dan juga Pak Wildan. Bu Wiwi, selamat malam.
2: Selamat malam Om Lukman. Oh, sehat selalu.
1: Di Cilacap.
2: Cilacap, betul. Bapak-bapak yang hadir di semuanya. Sehat selalu semuanya. Om Lukman.
1: Ya, silakan.
2: Aku merasa iri loh setiap mendengarkan ronda di mana-mana. Aduh, jangan acung jempol aku. Terus terang aja ya Om Lukman, aku iri hampir setiap malam yang ronda aku sendiri. Nah, karena apa? Aku terus terang aja ya, memang keguyupannya di sini kurang.
1: Oke.
2: Nah, jadi aku berharap pemerintah coba diceklah, ditolong apa perkataanku betul atau tidak.
1: Oke.
2: Apalagi pihak kepolisian kan, terutama. Nah, kalau Cilacap, tempatku ini Jan, aduh aku prihatin benar. Aku berharap ada tindak lanjut dari aturanku ini ya. Semoga ada tindak lanjut dari pemerintah. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Saya ke Polres Tanjung Jabung Barat ya, Tanjab Barat ini. Pak Wildan atau Pak Lurah atau siapa yang mau menjawab silakan. Ini bagaimana ya kalau bicara Siskamling ini juga kan dibutuhkan partisipasi warga untuk secara sukarela untuk bisa menjaga keamanan. Ini bagaimana membangkitkan kesadaran para warga untuk bisa ikut membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan?
3: Terima kasih atas waktu Pak. Saya RT08 Kurang 14 Kalian Penjabarat Komasari Penjabarat dan menjelaskan beberapa aturan-aturan main naik pos ronda di teman-teman. Pertama, sebelum kami membentuk pos kami, kita membuat kegiatan-kegiatan yang intinya adalah untuk meredam atau mengayuh masyarakat mengenai keamanan. Seperti kita bentuk pos kami oleh rapat-rapat di antara masyarakat-masyarakat. Seperti kita terbitkan aturan-aturan main mengenai keamanan pos kami di tempat kami. Ada beberapa aturan-aturan yang mesti kita terapkan di tempatnya adalah tata cara penanganan keamanan tempat kami. Salah satunya adalah dengan memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak mengikuti aturan tempat kami. Dan beberapa aturan-aturan lain Pak.
1: Kalau untuk sarana-prasarananya seperti apa untuk yang mendukung pos kamling ini, Pak Lurah ya?
3: Kalau sarana dan prasarana, alhamdulillah tempat kami termasuk dalam kategori yang begitu layak Pak. Prasarannya lebih dari keadaan pos kamlingnya, dalam keadaannya personelnya, dalam keadaan yang memang bagus dan layak.
1: Oke, iya. Saya ke Palmerah. Siapa Pak? Pak Lurah atau Pak Sukman yang menjawab silakan. Bagaimana?
0: Kami serahkan ke Pak Lurah nih.
1: Silakan, Pak Lurah.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua RRI 30. Nah, untuk Kelurahan Palmerah sendiri alhamdulillah sinergitas tripilar ini antara Babin Kaptimas, Babin Kaptas, Babinsa dan Lurah sangat terjalin. Dan alhamdulillah di Kota Jambi ini untuk angka kriminal khususnya selaras dengan program Kota Jambi dengan pengadaan CCTV. Nah, jadi di Kota Jambi ini Pak, setiap RT itu mendapatkan alokasi dana dari APBD untuk pengadaan CCTV untuk meminimalisir angka kejahatan.
1: Yeah.
4: Mungkin ada khususnya di RT kami 23 ini, Kelurahan Palmerah ini ada dapat 2 CCTV. Nah, untuk bisa memantau langsung keadaan 24 jam keadaan lingkungan, nah, lengkap dengan penjagaan para kawan-kawan ini peserta ronda. Dan untuk angka kriminal sendiri di kelurahan kami, Kelurahan Palmerah, alhamdulillah untuk angka yang disampaikan tadi Bapak Kadir Bimas, angka berondol motor itu boleh dikatakan nihil. Mungkin itu mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Kapolres kami, Pak.
1: Iya, silakan.
0: Baik, mohon izin seluruh peserta dan penggemar Pro
1: 3
0: RRI Pro 3. Dapat saya sampaikan bahwa kegiatan ini kami selalu bersama-sama. Intinya kami langsung turun ke lapangan, apapun kejadian-kejadian yang ada di wilayah penyelidikan kami, kejadian sekecil apapun. Jadi di samping melalui grup WA, kami di sini adalah mengutamakan pencegahan. Yang kedua adalah dari pos kami kita ini tiga, Pak, itu punya moto pos kami oh darling, artinya orang hebat sadar lingkungan.
1: Oh, iya.
0: Dari diri sendiri, dari keluarga maupun untuk lingkungan, kita bersama-sama menjaga lingkungan yang aman kondusif. Demikian, Pak.
1: Baik, iya. Nah, kalau tadi mungkin Pak Lurah mengatakan ada CCTV ya di sana. Nah, tapi kalau saya mau tanya Pak Sukman, ini bagaimana juga memberikan pendampingan ataupun pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan atau main hakim sendiri ini, Pak?
0: Jadi kalau untuk dari kami, fungsi Bimas, untuk memang sering kami sampaikan di setiap penyuluhan, baik di sekolah, kemudian di masyarakat, kemudian di ormas-ormas ataupun di lingkungan-lingkungan seputaran di forum RT kami, Pak, kami sampaikan untuk tidak main hakim sendiri ini karena dapat merugikan diri sendiri, kemudian merugikan orang. Jadi pada intinya perbuatan main hakim sendiri ini memang harus dihindari. Jadi selain penggunaan CCTV yang sudah disiapkan oleh Bapak Wali Kota, kemudian pengadaan dari RT sendiri, kegiatan ataupun perbuatan main hakim sendiri akan nanti melanggar perbuatan pidana. Jadi kami selalu mengingatkan kepada masyarakat kami, selain diawasi oleh CCTV, kemudian ya jangan sampai ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Demikian, Pak.
1: Baik. Kita sapa pendengar lagi ya. Ada Ibu Eri di Jimbaran, Bali. Bu Eri, malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Lukman Tara.
1: Waalaikumsalam.
5: Akhirnya melihat ya. Selamat malam Bapak-bapak Pos Kamling dan Bapak Kepolisian dari Palmerah Kota Jambi dan juga satu hal mungkin ya, karena satunya mungkin dari apa?
1: Halo, Beri. Agak terputus-putus ya sekarang. Oke, silakan.
5: Halo.
1: Ya, silakan. Oke.
5: Oke. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Saya dari Jimbaran ketika melihat Jambi ya di interaktif streaming malam ini, apalagi penyiarnya Mas Lukman Tara, oke deh. Terus saya ingat waktu saya masih tinggal di Palembang, Bapak-bapak. Dan saat itu, mungkin saat ini mudah-mudahan sudah tidak ya. Kuala Tungkal, saya yakin bapak-bapak pasti paham lah ya. Di sana bagaimana alurnya, bagaimana seramnya, bagaimana, maaf nih, disebut area Texas gitu ya. Sampai istilahnya agak-agak cross juga kalau kita mau area sana gitu. Apakah saat ini, karena saat tahun-tahun awal 2000-an itu Mas Lukman, waktu itu ya barang-barang masuk dari Singapura saya gitu, datang sambungannya ke sono gitu. Nah, jadi apakah saat ini hal-hal tersebut juga ikut terantisipasi dengan adanya kamling, pos kamling ini, ataukah hanya untuk pengamanan masyarakat lingkungan sekitar aja gitu. mudah-mudahan di Bali juga ada ya semacam ini lebih aktif gitu ya, jadi tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan seringkali terjadi. Terima kasih, salam dari Jimbaran, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam ya. Ibu Eri di Jimbaran Bali, yang tadi pertanyaannya bagaimana tadi di bagaimana mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak Wildan ya, nanti kita ke Pak Sukman boleh. Ya, Pak Wildan atau Pak Sukman silakan, mungkin bisa menanggapi Ibu Eri di Jimbaran Bali tadi mengenai kerawanan di.
3: Untuk pertanyaan tadi di sini kurang jelas.
1: Oke. Ya, ini agak terputus ya. Bu Eri ini pernah tinggal di Palembang ya, dan tadi ditanyakan bagaimana pos kamling ini, apakah menjaga lingkungan saja, keamanan lingkungan, atau memang ditempatkan di titik-titik rawan kejahatan untuk di Jambi?
3: Kalau untuk di wilayah Tungkal itu terutama di wilayah lingkungannya dulu, karena yeah. Kondisinya memang di wilayah-wilayah titik-titik tersebut sudah nanti itu kita diapain diamankan oleh patroli dari kepolisian. Jadi memang diutamakan untuk lingkungan untuk pos ronda.
1: Oke. Jadi untuk di lingkungan dan juga tadi untuk di titik-titik rawan juga diperkuat ya, Pak?
3: Nah, untuk di titik-titik kerawanan diperkuat dengan mengadakan patroli dari kepolisian sama TNI dan gabungan dari Satpol PP. Itu ada peluncur di daerah Kuala Tungkal.
1: Oke. Mungkin bisa menambahkan juga untuk Babinsa dari Patunas ya, Sartu M. Hidayat, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan Sartu M. Hidayat. Izin menyampaikan untuk saya sebagai Babinsa Patunas saat ini mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Polri, karena saya di sini istilahnya bekerja bersama-sama dengan Polri demikian.
1: Oke, iya. Kalau tadi yang disinggung Bu Eri, Kuala Tungkal ini memang masuknya Tanjung Jabung Barat ya, berarti ya Pak Wildan ya, masuk wilayah Pak Wildan ya.
3: Ya, Kuala Tungkal ini masih Tanjung Jabung Barat.
1: Iya. Kalau kondisi sekarang bagaimana Pak untuk di sana, kondisi keamanannya sudah bisa diminimalisir?
3: Alhamdulillah sangat aman.
1: Oh, aman.
3: Untuk di Kuala Tungkal. Di sini kalau di Kuala Tungkalnya itu bisa dikatakan kendaraan bermotor aja ditaruh di luar, bukan di dalam rumah.
1: Luar biasa, ini udah jaminan ya, kalau udah bentuk jaminan nggak akan hilang gitu ya kalau di luar ya.
3: Insya Allah, yang sudah-sudah insya Allah kalau kendaraan bermotor, tapi di Kuala Tungkal.
1: Iya.
3: Kalau luar Kuala Tungkal, ya bisa saya jamin kayak gitu.
1: Tetap waspada gitu ya.
3: Iya. Tetap waspada.
1: Iya. Pak Sukman, kalau di wilayah Polresta Jambi sendiri bagaimana? Titik-titik rawan yang mungkin selama ini menjadi keresahan, apakah juga mendapatkan perhatian khusus atau diperketat pengamanannya Pak Sukman?
0: Jadi untuk di wilayah kami, wilayah Hukum Polresta Jambi, karena kami adalah jantung kotanya Provinsi Jambi, jadi untuk titik-titik kerawanan memang ada beberapa titik di wilayah kami, yaitu terkait yang Bapak sampaikan tadi, berandalan bermotor kalau kami sebut.
1: Ya.
0: Kemudian itu sudah kita penuhi dengan baik dari masyarakat yang tertentu, dalam artian ini dari pos kamling kita, memang kita baru 4 titik kita laksanakan penguatan Pak. Contohnya ada di depan WTC. WTC itu adalah pengadaan masyarakat sendiri. Ada 2 pos di situ, mereka mendirikan pos kamling di depan WTC. Kemudian

Polri, Satpol PP, Dishub, dan memang kami setiap malam Sabtu dan malam Minggu untuk di Polresta Jambi ataupun Kota Jambi kita melaksanakan apel bersama, Pak, apel bersama gabungan. Kadang yang menjadi

0: kami apel selalu dilaksanakan di dua titik biasanya Pak, di dua titik, baik itu di kantor wali kota, kalau istilah kami di kota Jambi itu di Teluk Keris Pak, di Teluk Keris. Kemudian untuk hal-hal yang lain mungkin sering kami juga laksanakan untuk apel bersama itu di Polresta Jambi Pak. Karena Polresta Jambi dan kantor wali kota itu semuanya berada di tengah-tengah kota Jambi Pak. Demikian Pak.
1: Baik, kita jeda sejenak ya Bapak-Bapak. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Dan pendengar tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Woi, maju, maju, transit, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Kami lanjutkan program Ronda Malam kerjasama Pro 3 RRI bersama dengan Polri dan kali ini bersama dengan Polda Jambi. Ada Pos Kamling RT 23, Kelurahan Palmerah, Kota Jambi. Ada PLT Lurah Palmerah, Haji Husin, Pelda Herianto, Babinsa. Babinsa ada Serda Anton Manalu dan juga ada Babin Kamtipnas Aibda Andika Diswantoro, Babin Kamtipnas, ada Ketua RT 23 Pak Hendri dan Ketua Pos Kamling Novi Andreas ya. Dan juga di Pos Kamling RT 08 ya, kami juga ada AKP Ul dan Lubis ya, Kasat Binmas Polres Tanjung Barat Ibtu Yoki Farsito, Kapolsek Tungkal Ilir, Lurah Patunas, Babinsa Kelurahan Patunas Sertu Muhidayat dan Babin Kamtipnas Patunas Brigpol Yoza Dermawan Satria dan Syarifuddin Ketua RT 08. Saya mau ke Pak RT terlebih dahulu ya, boleh ya Bapak-bapak, ada Pak Hendri Ketua RT 23. Ini bagaimana untuk pos kamling jadwalnya ini, mereka ketika yang tidak bisa atau tidak hadir ada sanksi tidak ini untuk masyarakat ataupun warga yang tidak menjalankan ronda malam ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam untuk Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya perkenalkan, saya Hendri, Ketua RT 23 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah. Jadi untuk warga yang tidak ronda atau dapat giliran jaga malam tidak bisa hadir, beliau kita didenda, yaitu penggantian penjaga atau berupa makanan atau gula atau kopi atau berupa uang.
1: Yeah.
2: Jadi itu sudah kesepakatan antara warga RT 23. Jadi kita sebelum mengadakan jaga malam, kita rapatkan dulu apa sanksi kalau warga tidak ikut jaga malam.
1: Okay.
2: Mungkin itu saja.
1: Kalau uangan nominalnya berapa, Pak RT?
2: Seikhlas, Pak.
1: Oh, ikhlas.
2: Ikhlas, iya. Ikhlas. Mungkin berkisaran mungkin 20.000, 30.000 per jaga
1: per malam itu ya.
2: Jaga.
1: Ya. Oke. Okay. Saya ke Pak Tunas ya, Ketua RT 08 Pak Saifuddin. Bagaimana kalau di sana, Pak?
3: Siap, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kalau di RT 08 mengenai denda yang mau jaga waktu, ada 3 kategori, Pak. Pertama, kalau dia tidak hadir boleh menyampaikan ke koordinator ronda diberikan waktu dengan rekan-rekan yang lain. Umpamanya hari ini buat laporan ke koordinator, saya tak bisa hadir, tolong gantikan dulu dengan warga lain yang beda waktu.
1: Yeah.
3: Yang kedua kalinya dia juga bisa mengumpulkan ke koordinator mencarikan pengganti ronda untuk menggantikannya. Yang ketiga kalinya, kalau seandainya masyarakat tidak mau ronda juga, Pak, kami tetap kita pengaturan setiap warga yang tidak ronda dikenakan denda Rp50.000, Pak.
1: Rp50.000. Sudah kesepakatan ya itu ya, Rp50.000 ya berarti.
3: Sudah
1: ya.
3: Aturan, Pak, sudah kesepakatan.
1: Baik, iya. Nah, saya ke Pak Sukman kembali. Pak Sukman, kalau misalnya tadi ya untuk penanganan di wilayah-wilayah tadi untuk rawan kejahatan, peningkatan patroli gitu ya, Pak Sukman ya. Untuk patrolinya sendiri ini 24 jam atau memang ada waktu-waktu tertentu yang perlu diwaspadai dan diperketat pengamanan di wilayah itu, Pak Sukman?
4: Jadi untuk di wilayah hukum Polresta Jambi, Pak, kami bagi dua kegiatan, Pak.
1: Ya.
4: Yang pertama itu kegiatan kita laksanakan karena kegiatan masyarakat itu mulai berlangsung setiap malam Sabtu dan malam Minggu yang diutamakan, Pak. Karena itu malam hari libur dan malam panjang. Kami melaksanakan apel itu biasanya di jam 19.30. Itu nanti untuk kegiatannya itu dilaksanakan pada saat

Satpol PP di Serupa. Jadi setiap malam Sabtu dan malam Minggu patroli kami sudah dibagi. Ada yang pada 19.30 sampai dengan 23.00 itu adalah kegiatan masyarakat.

0: masyarakat, Pak. Demikian, Pak.
1: Baik. Saya ke Pak Babinsa, ada Pak Pelda Haryanto ya. Malam, Pak Haryanto. Hadir Pak Haryanto.
2: Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Saya Serda Manalu, Pak.
1: Oh, Serda Manalu ya, hadir. Oke. Okay.
2: Babinsa Kelurahan Palmera, Pak.
1: Oke. Okay. Ini bagaimana koordinasi dan juga ini untuk dengan Polri sendiri dalam menjaga keamanan di wilayah-wilayah yang mungkin rawan ini?
2: Baik, Pak. Terima kasih. Di sini kami Babinsa tentunya salah satu kegiatan kami di wilayah tentu menjaga Kaptimnas di wilayah kami masing-masing, Pak. Jadi kami di sini tiga pilar, baik lurah maupun Babin Kaptimnas dan Babinsa, tentu kami sesekali melaksanakan patroli bersama dan juga komunikasi sosial terhadap masyarakat warga di sekitar wilayah kami, Pak.
1: Oke.
2: Demikian, Pak, yang dapat saya sampaikan.
1: Iya. Pak Anton Manalu ya, Serda Anton Manalu. Dan Bapak, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi di 081-399-399-888. Ada rekan saya. Siapa? Wisnu yang akan menyampaikan ya. Oke, silakan Wisnu.
3: Ya, Lukman, ini sudah ada beberapa WhatsApp dari pendengar yang sudah masuk. Yang pertama dari Pak Agus di Pekanbaru. Ini di tengah meningkatnya keresahan soal keamanan lingkungan, ronda malam ini memang bisa menjadi langkah pencegahan. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai warganya itu main hakim sendiri ketika menemukan orang yang dianggap mencurigakan. Okay. Yang kedua dari Pak Anton di Malang. Sekarang banyak informasi kejahatan beredar di media sosial dan ronda malam ini bisa membantu. Tetapi masyarakatnya juga ini perlu berhati-hati terhadap hoax agar orang yang tidak bersalah tidak menjadi sasaran kecurigaan. Dan yang terakhir dari Ibu Ratna di Jember. Kalau keamanan lingkungan ini hanya mengandalkan ronda saja, pertanyaannya bagaimana dengan wilayah yang kekurangan penerangan CCTV atau akses layanan darurat. Okay. Dan seharusnya pemerintah daerah juga harus memperbaiki fasilitas pendukung keamanan. Sekian Lukman, terima
1: baik,
3: kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Wisnu ya. Oke, saya ke Tanjung Jabung Barat dulu atau Tanjab Barat ya. Pak Wildan silakan, mungkin bisa ditanggapi.
4: Pak RRI, ini untuk yang pertanyaan pertama, kami dari Bimas Polres Tanjung Jabung Barat menghimbau dan sudah bekerja sama Babin, mengarahkan Babin sama Babinsa untuk selalu mengarahkan, menghimbau masyarakat jangan ada yang menghakimi golongan itu ada yang dicurigai.
1: Okay.
4: Ya, harus di betul-betul dulu. Dan kalau memang betul-betul dia pelaku, harus diserahkan ke pos keamanan. Jadi ditentukan oleh Babinsa sama Babin Kaptimnas dan Pak RT-nya. Kalau memang betul-betul itu nanti terbukti semuanya, itu nanti dibawa ke kantor polisi. Bukan main hakim sendiri.
1: Ya.
4: Itu yang pertama. Jadi itu selalu diingatkan oleh Babinsa. Tiga pilar tadi itu selalu mengingatkan. Sudah itu ke masalah penerangan, alhamdulillah memang kalau di Tanjung Barat ini sangat terang untuk malam hari karena pemerintahnya saya rasa kalau provinsi Jambi yang terang itu Tanjung Barat.
1: Okay.
4: Ya bisa dikatakan di jalan di Kabupaten Tanjung Barat jabatannya dari ini menuju perbatasan Tanjung Jabung Timur itu jalan lintas saja terang. Apalagi di tungkal-tungkal yang penting tidak mati lampu saat mati lampu. Tapi kalau saat mati lampu memang gelap, sudah ya. Pasti.
1: Terima kasih. Baik, Pak Lurah mungkin saya menanggapi Pak Lurah Tanjab Barat ya di Pak Lurah.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum. Rekan-rekan dari Polres Tanjung Jabung Barat, Polres Jambi, khususnya Polda Jambi, teman-teman dari Babin, sama Pak Babinsa. Kami sebenarnya Pak dari kelurahan merespon baik apa yang dilakukan para RT RT ini. jelas Tanjung Jabung Barat ini dari rata-rata RT itu ada yang melaksanakan pos ronda, khususnya di Kelurahan Batu Mas ini, Pak. Itu jumlah penduduknya kurang 7.000 lebih. Sedangkan di RT 08 ini jumlah penduduknya ada 1.025, jumlah kakak lebih kurang 325 kakak. Dari jumlah penduduk yang luar biasa padat ini, tentunya banyak kejadian-kejadian yang memang kadang-kadang di luar dugaan kita.
1: Yeah.
5: Tapi alhamdulillah dengan gebrakan yang dilakukan RT 08. Tapi Pak, kami lurus kembali bahwasanya di Kelurahan Batu Mas ini ada 9 RT yang jalan itu. Tapi yang lebih intens aktifnya itu ada 6 RT yang melaksanakan perundingan. Salah satunya ada RT 08.
1: Okay.
5: Permasalahan yang terjadi itu sebenarnya luar biasa sebelum adanya ronda malam ini. Salah satunya adalah kenakan remaja, miras, kemudian termasuklah hal-hal tindakan susila. Tapi dengan adanya kegiatan ronda malam ini, dengan kesepakatan yang luar biasa, akhirnya berjalan maksimal. Yang jelas kegiatan-kegiatan yang sifatnya kenakalan remaja, kelompok-kelompok yang randal tadi, di Kelurahan Batu Mas tidak ada. Bahkan motor ataupun kendaraan warganya ya berjejer depan rumah. Salah satunya saya kan depan rumah parkir. Jadi aman, Pak, atau depan ini.
1: Garansi.
5: Tapi semuanya itu kan karena ada 3 pilar ini lah.
1: Ya.
5: Secara khusus samping RT-RT kita beserta warga yang mengadakan kegiatan ronda malam,
1: pihak
5: Polres Tanjung Barat maupun dari 019, mereka bekerja sama juga dengan Pol PP aktif, Pak, melaksanakan kegiatan-kegiatan ronda keliling.
1: Ya.
5: Bahkan seluruh proses yang ada di wilayah Tanjung Jabung Barat ini juga mengikuti program yang telah diinstruksikan oleh Pak Kapolri maupun Pak Kapolda, bahkan sampai ke jajaran Polres.
1: Baik.
5: Hal yang positif yang dapat kami ambil adalah bahwasanya masyarakat kan khususnya di Kelurahan Batu Mas tidurnya nyenyak, Pak. Nyenyak tidak karena mereka ini melaksanakan ronda itu mulai dari jam 21 yang mulai loncengnya itu ya di jam 12. Antara ada rondanya jam 12 itu ada 12 kali lonceng, Pak. Mulai satu kali, mulai jam 2 dan seterusnya. Bahkan bisa selesai mereka ronda itu sampai jam 5 ataupun pas waktu. Hal yang lain bahwa apa yang dilakukan ini dampaknya luar biasa, menekan betul tingkat kriminalnya sangat rendah. Bahkan Tanjung Barat ini geng-geng bermotor yang bahasa muncul, bahkan tindakan apa yang tidak bertanggung jawab itu alhamdulillah nampaknya tidak ada, Pak, ya.
1: Baik.
5: Khususnya Kelurahan Batu Mas, Pak,
1: ya.
5: Bahkan para pemuda kita yang sering hobinya pulang malam itu juga dengan batas waktu jam 11.12 bisa berjalan.
1: Baik. Terima kasih.
5: Kami dari Kelurahan Batu Mas menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat pihak Polres ya maupun Kodim 019 yang atas semuanya. Baik. Khususnya Pak RT kami juga dengan warganya luar biasa.
1: Ya.
5: Terima kasih, Pak RT.
1: Baik. Terima kasih.
5: Kita rencanakan dengan pilar ini bisa bergerak sehingga akhirnya target kita sesuai dengan visi dan program kita itu bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat kita, sehingga akhirnya kehadiran juga pilar ini buat ketenangan buat masyarakat kita.
1: Baik. Terima kasih Pak Lurah. Saya ke Pak Sukman tadi ya, mungkin bisa ditanggapi, silakan Pak Sukman dan juga Pak Lurah menambahkan, silakan sebagai closing statement juga, silakan. Ya, Pak Sukman. Halo, Pak.
0: Selamat malam, Pak.
1: Ya, silakan.
0: Kami sesuai dengan arahan Pak Wali, perintah Pak Wali, 3 pilar ini merupakan tonggak dari pemerintah kelurahan. Dan Pak Wali menyampaikan kembali kepada kami para lurah untuk melaksanakan patroli wilayah, selalu rutin melaksanakan patroli wilayah di wilayahnya masing-masing. Dan alhamdulillah untuk kelurahan kami, mungkin untuk angka-angka kriminal seperti yang disampaikan tadi, mungkin bisa kami minimalisir. Dan kami luar biasa punya beban kaptimas kami selalu keluar malam, Pak. Keluar malam itu kadang-kadang kami patroli wilayah menyapa pada setiap-setiap penduduk, anak-anak, dan memberikan edukasi untuk tidak keluar rumah di atas jam 10 malam. Terus bagaimana perintah Pak Wali menyampaikan kepada, memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita supaya jangan ada lagi berkeliaran.
1: Ya.
0: Dan mungkin bisa ada tambahan lagi dari Bapak Kepala Desa.
1: Silakan.
2: Baik. Mungkin mohon izin saya menambahkan sebagai Bapak Katipmas, sebelum saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Ketua RT 23 Kelurahan Palmerah dan seluruh masyarakat yang telah mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Tiga Pilar. Mungkin salah satu upaya kami, Pak, dalam menjaga kami sendiri, saya sebagai Bapak Katipmas mempunyai inovasi, yaitu membutuhkan FKSP, Forum Keamanan Sri Kandi Palmerah, itu adalah anggotanya ibu-ibu, Pak.
1: Okay.
2: Jadi setiap kejadian kecil apapun itu ibu selalu mencatat lagi data-data anak sekolah, itu selalu ikut mendata, berperan aktif dalam mencegah kejahatan di wilayah binaan saya. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada Pemerintah Kota Jambi karena di setiap RT diwajibkan untuk memasang CCTV. Itu kita letakkan mesin di tempat-tempat strategis, keluar masuk dari pintu masuk keluar perumahan maupun di pinggir-pinggir jalan. Itu sangat membantu dalam mencegah dan bersama-sama kita menanggulangi kejahatan di wilayah binaan kita bersama, Pak. Intinya kami selalu bersinergitas dan selalu menjaga silaturahmi dan kekompakan bersama di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Demikian, Pak Lukman.
1: Ya, baik. Pak Sukman dan kawan-kawan di Pos Kamling RT 23 Kelurahan Palmerah, Kota Jambi, terima kasih waktunya. Pak Wildan bersama dengan rekan-rekan di Kelurahan Patunas, Kabupaten Tanjung Barat, terima kasih waktunya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan tadi ya, apa juga yang menjadi masukan pendengar dan juga wilayah di Jambi, seluruhnya di Polda atau Polres Jambi, ini dalam kondisi aman. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sampai jumpa.
5: Selamat malam, sampai jumpa.
6: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pada Agustus tahun ini Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,2%. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Itu sebesar 4,96%.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
1: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
2: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
3: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
2: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
4: pemerintah belum

0: melakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, demikian warta berita Pro 3 RRI ini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami dan juga ikuti portal resmi kami di rri.co.id. Dan kami akan lanjutkan dalam Indonesia Menyapa dini hari.
1: Berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener cu, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau

0: mengibarkan bendera Belanda di Hotel Oranje, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami juga akan hadir dengan segmen kopi, komentar, dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kali ini saya tidak sendirian. Ada Bung Wisnuwardana sebagai pengarah acara, dan ada dua rekan baru kita di ruang gatekeeper yang nanti akan membantu Bung Wisnu dan juga Anda semua agar dapat berinteraksi langsung dengan saya di studio. Dan pendengar, pada segmen kopi kali ini, tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari mengangkat tema terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan publik.

Oknum wartawan berinisial AS yang nekat mengamuk, meminta uang secara paksa, hingga ternyata kemudian terbukti positif mengonsumsi amfetamin sejenis sabu ya. Dan kasus ini terjadi di sebuah sekolah dasar negeri di Sukabumi, memicu reaksi keras dari organisasi profesi jurnalis, di mana tindakan pelaku ini juga ada unsur pemerasan, di mana sang kepala sekolah ini dipaksa untuk membayar Rp100.000 untuk membeli koran ya, media dari si oknum wartawan tersebut, atau diduga oknum wartawan tersebut.

0: Nah, pendengar, intimidasi terhadap kepala sekolah ini sebenarnya bukan kasus baru. Dan kita sering mendengar berita-berita modus seperti ini. Dan belum lama juga terjadi para Kepsek mengaku diintimidasi usai bongkar dugaan pungli pengisian jabatan. Jadi bukan hanya diintimidasi oleh oknum wartawan, namun juga dari unsur lain, termasuk dari oknum dinas pendidikan itu sendiri. Dimana jual beli jabatan kepala sekolah juga bukan hal yang baru. Dan ini kemudian menjadi salah satu pemicu kenapa si oknum wartawan tersebut berani untuk bertindak sewenang-wenang dan kurang ajar terhadap kepala sekolah langsung di hadapan para guru lainnya dan juga para siswa. Tentunya ini membuat malu kepala sekolah tersebut. Namun apa yang membuat wartawan ini sesungguhnya punya keberanian melakukan hal tersebut? Tentunya ini masih menjadi tanya-tanya dan juga penyelidikan.
1: Mendengar kasus dugaan intimidasi.
0: Ya, sedangkan si oknum wartawan berinisial AS sendiri diketahui ternyata bukan bagian dari salah satu media yang banyak dibicarakan, yaitu Radar Sukabumi. Jadi memang di salah satu aksesorisnya terdapat keterangan bahwa beliau berasal dari pers Radar Sukabumi, namun Radar Sukabumi menyatakan dia bukan anggotanya. Seperti apa sebenarnya intimidasi terhadap kepala sekolah ini? Apa yang menjadi pemicunya? Dan kenapa hal ini terjadi? Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga memberikan mungkin cerita-cerita yang pernah Anda dapatkan, mungkin Anda juga salah satu insan pendidikan, pernah ada yang jadi guru juga, atau mungkin kepala sekolah juga, silakan boleh berbagi cerita sebetulnya dari kacamata Anda, apa yang terjadi dengan kasus ini? Kenapa ada oknum wartawan yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang, memaksa, memaki-maki, meminta uang kepada oknum kepala sekolah tersebut? Nanti kami buka sesi interaktifnya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa, sebelum kami buka sesi interaktif, kami akan putarkan rekaman dialog terkait hal tersebut yang sudah dibahas sebelumnya, terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi menjadi sorotan publik. Dan sebelumnya saya putarkan terlebih dahulu untuk menemani malam dini hari Anda sebuah lagu dari Roni Sianturi, Sudikah Kamu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar kasus dugaan intimidasi terhadap Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi sorotan publik setelah video aksi seorang pria yang mengaku sebagai wartawan viral di media sosial. Kepala Sekolah Siti Juleha mengaku pihak sekolah merasa takut dan tertekan karena pria tersebut disebut berulang kali datang, marah-marah, mengancam, serta meminta uang bulanan dengan alasan berlangganan media. Dalam salah satu kejadian pada 31 Agustus 2026 kemarin, pria tersebut disebut mengamuk di ruang guru dan merampas ponsel seorang guru. Polisi kemudian mengamankannya. Kasus ini juga memunculkan kecaman dari kalangan pers. Dewan Pers menegaskan bahwa memaksa sekolah membeli atau berlangganan media bukanlah tugas wartawan. Tentu kita perlu melihat persoalan ini secara jernih. Jika benar terjadi intimidasi, bagaimana perlindungan terhadap kepala sekolah dan para guru? Dan bagaimana seharusnya sekolah menghadapi tekanan atau dugaan intimidasi semacam ini? Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI, Ibu Maharani Siti Sophia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rani, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Nah, semangat kemerdekaannya masih ada nih di Bu Rani.
2: Oh, siap, selalu semangat.
1: Iya. Bu Rani sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Bu Rani, perlindungan dari PGRI dalam kasus dugaan intimidasi terhadap Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sukaraja seperti apa ini, Bu?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman ya. Jadi kami dari kebetulan karena saya di LKBH pengurus besar PGRI di Jakarta, jadi kami sangat senang karena kami melihat bahwa teman-teman PGRI Provinsi Jawa Barat sudah melakukan respon yang sangat cepat ya untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap kepala sekolah yang mengalami intimidasi seperti itu. Jadi memang kami melakukan prosedur hukum yang berlaku ya, untuk kemudian melakukan pelaporan terhadap upaya pemerasan terhadap kepala sekolah tersebut gitu.
1: Nah, kalau dari PGRI sendiri Bu, ini sebatas pendampingan hukum setelah kejadian atau PGRI memiliki mekanisme pencegahan dan intervensi ketika guru ataupun kepala sekolah mengalami tekanan atau intimidasi?
2: Oh iya, jadi memang jadi perlu kami sampaikan tentunya kami dari PGRI sebenarnya cukup prihatin ya, sangat serius gitu terhadap peristiwa yang dialami kepala SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini. Memang karena kami melihat kenapa kepala sekolah ini penting untuk kita berikan pendampingan dan perlindungan secara hukum, karena kita menyadari bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi guru dan peserta didik, gitu ya. Nah, apalagi kemudian tindakan-tindakan intimidasi dan ancaman itu menimbulkan ketakutan karena dilakukan di depan murid-murid.
1: Iya.
2: Jadi prinsipnya sebenarnya kan kita ini sangat menghormati ya kemerdekaan pers gitu, karena pers itu kan bagian penting dari demokrasi dan tentunya punya fungsi kontrol yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan anggaran publik gitu ya.
1: Yeah.
2: Tetapi memang tindakan perlindungan yang kita lakukan terhadap kepala sekolah ini, SD ini juga tentu sebagai upaya yang tegas gitu ya, agar ke depan kita bisa membedakan secara tegas antara kerja jurnalistik dengan penyalahgunaan profesi jurnalistik gitu. Saya kira itu prinsipnya gitu. Selain itu juga kita kan sudah ada juga Permendikdasmen ya, nomor 4 tahun 2026 tentang perlindungan bagi tenaga pendidikan. Karena di situ jelas mengatakan bahwa guru ya, tenaga pendidik perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan tekanan atau ancaman dari siapapun gitu.
1: Bu Reni, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung sama kita?
2: Boleh, boleh.
1: Ya, pendengar ya, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan Bu Reni, kalau bicara PGRI atau PB PGRI ini akan melakukan verifikasi dan investigasi independen tidak Bu terhadap kronologi kasus ini, kan ini dikatakan sudah berulang kali ya melakukan hal ini.
2: Ya, ya. Jadi sebenarnya kami di pengurus besar dalam proses hukum karena LKBH ini sudah ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, jika memang sudah ditangani oleh LKBH provinsi, tentu kami serahkan seluruhnya kepada LKBH provinsi. Tetapi ini tentu menjadi pelajaran penting bagi kami di PBPGRI, sangat serius memantau ya, kita memonitor proses pendampingan ini, karena saya kira ini penting bagi kepala sekolah atau tenaga pendidik untuk bisa membedakan gitu ya, mana itu kerja jurnalisme, mana tindakan yang memanfaatkan proses jurnalisme itu tadi gitu. Kami juga terus mendorong bahwa guru harus memang terbuka, tetap harus terbuka terhadap kontrol publik gitu ya. Tapi juga guru tidak boleh dibiarkan bekerja dalam ketakutan gitu. Karena bagaimanapun kemerdekaan pers ini kan tetap harus kita jaga, Mas Lukman. Apalagi kita juga melindungi martabat dan keamanan guru yang harus kita jaga juga gitu.
1: Silakan Bu Rani ditanggapi. Ada Pak Wibi di Makassar dan Bu Haryanti di Toli-Toli.
3: Waduh, saya sangat setuju sekali gitu ya, masukan terima kasih dari Pak Wibi dan Bu Marianti ya. Jadi saya kira tadi saya lanjutkan ya sebagai pelajaran ya, seperti hanya Pak Wibi tadi sampaikan ya, kadang-kadang kan banyak intimidasi atau upaya pemerasan yang dilakukan pada sekolah atau terutama kepala sekolah ya, itu tidak hanya oknum dari wartawan tetapi juga biasanya ormas gitu ya, atau influencer kadang-kadang yang tiba-tiba membawa kamera begitu ya, bahkan kemudian mereka melakukan upaya penggertakan gitu, bahkan menggertak atau mungkin mengancam. Tadi seperti yang Bu Marianti sampaikan, biasanya apalagi kepala sekolahnya perempuan gitu ya, itu mungkin diancam atau di, kita nggak tahu upaya intimidasinya seperti apa sampai akhirnya kemudian dilayani begitu ya, mereka datang tanpa apa, security-nya ditabrak begitu ya. Tetapi kemudian kita dengan adanya Permendikdasmen nomor 4 tahun 2026 ini nanti kami dari PBPGRI ingin mengusulkan supaya ada respon cepat ya, upaya respon cepat terhadap perlindungan terhadap guru, terutama jika ada proses apa orang pihak-pihak yang melakukan pengancaman, meminta uang atau menekan gitu ya tenaga pendidik kita gitu. Itu yang mau kita dorong belajar dari kasus ini gitu. Selain juga tentu kita misalnya dengan security yang tadi Pak Wibi sampaikan gitu ya, tidak perlu sampai ketemu ya, dari security sudah di clearance gitu. Nah ini yang memang kita akan sudah kita dorong agar setiap sekolah juga punya SOP, Mas Lukman, terkait dengan pihak luar, agar misalnya identitasnya dicatat, kepentingannya jelas ya, wawancara yang dilakukan juga secara profesional. Apabila ada permintaan uang atau ancaman, maka saya kira kepala sekolah secara tegas atau security misalnya tidak perlu bernegosiasi sendiri gitu, tetapi bisa melapor kepada dinas pendidikan setempat, PGRI atau aparat penegak hukum. Saya kira itu masuknya.
1: Bu Rani, kan ini dikatakan berulang kali ya, dari informasi yang Bu Rani dapatkan, ini sebenarnya kepala sekolah sudah melakukan aduan belum kepada PGRI tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota ini?
3: Nah, ini provinsi sudah jadi setelah kejadian itu akhirnya pihak dari kepala sekolah menyampaikan ke PGRI provinsi, dan kemudian kami dari PGRI melakukan pendampingan untuk membuat laporan.
1: Enggak, artinya sebelumnya ada intimidasi laporan. Di awal-awal ini kan sudah berulang kali nih, Bu Rani. Di awal-awal mengadukan ini.
3: Belum ada laporan, karena mungkin dianggapnya masih biasa gitu ya, tidak sampai mengancam atau melakukan tindakan kekerasan gitu.
1: Nah, kalau dari data yang dimiliki PGRI sendiri, kasus serupa ini bagaimana, Bu Rani?
3: Banyak sekali intimidasi-intimidasi yang dilakukan, bahkan mengarah pada pencemaran nama baik gitu ya. Itu pun sudah kita dorong. Mungkin ada banyak kepala sekolah atau pihak dari sekolah yang mempertimbangkan juga ya, apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak gitu. Cuman karena kemarin belum ada Permendikdasmen, dan juga kita lihat pasal 39 undang-undang tentang guru yang sudah mengatur jaminan perlindungan itu belum ada aturan teknis yang secara khusus ya, seperti Permendikdasmen sekarang yang nomor 4 tahun 2026 ini. Maka belum ada, jadi jaminan perlindungan itu hanya sekedar jaminan gitu ya. Tidak ada langkah strategis atau upaya taktis yang bisa dilakukan untuk melindungi guru-guru di lapangan ketika mereka diperlakukan kasar atau diintimidasi oleh pihak-pihak yang mengancam gitu ya, atau intimidasi atau menuduh. Ini yang kita tahu ya, beberapa kasus dari dulu tuh ya sudah terjadi influencer-influencer yang melakukan upaya-upaya investigasi tidak resmi gitu ya.
1: Iya.
3: Investigasi tidak resmi hanya berdasarkan laporan masyarakat gitu, kemudian langsung membawa kamera, mengintimidasi, menuduh gitu ya. Bahkan kemudian menekan agar pihak sekolah menyerahkan data pada hari itu juga. Padahal kan tentu data itu semua kan ya ada prosedurnya gitu ya. Karena untuk mengeluarkan itu kan pasti ada take time ya, butuh waktu. Apabila misalnya data-datanya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, dari situ memang kita perlu ya itu saya sampaikan di Permendikdasmen. Dengan ada Permendikdasmen itu, kita berharap ada hotline ya khusus gitu. Sehingga guru-guru yang di lapangan mengalami intimidasi dan membutuhkan perlindungan gitu, bisa langsung menghubungi hotline itu gitu. Selain juga ke PGRI begitu, tapi juga ke dinas, karena ini kan dalam undang-undang pasal 39 undang-undang tentang guru dan dosen ini jelas-jelas mengatakan bahwa yang wajib melindungi tenaga pendidik atau guru itu adalah pemerintah daerah, masyarakat gitu ya, kelompok organisasi profesi dan lain sebagainya gitu.
1: Baik.
3: Nah, ini yang kita minta supaya ada respon cepatnya
1: gitu. Iya, baik. Bu Rani, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
3: Terima kasih Mas Lukman. Sama-sama Mas Lukman. Selamat malam.
1: Malam-malam. Pendengar Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI, Maharani Siti Sophia.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi Pro 3. Kita sedang membahas tema terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan publik. Tadi sudah kita sama-sama simak ya pemaparan dari Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI Maharani Siti Sophia. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada kepala sekolah di sebuah sekolah dasar negeri di Sukabumi yang dimintai uang 100.000 memaksa si kepala sekolah tersebut untuk berlangganan koran ya oleh oknum, diduga oknum wartawan berinisial AS. Namun pihak sekolah dan juga kepala sekolah tersebut tidak memberikan dengan alasan belum ada dana bos yang cair. Tapi meskipun ada uangnya, ada dana bosnya, ya memangnya harus beli koran dia gitu ya. Dan pemerasan atau pungli terhadap kepala sekolah dan juga guru ini banyak terjadi, dan bukan hanya oleh oknum wartawan ya. Kadang-kadang mereka dipaksa beli tiket konser, misalnya tiket pertandingan sepak bola, atau dipaksa beli seragam gitu ya. Banyak modusnya. Intinya adalah bagaimana kita melindungi guru, kepala sekolah, dan juga warga sekolah lainnya supaya tidak menjadi korban dari aksi-aksi seperti ini, premanisme di lingkungan sekolah ya. Tentu saja ini sangat miris. Seperti apa pendengar tanggapan Anda terkait dengan tema ini? Mungkin bagi Anda yang pernah mengalami ya, jangan-jangan pernah jadi guru atau kepala sekolah, silakan Anda bisa cerita bersama kami dan juga menanggapi di line telepon dan juga chat WhatsApp. Dan sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Doni, ini kejadiannya sudah berulang kali ini, kepala sekolah tersebut di...
1: Maksudnya itu gini loh mas ya.
0: Iya?
1: Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari radio untuk SRI.
0: Oh iya. Terima kasih Pak Doni.
1: Bulan September ini kayaknya...
0: Betul.
1: SRI udah bulannya seperti itu.
0: Iya. Terima kasih Pak Doni, selalu setia bersama Pro 3 RRI.
1: Nanti gong-gongnya nanti aja tanggal 11.
0: Siap.
1: Gini, kok sampai berulang-ulang itu gimana sih? Maksudnya ya, yang namanya di sekolah itu kan banyak orang, wartawannya itu cuma satu. Masa sih sampai bisa mengamuk seperti itu? Kalaupun kepala sekolahnya itu wanita, maksudnya untuk guru-guru yang pria itu bisa melerai atau yang gimana? Menjadi keamanan lah untuk supaya kepala sekolahnya itu nggak terlalu takut. Lagian yang namanya wartawan itu tugasnya kan nggak seperti itu juga. Kebetulan kalau di Banyuwangi itu kayaknya belum pernah terjadi hal seperti itulah.
0: Iya, jangan sampai lah.
1: Jangan sampai terjadi.
0: Kalau dilerai pastinya dilerai, tapi itu setelah reaksi berlebihan dari si oknum wartawan ini, diduga ya.
1: Diduga wartawan. Saya yang ada di krunya itu, apalagi saya yang jadi guru, meskipun saya bukan kepala sekolah, mungkin saya bisa gebukin sama siapa
0: juga. Aduh.
1: Ukurannya.
0: Iya, kasarnya begitu. Tapi menjadi pertanyaan juga, kenapa si oknum diduga wartawan ini berani melakukan tindakan seperti itu ya?
1: Itu hanya sekedar belaka. Iya. Atau dia itu memang wartawan atau wartawan gadungan ya mas?
0: Kemungkinan besar wartawan gadungan.
1: Disitulah letaknya. Kalau wartawan beneran, mungkin dia malah takut dipecat dari media tersebut atau gimana. Kalau wartawan gadungan, kalau di apa dibawa ke kantor polisi atau gimana, sudah selesai masalahnya seperti itu mungkin ya. Ya mungkin loh, ya mungkin wartawan gadungan itu tadi yang benar. Ya enaknya ya mungkin sama semaput aja lah kalau seperti itu.
0: Oke, okay. Baik Pak Doni.
1: Mas Abel ya.
0: Iya.
1: Selalu ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya sebut kemungkinan karena memang belum ada klarifikasi resmi dari pihak manapun, namun salah satu media ya, Radar Sukabumi, menyatakan dia bukan anggotanya karena salah satu aksesorisnya itu menunjukkan bahwa dia anggota pers dari Radar Sukabumi, namun sudah ditegaskan bukan anggotanya. Jadi belum ada satupun pihak media resmi yang bertanggung jawab mengakui bahwa beliau anggotanya. Jadi masih kemungkinan bahwa beliau ini bukanlah wartawan resmi seperti pengakuannya gitu ya. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum, Pro 3.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sabil.
0: Iya, betul, Sabil.
2: Aduh, miris ini Sabil ya.
0: Iya.
2: Coreng. Apa ini profesi wartawan ini?
0: Betul.
2: Tapi dia gadungan ya. Apapun dia wartawan bodre, karena ini sangat memalukan ya, enggak elegan gitu yang ya yang membuat apa namanya? Apa profesi pers ini geram gitu ya ini.
0: Oh, pastinya.
2: Ini gitu. Masa dipaksa hanya untuk tidak berlangganan koran di sekolah dia, entah pun koran yang gak berbobot gitu kan. Dipaksa ya, pasukan nasi bungkus aja siapa ini.
0: Tapi oknum-oknum seperti ini yang melakukan pungli atau pemerasan kepada pihak sekolah, kepsek atau gurunya, suka terjadi tidak ya, Pak Matali ya?
2: Kalau kita searching di artikel ya banyak. Dan itu bukannya bohong kan? Cuman karena kita kan nggak mungkin mengingat semua. Cuman kita juga kan di organisasi profesi guru kan, independen dalam profesi kita itu kan wajib dilindungi undang-undang dan hak asasi manusia.
0: Iya.
2: Kan begitu. Entah pun beliau melihat atau mendengarkan si wartawan gadungan ini ada di dalamnya proyek korupsi atau apa, ya ikutkan ombudsman. Mungkin dia sekolah, kalau memang dia mau menginvestigasi, ada kan wartawan investigasi kan atau apa.
0: Iya. Yeah.
2: Memang dia niat itu, tapi kalau dia hanya ngancam-ngancam gitu, dia nggak tahu ya sekarang zamannya no viral, no justice kan. Kan tadi kan sudah diobrak-abrik.
0: Iya. Yeah. Kalau emang menemukan bukti-bukti misalnya pelanggaran dilakukan oknum guru atau kepala sekolah ya, dia harus melaporkan kepada pihak yang berwenang, bukan dia yang menangani langsung ya.
2: Iya, itu si ibu kepala sekolah ini tetap literasi edukasi lah sama semua kepala-kepala ada apa namanya kepala sekolah, satuan jenjang SMA, Pemda juga lindungilah gurumu ini kan,
0: yeah.
2: Karena Pemda ini kan gubernur wali kota itu kan zonasi wilayahnya kan ada di situ,
0: yeah.
2: Ya kan, kalau ada anggota Anda seperti itu kepala sekolah ya pasang badan lah, DPR juga kan gitu, karena memang kan kepala sekolah ini yang memang apa namanya dipertaruhkan jiwa raganya, lahir batinnya kan,
0: yeah.
2: Untuk memajukan sekolah itu gitu, mereka serius sungguh-sungguh bekerja melayani rakyat ya, itu masyarakat warga sekolah, tapi kok diancam begini gitu kan,
0: yeah.
2: Andai kan itu Bung Sabil, kepala sekolah itu ibunya Bung Sabil, pasti gak nerima kan.
0: Wah, laporin.
2: Iyalah, atau misalnya orang tuanya si wartawan itulah dibegitukan, di sekolah lain atau bagaimana, coba ditarik ke dirinya empati gitu ya.
0: Okay.
2: Pasti ini gak kejadian, tapi kalau dia memang udah kejepit ekonomi ya carilah pekerjaan yang halal, kan begitu. Dia paksakan diri, karena dia kena pasar berlapis nanti nih, Bung Sabil. Tadi kan sudah dideteksi tuh sama Dewan Pers kan, ternyata dia bukan kan gitu.
0: Iya. Bukan.
2: Tinggal nunggu di ini aja itu dijemput.
0: Sudah gitu ini harusan. Pengguna sabu ternyata.
2: Itu kan udah berapa pasal dia kena berlapis tuh, coba. Dia nggak mikir dulu sebelum dia mungkin belum terbangun bahasanya zaman sekarang 2026 ini udah zaman teknologi, nggak bisa lagi sekarang kekuatan otot kan udah sabil.
0: Iya, baik Pak Matauli.
2: Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Perlindungan guru harus menjadi prioritas ya, agar terhindar dari oknum-oknum yang memeras, mengintimidasi, mengancam gitu ya. Biasanya suka nakut-nakutin tuh, datang nanti saya kasusin ini, ditakut-takutin. Nah inilah yang seharusnya punya keberanian juga ya, kalau memang tidak seperti tuduhannya ya lawan saja, karena siapapun dia tidak berhak untuk mengintimidasi meskipun mengklaim punya barang bukti kesalahan apapun itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat malam, selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, Pak Leman sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah, sehat. Semoga Bang Sabil juga sehat selalu.
0: Amin. Gimana Pak Leman melihat ada oknum kepala sekolah diintimidasi sama preman ngaku-ngaku wartawan ini?
3: Oh, begini Bung Sabil, kalau pandangan saya itu kejadian bukan sekali dua kali gitu Bung Sabil. Baik itu kepala desa maupun kepala sekolah Bung Sabil gitu.
0: Kepala desa ini juga banyak ya kena kasus pemerasan oknum ini ya.
3: Banyak Bung Sabil, itu oknum itu yang soal oknum ya, tidak semuanya Bung Sabil gitu. Jadi ini kalau kayaknya ini kalau oknum ini kalau saya lihat ini mungkin ya mengkonsumsi narkoba ini.
0: Bukan mungkin, sudah dipastikan menggunakan sabu.
3: Iya, itulah dugaan saya Bung Sabil.
0: Iya.
3: Jadi dia itu menekan gitu demi uang, mendapatkan uang gitu kan. Apapun dia lakukan Bung Sabil, baik itu kepala sekolah maupun kepala desa. Jadi mesti diusut Bung Sabil gitu kan.
0: Iya.
3: Jadi di sini juga ada begitu kejadian. Jadi diusut lalu ditangkap dan dihukum Bung Sabil gitu. Tapi dia itu tetap aja Bung Sabil menjadi wartawan ataupun menjadi LSM Bung Sabil.
0: Iya.
3: Itulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bung Sabil itu akibat ulah satu manusia jadi kita semua Bung Sabil gitu kan.
0: Oke.
3: Jadi jangan didiamkan gitu Bung Sabil. Kalau ada ketemu yang namanya oknum wartawan ataupun LSM Bung Sabil itu.
0: Ngaku-ngaku ya.
3: Gitu. Iya Bung
0: Sabil. Kalau wartawan yang benar yang memang mau wawancara serius tanpa ada udang di balik batu nggak apa-apa ya. Iya.
3: Meminta uang sekian yang gitu.
0: Iya.
3: Uang ini kemana? Katanya uang itu apa gitu Bung Sabil kan?
0: Iya.
3: Desa kemana? Uang bos kemana? Dan sebagainya Bung Sabil gitu.
0: Baik.
3: Itu saja Bung Sabil.
0: Iya. Terima kasih Pak Leman.
3: Pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Gurunya dilindungi dan oknum. Wartawannya atau siapapun dia yang mengintimidasi juga harus dapat hukuman. Dan juga siapa di belakangnya, ini bisa jadi oknum ini suruhan ya, dari komplotan yang lebih luas lagi. Kita ke Cilacap pada Bu Wiwi. Selamat dini hari Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi.
4: Selamat malam Om
0: Sabir. Selamat malam Ibu. Baru bangun ini ya?
4: Enggak. Kan udah masuk juga.
0: Oh
4: kan?
0: Gitu ya.
4: Saya tuh nggak pernah tidur malam.
0: Wah tidurnya siang.
4: Sore kalau tidur.
0: Iya.
4: Jam 8 baru bangun. Jadi sampai pagi nanti masih jalan dengerin.
0: Oke mantap kalau gitu.
4: Tapi kebanyakan yang didengerin kan ulasan siang sama ulasan kemarin. Itu Om Sabir.
0: Ya.
4: Boleh aku komentar sedikit ya?
0: Boleh.
4: Nih sekarang ini manusianya banyak yang ki tahu ki Om gede kepala nih. Kosong jiwa nih. Jadi itulah kehidupan sekarang banyakkan begitu. Jadi aku cuma berharap sih ya, kalau orang yang sudah keluar dari LP itu kebanyakan sekarang kan berulah lagi betul. Nah sekiranya yang sudah untuk ketiga kali kenapa gak ditembak mati aja sekarang, karena yang anak-anak kecil masih banyak untuk melanjutkan yang akan datang. Jadi yang sudah tidak bisa dipositifkan untuk boleh bekerja atau berlingkungan, lebih baik tindakan kriminal-kriminal itu didor. Kan jadi yang sekarang yang bersih-bersih nggak ngikutin. Gitu loh, pemerintah aku sudah sering kali loh, pemerintah harusnya tetap tanggap ini. Masalahnya banyak sekali loh yang begitu. Baru keluar mulai lagi, baru keluar nih. Banyak sekali kan gitu. Nah ya ini yang belum caranya dia jajal gitu. Makanya cari-cari gitu. Saya rasa itu makanya pihak pemerintah yang harus tegas lah. Jadi kalau seperti ini selanjutnya ya begini terus Om Sabil. Saya rasa gitu. Aku yang melihatnya ya, usia aku kan udah 75 tahun, jadi aku paham lah. Makanya Om Sabil, hati-hati kalau melihat jangan pakai mata, dengar jangan pakai telinga. Kalau sudah dengar, dilanjutkan aja ke jiwa. Karena orang-orang sekarang banyak imannya yang gak kuat. Kalau melihat mata langsung emosi, dengar dari apa langsung emosi. Nah itulah jadinya bermasalah ya Om Sabil. Aku titip pesan sama Om Sabil, jaga jiwa dan iman.
0: Bukan amin, mudah-mudahan hati sanggup ya.
4: Hati provokator ya Om Siman, anu Om Sabil.
0: Ya.
4: Hati itu provokator, jangan diikuti.
0: Baik. Terima kasih Bu Iwi, selamat malam. Dan terakhir di sesi pertama, kita lanjut nanti sesi kedua. Ada Pak Rino di Medan. Selamat dini hari, Pak Rino.
5: Ya, Bung Adani Sabil, Bung Sabil, saya lagi nggak di Medan.
0: Oh gitu, di mana dong nih?
5: Ya, Sampangu, saya lagi di Ternate, baru nyampe tadi jam 7 malam waktu Indonesia Timur.
0: Wow, nyebrangnya jauh nih ya.
5: Wah, jauh saya, tiga transit akibat kemarin erupsi Gunung Sinabung.
0: Iya,
5: dengan
0: iya.
5: Penerbangan Medan Jakarta Semarang, Medan Jakarta kemana kan banyak di apa tuh?
0: Delay.
5: Di cancel ya. Ada yang refund, ada yang reschedule kan. Sampai akhirnya saya penerbangan jam 8 malam itu tanggal 1 September. Ya kan, kita digabungin semua itu jadi satu untuk kursus penerbangan Lion Air kan. Nah, di situ bayangin aja apa Sabil, tiga seat jadi total 440 kalau salah saya itu dalam pesawat Airbus. Iya.
0: Baik Pak Rino, kita juga turut berduka apa yang terjadi di Sinabung ya. Ini Sinabung memang sangat aktif ini gunungnya.
5: Tanda-tanda alam perusahaan Tuhan.
0: Baik Pak Rino, langsung ke topik kita nih.
5: Bapak kita itu mengenai apa itu?
0: Kepala sekolah diintimidasi. Jadi oleh oknum yang mengaku wartawan, modusnya menjual koran tapi maksa nih. Suruh langganan koran 100.000, kapseknya nggak mau. Ngamuk-ngamuk dia.
5: Ya, jadi gini, kalau terkait masalah intervensi wartawan, kan ada undang-undang jurnalis tuh ya. Nah, sebenarnya kalau kita cita profesionalisme seorang jurnalis, ya kan, melalui kode etik jurnalis, kita sebenarnya kan menyajikan suatu informasi kepada publik yang benar dan berimbang, ya kan. Nah, kalau kita menawarkan, menjajakan koran tersebut atau misalkan majalah mingguan atau koran mingguan kan gitu kan, dengan paksa ya, itu saya berharap Dewan Pers ya kan memanggil itu wartawan toh.
0: Soalnya ini juga belum tentu wartawan bener nih.
5: Iya,
0: gadungan sepertinya nih.
5: Kalau wartawan yang benar itu dia pertama sudah pernah uji kompetensi wartawan, ya kan. Terus juga itu kan sekarang ini kan bisa dibeli toh, jangankan seorang wartawan, terkadang perusahaan karyawan atau karyawan di sebuah perusahaan aja dia bisa memiliki kartu KTA media kan.
0: Iya.
5: Kan gitu. Nah, jadi saya berharap gini, bukan sampai saya berharap kepada Dewan Pers, ya kan. Nah, sekarang kan banyak ini aliansi-aliansi media online ya. Seperti SMSI, JMSI ya kan. Atau apapun namanya kan gitu kan. Nah, saya berharap Dewan Pers bukan kita mengesampingkan informasi keterbukaan publik atau undang-undang pers itu sendiri ya. Jadi artinya kan Dewan Pers itu kan sebagai apa nih, wadah ya, sebagai atap induk ya kan, yang mewadahi beberapa wadah-wadah insan pers ya kan. Nah, ditertibkan itu Bung Adani Sabil, ya kan. Terus juga jangan sembarangan dapatkan ID card atau jangan mengkonsumsi wartawan, ini intimidasi, akhirnya mengganggu dunia pendidikan kan.
0: Iya.
5: Begitu.
0: Baik Pak Rino, kita terbatas waktu ini.
5: Jadi intinya bukan sampai terakhir, sampaikan dari Ternate kepada Dewan Pers. Nah, hal-hal ini saya rasa jangan sampai terjadi lagi. Tertibkan jurnalis-jurnalis yang kredibilitasnya belum diakui.
0: Gitu. Oke. Baik Pak Rino, terima kasih. Salam sehat Pak Rino. Assalamualaikum. Jadi memang gurunya harus lindungi, dan juga oknum siapapun itu, dalam hal ini wartawan gadungan, memang harus ditindak tegas agar tidak terulang lagi ke depannya. Kita lanjut nanti di sesi kedua pendengar. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan, dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru, mengatakan beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
2: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
1: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
3: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
1: Oke, berarti udah rutin ikut donor
3: darah ya? Udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
1: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
3: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
1: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perum Bulog meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur, maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh

0: particulate meter atau PM 2,5 ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang.

0: waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan untuk kebersamaan kita dalam To The Point malam hari ini terkait dengan kasus dugaan intimidasi yang terjadi kepada kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan ya publik ya, di mana kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 atau kepala SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini menjadi sorotan publik ya, di mana seseorang yang mengaku sebagai wartawan ini viral di media sosial. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA, Pak Eko Pamuji.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Eko, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Eko sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Pak Eko, kalau melihat kasus yang terjadi di Sukabumi ini, bagaimana dari JMSI menilainya, Pak?
2: Ya, ini dari sudut pandang jurnalistik tentunya ya.
1: Iya.
2: Dari sudut pandang pers, tentu ini bagian dari bentuk-bentuk apa ya, wartawan yang melanggar, menyalahgunakan profesi, menyalahgunakan profesi wartawan. Kalau itu dilakukan wartawan, jelas ini menyalahgunakan profesi dan merusak tatanan kebebasan pers, gitu ya. Nah, pers di kebebasan pers di Indonesia itu kan sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ya. Ya, itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk memenuhi hak publik atas informasi, gitu ya. Bukan memberikan imunitas wartawan. Bukan memberikan imunitas, bukan memberi wewenang pada siapapun untuk melakukan intimidasi. Nah, ini kan kalau kasusnya dikaitkan dengan kasus yang di SDN itu, nah, itu saya pikir bentuk-bentuk intimidasi atau tindakan anarkis atau pemerasan begitu. Dan ini benar-benar menyalahgunakan profesi yang ujung-ujungnya adalah juga menyinggung kebebasan pers. Jadi kebebasan pers itu bukan semau-maunya sendiri begini, bukan.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Nah, ini kan yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat gitu, apa itu pers, dan juga kan kalau hanya bermodalkan kartu pers itu kan bisa dicetak di pinggir jalan, Pak. Artinya bisa mencederai jurnalistik yang sesungguhnya, Pak Eko.
2: Iya, betul sekali. Sekarang ini sangat mudah untuk menjadi seorang wartawan. Apalagi membuat media sekarang juga sangat mudah. Ini juga karena Undang-Undang Nomor 40 itu memberi kebebasan siapa saja boleh membuat media begitu. Sehingga siapapun tukang sampah, tukang becak, tukang apa boleh itu membuat berita dan bisa jadi menulis. Tetapi ketika itu terjadi, yang terjadi selanjutnya adalah kualitas menjadi kurang bagus, kualitas pers kita menjadi sangat kurang bagus. Karena apa? Karena pers itu harus dikelola oleh orang-orang profesional di bidangnya, di bidang jurnalistik seperti itu. Nah, sehingga ketika dia menjalankan tugas-tugas jurnalistik dan untuk kepentingan publik, maka dia harus menaati kode etik jurnalistik.
1: Nah, ini seberapa penting berarti Pak Eko, status keanggotaan organisasi pers, kartu pers atau perusahaan media dalam menentukan apakah seseorang dapat disebut menjalankan profesi jurnalistik ini?
2: Ya, itu sebenarnya kan dilihat dari media pers itu sendiri ya. Media pers itu kalau sesuai ketentuan undang-undang itu kan harus berbadan hukum, misalnya PT, yayasan atau koperasi. Sehingga nih karena berbadan hukum, mereka awak medianya juga harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dia itu mencari informasi, mencari berita, menulis berita, kemudian mempublikasikan. Nah, itu mereka juga dilindungi oleh undang-undang. Artinya begini, artinya ketika tugas seorang wartawan yang bekerja di sebuah perusahaan media pers, ini harus bekerja di sebuah perusahaan media pers, mereka harus benar-benar bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Secara profesional itu juga diatur oleh kode etik jurnalistik. Nah, seperti itu. Misalnya ini, misalnya contoh yang tadi ya di SDN 2 Sukaraja itu, itu juga bisa kita kaitkan dengan misalnya pasal 2 ya, pasal 2 kode etik jurnalistik. Wartawan wajib menempuh cara yang etis apa ya, dalam memperoleh informasi, cara etis memperoleh informasi. Sehingga aksi mengamuk, aksi mengancam, merampas ponsel misalnya begitu, jelas-jelas itu melanggar prinsip etis untuk pencarian berita.
1: Dan
2: kemudian di kode etik itu ada pasal 6, misalnya pasal 6 ya. Itu wartawan juga dilarang menyalahgunakan profesi. Misalnya memungut uang ya, memungut atau menuntut uang bulanan secara paksa. Atau berdalih untuk bisnis dengan sedikit paksaan gitu. Itu juga sudah mengurangi mencederai integritas wartawan, mencederai dunia pers kita sebenarnya. Itu apalagi kalau kita kaitkan dengan pasal 1. Pasal 1 kode etik jurnalistik itu di ujung itu di ujung pasal 1 itu selain mencari berita yang berimbang, di ujung itu pasal 1 itu wartawan tidak boleh beretikat buruk. Beretikat buruk aja enggak boleh. Misalnya kalau mau mendapatkan sesuatu lalu ada etiket buruknya, sudah. Nah, etiket buruk itu kan masih ada dalam pikiran. Sebelum wartawan pergi ke lapangan, dia sudah ada di pikiran, saya nanti akan tulis itu supaya dia dipenjara misalnya begitu. Saya akan tulis itu supaya nanti saya beritanya orangnya akan saya takut-takuti dan supaya saya dapat uang. Sudah, itu namanya etiket buruk. Nah, kaitan dengan aksi intimidasi, terus menunjukkan niat-niat yang bertentangan dengan apa upaya mencari fakta yang objektif itu dengan dikaitkan dengan intimidasi tadi, jelas-jelas itu sudah tidak betul secara profesi jurnalis.
1: Ini kan di kalau kita lihat kronologi yang beredar ini ya, Pak Eko, oknum tersebut meminta pembayaran kepada sekolah sebagai imbalan agar media tetap berlangganan atau memberikan ruang pemberitaan ya. Dan kalau kita lihat ini di titik mana Pak, praktik bisnis media berubah menjadi tekanan terhadap objek pemberitaan?
2: Ya, ini harus dibedakan ya Mas. Bagaimanapun yang namanya perusahaan media, kalau perusahaan media itu benar, selalu menjadi, selalu ada dua bagian. Satu bagian ada sisi bisnis, satu bagian ada sisi redaksi. Sisi bisnis orientasinya adalah mendapatkan profit gitu ya, mendapatkan pendapatan. Ini sisi bisnis. Yang melakukan bisnis ini, sisi bisnis ini bukan wartawan begitu ya. Nah, satu sisi lagi di situ ada redaksi. Redaksi itu tugasnya adalah mendapatkan berita lalu menulis berita yang berkualitas. Nah, redaksi ini di sana adalah banyak wartawan di situ. Nah, kalau wartawan itu nanti kemudian masuk ke ruang bisnis, menjajakan namanya korannya supaya berlangganan, dan ada kesan memaksa, ini juga sudah tidak benar itu. Yang menjual koran, yang meminta berlangganan itu seharusnya bagian pemasaran, bukan seorang wartawan. Nah, seperti itu sebenarnya. Kalau kita pakai baju masing-masing, ini baju wartawan, ini baju bisnis, tugasnya juga masing-masing begitu ya. Nah, kalau sudah mencampur adukkan seperti itu, sudah itu namanya media itu sudah tidak profesional atau tidak sehat. Bisa jadi juga tidak sehat
1: begitu ya. Masuk angin tuh ya.
2: Masuk angin. Perlu minum.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Eko ya.
2: Boleh.
1: Ya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Nah, Pak Eko, kalau seseorang ini mengaku wartawan, ya, tapi tindakannya diduga sudah memenuhi unsur pidana. Ini bagaimana, Pak Eko? Organisasi pers harusnya bersikap.
2: Sebenarnya organisasi pers itu tempat wartawan untuk orang yang punya baju wartawan, organisasi profesi begitu ya. Untuk berorganisasi di sana itu banyak, mulai dari masalah pendidikan, kebersamaan, dan pokoknya banyak sekali lah hal yang bisa dilakukan. Tetapi ketika seorang wartawan itu sudah tidak menjalankan tugas jurnalistiknya, seperti yang dalam contoh tadi, misalnya meminta memeras, kemudian mencabut handphone atau apa tadi, itu sebenarnya sudah bukan ranahnya jurnalistik.
1: Iya.
2: Itu sudah masuk ranah pidana, saya pikir seperti itu, Mas. Mas Lupa. Karena apa? Karena tugas jurnalistik wartawan itu tidak seperti itu. Dia harus menghasilkan sebuah karya jurnalistik. Dan itu karya intelektual itu. Karya jurnalistik itu harus karya intelektual. Jadi ketika seorang wartawan orientasinya sudah tidak tidak ingin mendapatkan berita tapi mendapatkan uang, jelas kerja-kerja mereka itu kerja-kerja yang tidak profesional. Karena apa? Karena wartawan mencari berita, bukan mencari uang. Nah, seperti itu. Akibat mencari berita itu oleh perusahaan media digaji, kan begitu kan?
1: Yeah.
2: Dapat uangnya ya dari perusahaan media. Nah, ketika ada persoalan, ada masalah yang tidak ada kaitannya dengan hasil karya jurnalistik, itu sudah masuk ranah pidana atau ranah yang lain selain ranah jurnalistik. Kalau kaitannya dengan jurnalistik, nanti kalau ada sengketa pers, larinya ke Dewan Pers, bukan ke polisi. Nah, kalau yang merampas, mengintimidasi, itu urusannya polisi. Dan itu karena itu bukan tugas wartawan, begitu. Bukan tugas jurnalistik, begitu. Jadi kalau itu tadi sudah ditangkap polisi, saya dengar-dengar begitu,
1: yeah.
2: Ya itu sudah benar, menurut saya sudah benar itu, sudah benar. Contohnya lagi begini, Mas Lukman.
1: Yeah.
2: Ada seorang wartawan yang seharusnya dia mencari berita, tiba-tiba kok mencuri motor. Ya sudah. Kriminal itu, sudah pidana langsung.
1: Iya.
2: Boleh diproses.
1: Pak Eko, kalau kita bicara dari perspektif komunikasi publik ini, Pak, apa dampak jangka panjangnya terhadap kepercayaan masyarakat jika identitas dalam tanda kutip wartawan ini justru diasosiasikan dengan permintaan uang, ancaman, atau intimidasi?
2: Ya, ini yang menodai profesi kita, Mas. Jadi banyaknya wartawan, tanda petik wartawan yang minta-minta uang, itu yang jelas itu bukan wartawan, saya pikir, bukan wartawan. Dan itu terjadi di mana-mana, di lapis yang paling bawah, misalnya kepada guru, kepada kepala desa, itu kan sudah merata di mana-mana. Itulah yang akan mencederai profesi wartawan, dan itu dilakukan oleh bukan wartawan yang profesional. Mungkin dia wartawan. Ya, tetapi ini tidak profesional karena melanggar semua, hampir semua kode etik jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers, seperti itu. Nah, ketika wartawan sudah melakukan hal-hal di luar kewenangannya, sudah pasti ini nanti akan merusak citra wartawan kita sendiri, apa profesi wartawan itu sendiri. Dan sekarang sudah sedemikian rupa rusaknya seperti itu. Karena apa? Karena wartawan, profesi wartawan itu sangat seksi, sangat cantik, sangat indah, sehingga orang kepingin jadi wartawan. Kalau sudah jadi wartawan, aku mau bikin ini, saya mau bikin ke SD-SD yang jalan-jalan, mau ke desa-desa, jalan yang rusak akan saya tulis. Itu kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak paham tentang kode etik jurnalistik. Pahamnya apa? Pahamnya cari duit. Udah itu aja.
1: Iya.
2: Jadi, ke depan itu pasti akan merusak citra wartawan.
1: Iya, artinya kan ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan intimidasi atau pemerasan, sehingga membuat produk jurnalistik tidak lagi menghadirkan fakta, begitu ya, Pak Eko ya?
2: Iya, betul. Jadi akan bergeser yang wartawan yang seharusnya membuat produk jurnalistik, karya jurnalistik, bergeser karena orientasinya itu sudah duit, uang, begitu ya. Ya, akhirnya dia cari duit. Mungkin dengan cara begitu dia mendapatkan duit, begitu kan? Dengan modal seadanya, pengetahuan seadanya, keterampilan seadanya, dia mengaku wartawan lalu mengintimidasi, itu bisa jadi duit juga. Nah, itu loh seksinya wartawan itu kan di situ. Seksi sekali.
1: Pak, ini kan tadi sebelumnya kami juga berbincang bersama dengan PBPGRI, di mana kasus serupa ini bukan kali ini saja terjadi. Sudah banyak hal yang serupa. Ini bagaimana Pak Eko melihat kasus-kasus serupa ini bisa terjadi di berbagai wilayah dan dilakukan tadi dalam tanda kutip wartawan melakukan pemerasan atau intimidasi terhadap sekolah ini?
2: Iya. itu terjadi kalau menurut saya karena lemahnya atau rendahnya literasi jurnalistik kepada masyarakat kita, termasuk para guru, para kepala desa, itu sangat lemah. Sehingga ketika guru atau kepala sekolah atau kepala desa sudah mendengar ada wartawan mau datang, itu pikirannya sudah gak karu-karuan itu. Wah, jangan-jangan nanti minta duit, jangan-jangan nanti bla bla bla. Jadi seperti itu karena apa? Karena literasi jurnalistiknya masih belum maksimal, kira-kira begitu.
1: Atau memang karena ada kesalahan yang ditutupin sehingga sudah takut.
2: Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi ketika dia punya literasi jurnalistik yang bagus, misalnya begitu ya. Sebenarnya kalau dia mau menghadapi wartawan, ada yang mau datang tanya soal macam-macam, dia itu bisa menghadapi kok. Ini terlepas ada kasus atau tidak ada kasus ya. Itu saya pikir dia bisa menghadapi gitu. Dan tenang begitu. Ada kasus tenang, gak ada kasus apalagi lebih tenang kan begitu. Nah, literasi jurnalistik itu diantaranya ya bagaimana menghadapi sikap wartawan-wartawan yang wartawan dari desa ke desa, wartawan dari sekolah ke sekolah, itu gimana sih cara menghadapinya?
1: Nah, itu tugas siapa, Pak Eko? Kalau kita bicara masalah memberikan literasi kepada masyarakat ataupun tadi untuk sekolah ataupun pejabat lainnya agar tidak dalam tanda kutip tertipu dengan wartawan yang oknum wartawan seperti ini.
2: Saya pikir ini organisasi profesi wartawan harus hadir di sini, harus turun mengedukasi masyarakat kita, terutama para guru, kepala sekolah, kepala desa dan semuanya, agar ketika ada wartawan yang ujung-ujungnya gelagatnya itu mau minta duit misalnya begitu ya, atau cari-cari masalah, cari-cari berita yang seharusnya berita itu tidak layak tetapi dibuat menjadi layak. Ini kan sebenarnya juga bagian dari bagian pendidikan sebuah organisasi profesi seperti itu. Jadi sebenarnya kan begini toh Mas, wartawan itu tahu mana berita menarik, mana berita pentingnya begitu. Kalau misalnya ada paving di jalan rumah sebuah di sedikit rusak, itu kan berita itu tidak amat-amat penting juga, tidak amat-amat menarik juga. Tapi bisa diangkat. Wartawan profesional itu tidak akan mengangkat itu kalau hanya 1 meter, 2 meter. Tetapi wartawan yang tidak profesional itu dijadikan bahan. Ya memang
1: melihat celah ini ya.
2: Iya, melihat celah. Mau dituker ini. Ada transaksionalnya di sini. Ini Bapak ini enggak sesuai spek ini. Jadi kecil-kecil. Jadi ya memang wilayahnya kecil-kecil. Ya mungkin nanti juga ada yang besar-besar gitu. Besar-besar. Ya gitu. Nah,
1: iya. Nah, ini kan yang perlu diwaspadai juga ya. Nah, kalau saya mau ini Pak Eko, sejauh mana tekanan komunikasi ini kan dikatakan ya, misal membentak, menunjuk, mendatangi institusi berulang kali ini ya. Dikatakan seperti itu ya kalau kita lihat kronologi yang beredar. Ini sejauh mana tekanan komunikasi seperti itu dapat disebut sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam relasi jurnalistik, Pak Eko?
2: Ya, itu sebenarnya bukan lagi kekerasan simbolik, itu fakta. Kekerasan yang sudah menjadi fakta. Fakta intimidasi datang berulang-ulang, ngapain datang berulang-ulang dengan dengan tujuan yang menurut saya bukan tujuan jurnalistik, tapi tujuan mengintimidasi. Ini sudah menjadi fakta ya, fakta yaitu intimidasi, ujungnya mau memeras gitu ya. Dan ini sudah bisa dilaporkan sebenarnya. Makanya beberapa kasus itu ada yang pernah menjebak wartawan begitu ya. Itu boleh, silahkan gitu ya. Karena apa? Karena mereka gelagatnya tidak untuk mencari berita, tetapi untuk mencari hal-hal yang berbeda dari sebuah berita. Misalnya minta uang atau transaksi yang lainnya. Tapi dia masuk pakai baju wartawan. Nah, ini loh yang jadi persoalan itu. Waduh, saya ditatangi wartawan. Wartawan minta duit, wartawan minta bla bla bla. Ini yang jadi persoalan, Mas.
1: Tugas siapa sih, Pak Eko, kalau bicara pengawasan dan juga tadi untuk dalam tanda kutip wartawan-wartawan yang banyak disebutkan dalam tanda kutip wartawan bodrek katanya ini. Tugas siapa dalam pengawasan? Ini kan makin banyak ini untuk melakukan hal seperti ini.
2: Iya. dalam konteks seperti itu, mengedukasi wartawan itu adalah tugas dari organisasi profesi, termasuk juga tugas dari organisasi perusahaan media. Tetapi jauh yang lebih luas, ini sebenarnya tugas kita bersama. Masyarakat juga punya tugas supaya melek jurnalistik. Melek jurnalistik itu artinya dia mengerti wartawan yang profesional dan mengerti wartawan yang seolah-olah wartawan, kan begitu. Cara mengetahuinya, nah itu kalau kita bicara cara mengetahuinya, itu masuk dalam literasi jurnalistik ya. Itu sangat gampang sekali sebenarnya. Gelagat-gelagat wartawan yang begitu sangat-sangat-sangat gampang diketahui. Misalnya datang bergerombol, sangat begitu. Datang dari jauh bergerombol dan tidak berani head to head, katakanlah begitu, atau wawancara tatap muka sendiri. Wartawan profesional, dia selalu memperkenalkan diri dari media mana, terus tujuannya seperti apa, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, dia juga dengan sopan, dengan etika lah, ada etikanya seperti itu. Apalagi
1: terverifikasi Dewan Pers ya Pak ya.
2: Apa namanya itu, lulus UKW gitu. Boleh kok ditanyain mana kartu UKW-nya, boleh.
1: Pak Eko, Pak Muji, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak. Selamat malam.
2: Terima kasih Mas Umar, selamat malam.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA, Eko Pamuji, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi menjadi sorotan publik.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita masih membahas tema terkait dengan intimidasi terhadap kepala sekolah yang terjadi di Sukabumi yang menjadi perhatian publik. Tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan dari Wakil Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, dosen ilmu komunikasi UNESA, Eko Pamuji. Jadi kepala sekolah juga perlu ya untuk memiliki literasi di bidang hukum dan juga komunikasi atau jurnalistik untuk bisa mencegah adanya tindakan seperti ini ya. Tahu hukumnya, tahu caranya gitu ya, untuk menolak. Jadi jangan nurut aja, akhirnya oknum ini semakin berani. Karena si wartawan yang berinisial AS ini sudah berkali-kali datang. Artinya kedatangan dia yang sebelum-sebelumnya, dari pertama kali hingga saat kejadian, itu diberikan pintu masuk yang lebar, disambut ya. Seharusnya kalau ada modus-modus pemaksaan membeli koran ya, terlepas dari sudah adanya dana bos atau bukan, ya untuk apa dana bos dipakai buat beli koran gitu ya. Seharusnya berani menolak dari awal. Kalau sudah berkali-kali datang, artinya ya seolah-olah membuka pintu bagi tindakan seperti ini. Harusnya tolak saja. Dan juga bukan tidak usah takut, bukan tugas wartawan untuk membuka aib ya, kalau memang ada gitu ya. Itu adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum, yang barang buktinya juga harus ada dulu. Jadi kadang suka takut dengan ancaman-ancaman gitu, sehingga merasa terpaksa untuk menerima mereka. Nah, ini jadi problem gitu. Silakan bagi Anda pendengar, seperti apa komentar dan pendapat Anda terkait dengan kasus ini. Saya buka sesi interaktif kedua. Saya sapa dulu yang pertama, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Wang.
0: Ya Pak Wibi, sehat ya di Makassar ya.
1: Ya.
0: Silakan Pak Wibi.
1: Begini Bang ya. Kalau ada kejadian seperti ini, ada orang yang istilahnya mau bikin kacau di sekolah,
0: ya.
1: Kan tiap sekolah ada security-nya, ada satpamnya. Ya itu sudah amankan itu, security di sekolah itu sudah amankan, kemudian sekolah lapor ke polisi.
0: Ya harusnya begitu ya.
1: Iya, nggak usah takut kalau merasa dirinya benar, apa takut, biar wartawan, biar siapapun. Kalau mereka datang ke sekolah mau bikin kacau, ya amankan dulu. Makanya tidak disediakan security. Lihat sekolah itu, satu sekolah biasa ada dua, saya lihat di Makassar. Jadi kalau ada apa-apa, ya dia lah yang maju dulu, amankan itu orang. Sementara pihak sekolah lapor ke polisi, ya.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi. Ya, itu tadi ya, tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang datang dengan tujuan tidak jelas, jualan koran di era digital gitu. Maksudnya bukan soal korannya, tapi untuk apa jual ke Capsec dan ya nunggu dana bos lagi alasannya. Ini juga agak sulit mengerti saya. Kenapa alasannya karena tidak ada dana bos? Ada pun ya tidak untuk beli koran anggaran itu ya. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, Mas Abil sayangku yang cakep, yang tampan.
0: Amin,
2: sekaligus,
0: amin.
2: Uangnya banyak.
0: Wah, kan? Amin banget kalau yang itu saya.
2: Aduh, saya ikut prihatin nih, Mas Abil. Itu wartawan yang seperti itu, dia namanya ya bukan wartawan AS, itu wartawan-wartawan. Kenapa ya? Ya boleh dikatakan ya untuk mengisi bahan diskusi agak kelek seperti inilah. Ya, jadi untuk nambahi cerita orang yang pandai cerita. Mungkin yang jadi pelaku juga bangga kok ya. Terus yang jadi wartawan asli itu perlu ekstra hati-hati, karena apa? Itu ada yang mengembari jadi wartawan walaupun akhirnya jadi kerusuhan. Boleh dikatakan ya mungkin orang sering mabok juga.
0: Iya, tadi kan sudah dijelaskan dia ini
2: Kopinya apa kan itu kan apa seolah-olah kan ngamuknya ngamuk itu seolah-olah pikiran tidak waras.
0: Iya, memang pakai sabu, Pak.
2: Ya iya, memang saya kalau saya itu prinsipnya langsung seperti itu mungkin bisa terjadi. Pokoknya ya yang jadi wartawan beneran itu perlu ekstra hati-hati, soalnya tanggal saya ya ada yang jadi wartawan sih.
0: Iya.
2: Malah setiap gajian walaupun 50 ribu rupiah saya sering dikasih itu wartawan betulan itu. Terima kasih sayangku, pendengar-pendengar yang lain, semoga anda semuanya keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Dasrun dan juga keluarga ya. Ya ini juga memang mencoreng nama baik wartawan. Walaupun belum ada keterangan resmi apakah ini wartawan resmi atau bukan, tapi belum ada juga yang mengakui ya bahwa AS ini bukan terduga pelaku dari intimidasi kepala sekolah ini sebagai anggota dari bagian dari medianya, bahwa disebutkan terdapat aksesoris ya berupa semacam ID gitu dari salah satu media lokal, namun media lokal tersebut juga menyatakan yang bersangkutan bukan bagian dari anggota medianya. Ya, memang ancaman ya, ada unsur ancaman yang dilakukan oleh pelaku intimidasi ini, sehingga membuat kepala sekolah terpaksa menerima. Jadi bukan karena dibiarkan tindak kekerasan ini terjadi, namun ketika ada makian, cacian, dan juga dikatakan mengamuk ya, pelaku ini di sekolah di hadapan para siswa, barulah tindakan keamanan dilakukan gitu. Jadi di awalnya memang ini disayangkan juga, kenapa dari awal oknum yang mengaku wartawan kemudian diberi ruang untuk terus datang lagi dan lagi. Ya ini seharusnya para kepala sekolah dan juga guru punya literasi di bidang hukum dan juga di bidang komunikasi atau jurnalistik untuk bisa dalam tanda kutip melawan ya, artinya gak gampang ditakut-takutin, diancem gitu ya, karena tidak mungkin mereka yang tidak terkait apapun dengan sekolah bisa melakukan tindakan hukum atas tuduhan-tuduhan tertentu, misalnya Kepseknya melakukan jual beli jabatan atau ada program di sekolah tersebut yang ilegal di luar aturan Kemendikdasmen misalnya, dan kemudian si oknum wartawan ini mengancam nanti saya akan bongkar ya. Nah itu bukan hak dia dan dia tidak akan mampu seharusnya. Nah, kecuali dalam tanda petik ada backingannya ya, oknum dinas pendidikan sendiri yang memberi ruang bagi kelompok-kelompok wartawan abal-abal ini untuk bisa mempunyai akses informasi bahwa di sekolah ini ada pelanggaran ini, Kepseknya melakukan kesalahan ini, sehingga si kelompok wartawan ini seolah-olah punya senjata pamungkas gitu, sehingga berani melakukan ancaman. Ya kita nggak tahu konteksnya seperti apa, kenapa ada Kepsek yang takut diancam oleh oknum-oknum seperti ini. Silakan pendengar komentar dan pendapat Anda, masih kami tunggu. Dan ya sudah terhubung kami dengan pendengar selanjutnya dari Riau, ada Pak Saiful. Selamat dini hari Pak Saiful.
3: Selamat dini hari Mas Habib ya.
0: Betul.
3: Iya. Ya, saya dengar dari awal ya sampai akhir. Tapi wartawannya ini perempuan atau laki ya?
0: Laki-laki
3: ya, nggak muda ya. Tapi kalau menurut saya seperti diterangkan Pak Eko tadi juga ya. Kalau kita benar, ngapain takut kan gitu?
0: Iya.
3: Tapi saya melihat yang pertama, walaupun era digital, tapi setiap sekolah rasanya masih harus langganan satu koran minimal itu kan.
0: Oh, oh memang harus menurut.
3: Biasa.
0: Ini Pak Pandu kan ya?
3: Ya.
0: Pak Pandu ini kan ya?
3: Iya,
0: Pak Pandu. Ya. Pak Pandu memang harus Pak sekolah langganan koran.
3: Nah, karena ada begini, kan katanya begini, orang yang tidak baca koran dalam satu hari, hubungan ortodok. Ya kan, ketinggalan zaman. Tapi kalau dia baca koran, dia sedang keliling dunia. Kalau dia keliling dunia, dia bersiap untuk berbahagia dan menderita. Itu kata Mutinggu Buse loh. Jadi satu sekolah, malah satu keluarga itu zaman subuh digital ya. Itu kalau kok yang gemar membaca itu, di situ aja tandanya. Ada koran di rumahnya, begitu. Jadi menurut saya, kalau benar, mau siapapun yang datang ingin bertanya harus diinformasikan, apalagi kalau wartawan kan. Wartawan itu justru saya terus terang aja mas, saya buru, saya isi otak keprint ini diisi oleh wartawan rasanya begitu. Saya langganan 4 koran waktu bekerja itu. Kompas, Media Indonesia, Rio Post dan Tribun. Belum istri lagi, istri Femina ya kan, Nova itu. Habis saya kalau kumpul itu kumpulkan kuitansinya, saya bisa bikin petak dua loh.
0: Luar biasa.
3: Padahal saya hanya guru biasa itu.
0: Iya. Jadi, tapi kalau jualnya maksa dan kemudian menggunakan anggaran bos, ini perlu nggak?
3: Ya tapi kan bisa jawabannya, kami memang belum berlangganan koran, tapi ini maksud mau langganan koran, tapi kami akan pilih korannya kan begitu.
0: Iya.
3: Nah, tapi kalau hanya minta wartawan tadi hanya mungkin kelaparan atau gimana ya beri aja makan gitu kan. Semua pun siapapun pejabat, kepala sekolah, instansi apapun, jangan takut dengan wartawan kalau kita benar kan. Justru dari wartawan inilah perusahaan kita, sekolah kita dipopulerkan ke masyarakat.
0: Iya.
3: Nah seperti itu mas pendapat saya itu.
0: Oke baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak.
3: Iya,
0: sehat selalu.
3: Iya.
0: Iya, baca Quran itu penting mendengar untuk menambah pengetahuan ya. Namun tidak dengan dipaksa beli ya. Dan juga pastinya ya wartawan itu datang dengan niat baik. Tadi salah satunya bisa untuk mempopulerkan sekolah tersebut, bisa menyiarkan bahwa sekolah tersebut punya program-program bagus sehingga bisa jadi bahan promo juga ya. Nah kemudian setelah dipromosikan barulah nanti ada balas jasa gitu ya. Harusnya seperti itu, bukan dengan maksa minta-minta beli koran saya gitu. Harus sebulan 100.000. Nah, itu wartawan apa seperti itu. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Sabil Sapitri yang gantengnya si Indonesia.
0: Amin.
4: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat Pak Caswa yang banyak uangnya nih.
4: Amin. Matanya disimpan ya.
0: Hah?
4: Mata sipitnya disimpan ya.
0: Kalau ada uang mata saya jadi belok Pak Caswa.
4: Kalau ada uang, ini tanggal muda ya. Iya benar, pantesan bicaranya uang ya. Tanggal muda kalah Pak Caswa ya, kalah.
0: Iya, ini tanggal muda tapi ada berita orang yang minta-minta uang ini.
4: Ada
0: maksa lagi.
4: Iya, kembali ke topik ya. Sambil sebenarnya ya zaman sekarang apapun yang dilakukan itu tersendat terhadang dengan ekonomi.
0: Iya.
4: Jadi ekonomi kita lemah, akhirnya berusaha dengan membagi secara apapun, yaitu tadi menjual itu secara maksa.
0: Iya.
4: Kalau memang mau berusaha mah nggak usah maksa, tinggal minta-minta aja ngemis kok. Pasti dapat. Nggak usah maksa seperti itu. Karena mereka pun yang bekerja pun bukan dibayar dengan masyarakat kan, dengan negara. Jadi kan seperti itu. Jadi kalau misalkan menjual apapun ya kita harus melihat dulu ke belakang dong, jangan sampai asal laku dengan secara ancaman.
0: Iya.
4: Akhirnya kan dia yang harus dijerat itu sebenarnya, itu seperti itu.
0: Oke. Okay.
4: Jangan sampai ini apa yang namanya, jangan sampai memberikan efek jerah sama yang enggak salah, kasihan.
0: Oh iya. Yeah.
4: Jadi pendapat saya itu
0: baik, Pak Caswa.
4: Zaman sekarang itu ya, itulah kejadian apapun karena perekonomian sulit, harga serba mahal, akhirnya apa yang dilakukan.
0: Okay.
4: Tapi jangan sampai dengan penyiar, dengan kru di Pro 3 tersebut, jangan sampai.
0: Enggak dong.
4: Jangan sampai amit-amit. Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UUD ujung-ujungnya duit gitu Pak Caswa ya. Gaya elit, ekonomi sulit, akhirnya minta maksa. Kita terakhir ke Laksumawi, ada Pak Arif Satria. Selamat dini hari Pak Arif.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Ya, Pak Arif sehat ya Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana tanggapannya Pak?
5: Ya, ini tentang intimidasi kepala sekolah.
0: Oh iya, betul.
5: Para wartawan, seorang iya. Wartawan.
0: Oknum iya. Diduga oknum wartawan.
5: Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ini sangat prihatin ya, karena apalagi kepala sekolah yang menimpa. Ya, semoga, saya berharap sih kasus ini segera ditangani oleh pihak kepolisian juga, benar-benar ditindaklanjuti. Kedua, pihak Persatuan Wartawan Indonesia juga sebenarnya harus melihat anggotanya dan juga harus benar-benar membimbing agar kan ke depan tidak terjadi lagi, karena ini bukan, kalau kita bukan sekali dua kali ya, karena udah sering, kalau dulu juga pernah terjadi di era tahun 2023 atau 2024 kan seperti itu juga, sampai kades tempat diperas juga, ini kan yang diperas apalagi kepala sekolah, apalagi kita tahu kepala sekolah ini kan yang memayungi generasi berikutnya. Nah sedangkan ini yang terjadi justru malah sebaliknya. Ya kita berharap untuk kedepannya dari pihak aparat kepolisian benar-benar menindaklanjuti oknum-oknum seperti ini agar untuk ke depan tidak sembarangan para oknum wartawan ini bisa masuk ke ranah sekolah dan juga bisa menindak. Dan kan kepala sekolah, masyarakat awam aja nanti kita tahu bisa saja diperas seperti ini hanya gara-gara hal yang tidak mereka ketahui.
0: Iya. Baik. Ya, karena baik ya, Pak Arif Satria, ya. Terima kasih atas komentarnya.
5: Ya, sama-sama.
0: Ya, sehat selalu.
5: Amin.
0: Ya, jadi memang tadi ya perlu ada tindak lanjut dari PWI atau Persatuan Wartawan. Tapi saya sendiri ragu nih kalau ini beneran wartawan gitu ya. Hanya uang 100.000 saja sampai ngamuk begitu. Kan kalau wartawan resmi sudah mendapat gaji bulanan gitu ya. Dan juga untuk guru dan juga kepala sekolah ya, dalam hal ini PGRI ya, ini perlu juga untuk memberikan edukasi kepada para guru agar bisa berani menolak gitu ya. Apabila ada oknum-oknum seperti itu datang minta agar beli jasa atau barang tertentu tapi dipaksa gitu ya. Dan juga kepala sekolah, ini juga ada organisasi K3S namanya, kelompok kerja kepala sekolah, yang harusnya bisa berembuk nih supaya sama-sama punya gerakan menolak hal seperti itu. Karena kalau sudah datang berkali-kali, artinya ketika kedatangan pertama itu sudah diberikan ruang untuk negosiasi. Nah, kenapa diberikan ruang itu? Kemudian alasannya juga tidak adanya dana bos. Kenapa dana bos dibawa-bawa? Walaupun beli koran itu penting, tapi seberapa mahal sih koran itu ya? 100.000 sebulan harusnya dana bos kan untuk kebutuhan anak. Emangnya anak-anak baca koran gitu. Semoga ada tindakan hukum yang tegas untuk oknum ini supaya memberikan efek jera bagi yang lain, supaya kasusnya tidak terulang lagi. Dan juga untuk para guru, para sekolah, warga sekolah, staf apapun itu, berani menolak hal-hal seperti ini. Jangan takut diancam-ancam. Mereka bukan pihak yang layak untuk mengancam kalian gitu. Kalian itu kan lebih mulia dari mereka. Ya, mereka minta-minta uang, mengemis di kantor Anda, di tempat Anda, di sekolah Anda. Anda sebagai kepala sekolah harus punya keberanian untuk berani menolak. Jangan beri ruang sedikit pun bagi praktek pungli, apalagi pemerasan. Saya Adami Sabil, menutup segmen Kopi Pro 3 di hari ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik yang tidak kalah menarik di jam yang sama. Terima kasih atas partisipasi Anda. Dan tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Masih akan kami putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi membantah dugaan penghapusan atau take down video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Ya, ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
2: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun take down terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau take down sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
1: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaplikas yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
2: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan take down tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan take down secara mandiri.
3: Jadi masing-masing PSC itu KDK punya community guidelines sendiri yang mengasuh standar bagi semua konten tersebut. Ini layak untuk di tayangkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperlakukan take down.
2: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam take down video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RR, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, didorong dapat memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporannya disampaikan Alfred Sengge.

0: 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Merkoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
2: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru,

0: yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
1: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat.

0: diri, kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info BMKG, website

0: bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
3: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
4: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan, perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
5: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
3: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
6: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
7: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa, nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional. Tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan bank sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami sudah tersambung bersama dengan dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar, Dr. I Gusti Wayan Murjana Yase, SE, MSI. Pak Gusti Wayan, selamat pagi. Halo, Pak Gusti Wayan, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, apa kabar, Pak Gusti, pagi hari ini, Pak?
2: Baik, cerah ini pagi ini.
1: Alhamdulillah. Kemarin DPR dalam rapat paripurna telah mensahkan Ibu Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia yang baru untuk periode 2026-2031. Dari amatan Anda, tantangan terbesar yang akan dihadapi sebagai Gubernur Bank Indonesia apa ini, Pak?
2: Iya, tentu yang pertama adalah kita masih menghadapi ketidakpastian geopolitik global ya,
1: yeah.
2: Dan itu tentu perhatian kita terutama di Bank Indonesia juga menjadi ini, terutama bagaimana kita bisa menjaga volatilitas ya sistem keuangan. Kemudian yang berikut adalah bagaimana di samping polaritas tadi dan juga nilai rupiah, yang berikut adalah berkaitan dengan bagaimana kita tetap menjaga kesinambungan pengendalian inflasi, termasuk juga yang saat ini masih ini tapi sudah mulai agak mereda berkaitan dengan daya beli masyarakat, terutama bagaimana menjaga inflasi pangan,
1: yeah.
2: Dan kemudian ini dia BI juga memiliki tantangan berkaitan dengan BI rate ya, bagaimana di satu sisi di dalam negeri kita bisa menjaga agar tingkat bunga tidak terlalu tinggi yang memungkinkan sektor real kita bergerak, tapi di sisi lain juga jangan sampai menyebabkan investor luar itu menjadi capital outflow lah. Nah, yang berikut adalah pengelolaan likuiditas ya, perbankan terkait dengan kredit ya. Dan ini sangat penting, terutama bagaimana Bank Indonesia tetap menjaga kebijakan yang berkaitan dengan makro prudensial khususnya untuk UMKM kita. Dan yang berikut lagi adalah berkaitan dengan ini, kita kan sedang getol-getolnya digitalisasi nih Pak Rudi. Dan ini kita ini saya kira bagus dilanjutkan Bank Indonesia, termasuk juga sudah mulai muncul nggak salah ya itu kita sudah punya kartu kredit nasional ya, yang mungkin mudah-mudahan ke depan itu akan menjadi identitas bangsa kita. Nah ini harus kita jaga terkait dengan cyber, terutama terkait dengan sistem keuangan kita. Dan yang terakhir adalah koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana kita mensinergikan antara fiskal moneter. Jadi saya kira ada 6 itu yang menjadi tantangan Ibu Destri ya ke depan dan juga timnya di Bank Indonesia.
1: Baik, saya halus tadi inflasi di antara yang Anda sebutkan, kemudian suku bunga, likuiditas perbankan, nilai tukar rupiah, itu dulu aja Pak. Inflasi, bulan Juli ini kami lihat ternyata tercatat berada di 2,88%. Bagaimana melihat kondisi ini Pak?
2: Ya, bagusnya Bank Indonesia sudah sejak lama menganut pendekatan yang kita sebut dengan inflation targeting. Saya sangat sangat setuju itu bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena kita menjadi fokus bagaimana kita menjaga jangan sampai inflasi cukup menekan karena dampaknya terhadap daya beli khususnya. Bank Indonesia secara nasional menetapkan yang namanya inflasi stabil itu adalah 2,5% plus minus 1 ya. Dan saya melihat untuk Indonesia pada koridor itu dan Bali juga sangat bagus pada koridor itu, yang artinya adalah kita bisa mengandalkan inflasi kita terjaga dengan baik.
1: Dan apakah stabilitas inflasi tadi yang Bapak katakan masih dalam ruang rentang yang memang di yang memang masih berada dalam koridor yang saat ini ada, itu bisa memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah di triwulan pertama itu 5,29% Pak ya, pertumbuhan ekonomi kita itu. Gimana ini Pak?
2: Salah satu variabel penting di dalam bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk juga di daerah sekarang di mana Bali juga ditargetkan tinggi loh, khususnya Badung sama Denpasar. Dan ini salah satu hal faktor penting yang harus kita jaga adalah kaitannya dengan inflasi. Nah, inflasi ini kan bergerak terus ya, walaupun masih dalam koridor target, tetapi dia bergerak terus, yang artinya adalah dalam upaya kita seperti misalnya yang kita perhatikan adalah inflasi mengenai sektor pangan, jadi untuk mendukung ketahanan pangan kita. Dan ini dalam analisis saya beberapa waktu yang lalu itu ternyata dari sisi pangan itu inflasinya relatif rata-rata lebih tinggi. Nah, oleh karena itu ke depan dalam upaya kita menjaga daya beli masyarakat sekaligus itu penting sekali bagaimana tadi bauran ya, bauran kebijakan berkaitan dengan sektor moneter, BI rate-nya, dan terutama bagaimana kredit bisa dilonggarkan, khususnya bagaimana bank-bank itu bisa memberikan kredit lebih luas dengan bunga rendah. Ini mendukung sektor real, khususnya produksi, sektor produksi di sektor pangan menurut saya. Dan ini adalah kalau dalam konsep ekonomi, saya menyebutnya sebagai jual ekonomi, di mana isi perut domestik yang sebagian besar juga mendukung pertumbuhan itu menjadi terpenuhi lebih dulu. Gitu.
1: Ya, tetapi Anda melihat apakah hal ini merupakan suatu langkah positif dalam strategi Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi, sehingga berdampak kepada yang lainnya? Bagaimana ini, Pak Gusti Bayang?
2: Ya, inflasi itu adalah sesuatu yang di mata masyarakat, kalau dia naik itu menjadi masyarakat itu agak sedikit apa ya? Kalau inflasi naik itu adalah bagian apa? Menjadi cepat panik lah begitu masyarakat kita.
1: Karena mau nggak mau kan dampaknya ke daya beli itu, Pak.
2: Iya, makanya jaga jangan sampai dia di luar koridor gitu aja. Kalau di luar koridor dalam artian dia lebih tinggi, nah, itu akan menyebabkan orang-orang masyarakat kita menjadi apa ya? Bisa membeli lebih banyak dan seterusnya, dan ini memerlukan edukasi. Tetapi yang penting sekali menurut saya adalah penguatan sektor yield.
1: Penguatan dimana, sektor yield.
2: Jadi ini bauran kebijakan Bank Indonesia ini sudah sangat bagus, walaupun tidak semua dari kebijakan itu memang kewenangannya Bank Indonesia.
1: Okay.
2: Tetapi ini adalah bekerjasama sektor perbankan dari kebijakan BI rate, kemudian sektor perbankan yield yang diawasi, tentu diawasi dengan baik ya, diawasi dengan baik agar kredit-kredit murah yang dikucurkan dari kebijakan pemerintah itu justru masuk ke surat-surat berharga, jangan sampai begitu ya, yang harusnya lebih banyak harus pada sektor real.
1: Nah, ini. Ya, tapi tapi pertumbuhan kredit kita itu 13,58%, artinya menurut Anda sehat nggak itu, Pak? Dengan BI rate 5,75 ini, Pak ya, gimana, Pak Gusti?
2: Dalam catatan saya itu terakhir itu pertumbuhan kredit kita sekitar berapa, 12% ya?
1: 13,58 malah kami dapatkan ini. Sekitar segitulah, Pak.
2: Yang artinya itu adalah ekspansi sehat, relatif sehat. Ya, relatif sehat, artinya perkembangan kredit itu. Yang paling penting kemudian adalah bagaimana kredit-kredit yang tersalurkan itu juga perlu dicek kembali, apakah itu untuk tujuan konsumtif, dan kemudian apakah itu untuk tujuan-tujuan produktif. Karena dalam analisis saya terkait dengan UMKM, dalam khususnya UMKM pangan kita itu masih masih kurang. Jadi kekuatannya mesin situ. Ketika produksi, produksi dikembangkan, itu kaitannya besar ya. Kita tidak hanya mengandalkan, kita tidak, nilai tambah yang akan terbentuk itu adalah dari produksi. Tetapi bukan hanya sekedar dari peningkatan harga-harga karena penjualan.
1: Sejauh ini bagaimana Bapak melihat UMKM untuk memberi atau memperoleh ruang mendapatkan kredit tersebut, Pak? Dari kebijakan Bank Indonesia ini.
2: Ini dia analisis sederhana, barangkali perlu kita evaluasi kembali ya, berkaitan apakah kur kita efektif untuk meningkatkan produksi UMKM kita atau tidak. Berapa persen dari kur yang diterima oleh pengguna kredit tadi dimanfaatkan untuk tujuan produktif, dan berapa persen untuk tujuan konsumtif?
1: Kan ini
2: kalau perbankan kita tuntut itu kan kasihan dia, karena dia tenaganya nggak sampai di situ kan. Akademisi harusnya mulai melihat itu sebagai bagian upaya kita bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas kredit-kredit usaha rakyat yang menuju pada penguatan ekonomi produktif.
1: Iya, artinya kebijakan Bank Indonesia apa ini Pak? Dari pertumbuhan kredit ini betul-betul bisa dirasakan pula satu, untuk UMKM tadi ini Pak? Seperti apa ini?
2: Betul, satu pertumbuhan kredit itu pengawasannya, sekarang pengawasannya adalah dari Bank Indonesia itu berkaitan dengan persentase dari penyaluran kredit kepada masyarakat dan juga berapa persentase dari dana-dana mereka itu yang terparkir di surat berharga.
1: Yeah.
2: Ini pengawasannya di situ. Yang artinya adalah perbankan diberikan kelonggaran untuk giro cadangan minimum. Itu kan kelonggaran sekarang, bagus sekali.
1: Kelonggaran
2: itu jangan sampai disalahgunakan gitu. Yang maksudnya adalah kelonggaran diberikan agar perbankan itu memberikan kredit lebih longgar kepada para nasabah, usulnya usaha-usaha UMKM kita termasuk usaha ultra mikro. Dan ini akan sangat penting menggerakkan. Dan kemudian di sektor real ini pengguna-pengguna kredit ini mesti diedukasi, dalam artian bahwa memang kredit kalau perbankan makin tinggi kan makin bagus.
1: Iya. Ya.
2: Tapi kalau kredit semakin tinggi semakin bagus, itu dimanfaatkan ke kegiatan-kegiatan yang produktif sebagian besar. Nah, usah semualah ya. Kalau 50% untuk produktif, mungkin ditingkatkan menjadi 60-70% lah. 70% sehingga 30% saja yang konsumtif. Ini akan semakin bagus. Jadi kebijakan-kebijakan ini bukan semata dari tugasnya Bank Indonesia sampai situ dia, tetapi mungkin ada pihak-pihak lain yang kita harus bekerja sama untuk menganalisis dan memberikan feedback. Apa perlunya adalah edukasi masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan kredit secara bijak.
1: Ya, kan ada OJK itu Pak.
2: Ya, itu maksud saya. Jadi OJK. Jadi kerjasama semualah yang memungkinkan kita bisa saling kontrol.
1: Oke. Ya. Baik. Kemudian inflasi saja kami sudah mendapatkan analisis dari Anda nih Pak Gusti. Kemudian dari sisi suku bunga Bank Indonesia 5,75% ini Pak, ini menarik. Dan juga dikatakan akan bertahan di 5,75%. Anda melihat bagaimana arah kebijakan berikutnya kalau begitu Pak?
2: Nah,
1: khawatirnya akan menekan sektor pertumbuhan kredit tadi Pak. Ini bagaimana ini?
2: Ya begini. Saya melihat Bank Indonesia menempuh kebijakan dua kaki ini. Maaf nih, menempuh kebijakan dua kaki. Di satu sisi sekarang daerah-daerah ditutup untuk pertumbuhan tinggi loh menuju 2045 itu dan stabil. Stabil pertumbuhan tinggi dan ini membutuhkan kucuran kredit, tidak sekedar kucuran loh, tetapi juga edukasi bagaimana kondisi UMKM kita berkembang baik. Jadi hilirisasi itu penting menurut saya. Hilirisasi itu penting yang memungkinkan bahwa sektor-sektor produksi termasuk pertanian itu geliat sampai kepada bagaimana produk-produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentahan atau setengah jadi, tapi bisa dalam jalan jadi, dan ini akan mendukung sekali sektor industri pengolahan kita. Jadi pertanian mendukung industri pengolahan. Kalau Bali itu yang melonjak dan dominan itu kan sektor jasa, services, ya, dan ini memang harus ditransformasikan bagaimana ketergantungan pada sektor ini semakin tetap dia tinggi, tetapi semakin tertopang oleh industri pengolahan dan sektor pertanian, di mana sektor-sektor budaya ada di situ dan seterusnya. Hilirisasi salah satu jalan yang sudah ditempuh pemerintah, dan ini mungkin dilanjutkan walaupun tidak dalam bentuk skala besar betul ya, seperti misalnya dalam nikel itu kan hilirisasinya tambang ya, sebesar betul, tapi skala kecil, sebetulnya subak dalam ukuran jangan satu subaknya mungkin atau satu hamparan lahan sampai 800 hektar, 1000 hektar dikelola menjadi satu, hilirisasinya kan bagus sekali. Jadi skala ekonominya terpenuhi gitu. Nah ini di kita berapa sekarang ya? Ini
1: 5,75.
2: Yang artinya turun dari tahun sebelumnya. Ini adalah kondisi bagus UMKM kita yang harus disambut oleh sektor real. Makanya UMAA, OPD-OPD kita mesti bergerak, pemerintah daerah bergerak sekarang bagaimana mengefektifkan pemanfaatannya.
1: Memang apa risikonya Pak jika BI rate itu terlalu cepat diturunkan Pak? Atau kapanlah penurunan BI rate itu menjadi pilihan yang aman bagi Bank Indonesia?
2: ya, menjadi aman ketika sektor real kita bergerak baik.
1: Okay.
2: Jadi bukan untuk konsumtif. Jadi bergerak baik yang intinya sebenarnya adalah untuk menjaga inflasi tadi itu kan ada produksi.
1: Ya, ya, ya.
2: Produksi ini menguntungkan. Sekarang pertanian kita coba lihat dari sisi ketenaga kerjaan, coba kita lihat menua semua kan. Yang intinya, yang artinya adalah sektor pertanian, khususnya di Bali ini terutama ya, itu sudah mulai ditinggalkan anak-anak muda kita gitu. Itu sebabnya karena apa? Karena sektor-sektor lain berkembang. Tetapi bagaimana kita sekarang bisa menjadikan dia justru sebagai sektor yang diminati anak-anak muda kan?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, ini salah satunya hilirisasi menurut saya, dan kemudian bagaimana kita memberikan penghargaan bagus terhadap hasil-hasil produk pertanian kita. Tentu untuk bisa ke situ itu kan produk-produknya mesti berkualitas kan?
1: Oke.
2: Ya, kalau produknya sudah berkualitas masuk ke pariwisata itu akan sama bagus, nilainya tinggi. Dan ini kalau sudah nilainya tinggi akan menarik sekali ya. Jadi tidak lagi kita hanya berkecimpung, mengejar, kemudian kerja di luar negeri, dan kemudian beberapa tahun balik lagi dan seterusnya. Tapi bagaimana kita membangun Bali dengan basis yang kuat dan juga Indonesia tentu. Dan ini menurut saya kalau yang di bawah ini tidak dikuatkan dengan baik fondasinya untuk sektor produksi, itu BI rate yang turun itu akan cenderung ke konsumtif.
1: Oke.
2: Okay. Ini perlu benar-benar menurut saya dijaga sehingga edukasi, entrepreneur, pelatihan dan ruang-ruang untuk peluang-peluang usaha khususnya di sektor-sektor produktif potensial. Nah, ini penting untuk saya kira-kira di masing-masing daerah bisa nggak kita memetakan berkaitan dengan potensi daerah. Saya kira ada ya. Potensi daerah sehingga investasi yang di ini kan baik menurut skala besar maupun kecil itu bisa terdorong ke arah situ dan ini jadi produktif.
1: Ya, kalau begitu Pak, tentu apa peran pemerintah yang menurut Anda akan dapat mendukung untuk seluruh kebijakan Bank Indonesia ini, Pak Gusti?
2: Kebijakan koordinatif. Jadi ini yang saya bilang salah satunya kebijakan bauran apa ya, bauran kebijakan. Yang intinya adalah ketika Bank Indonesia menempuh bauran ini, termasuk adalah BI rate-nya diturunkan, juga dia menjaga inflasi dan seterusnya. Ini pemerintah daerah sekarang menangkap itu sebagai bagian upaya untuk mengedukasi masyarakat agar bisa memanfaatkan kredit itu dengan baik gitu. Ya dengan baik, dan kemudian dilakukan evaluasi bagaimana evaluasi itu kredit-kredit yang dimanfaatkan itu benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan dari kredit itu atau bukan.
1: Sinergi pemerintah karena dengan Bank Indonesia Anda melihat sejauh ini bagaimana? Ini, bagus.
2: Sinerginya bagus, inflasi kita terutama di Bali ini luar biasa ya, jadi tim pengendalian inflasi daerah itu bagus dan malah Bank Indonesia itu sudah membuat beberapa pilot project yang berkaitan dengan bagaimana menjaga inflasi dari sisi produksi. Misalnya di Bangli itu ada pembinaan Bank Indonesia berkaitan dengan bawang merah termasuk di Buleleng dan juga beberapa produk yang lain. Ini saya kira hal yang bagus walaupun saya tahu ya, kita tahu bahwa itu bukan kewenangan Bank Indonesia ya. Tetapi hal-hal seperti ini mesti ditangkap gitu, artinya kerjasama dengan pemerintah daerah.
1: Kami pun juga memiliki sikap terkait dengan independensi Bank Indonesia tadi Pak, dari seluruh kebijakan yang ada tentu untuk mendukung ekonomi kita secara keseluruhan. Apa sih Pak resiko ketika sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah itu terlalu kuat?
2: Nah ini dia, satu hal yang paling penting dalam hal Bank Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya adalah bagaimana dia menjaga interdependensinya. Jadi menjaga ketidakberpihakannya kan begitu. Tetapi kita memiliki tantangan yang besar ke depan yang saya kira semua pihak itu menuju ke arah situ, yaitu Indonesia Emas 2045, kita bermimpi untuk cari negara maju. Nah untuk itu tadi Bank Indonesia melalui berbagai kebijakannya, apakah itu kebijakan moneter, stabilitas keuangan, sistem keuangan, dan seterusnya, ini bisa menopang ke arah situ. Hal yang apa yang harus kita lakukan adalah ketika kebijakan-kebijakan itu seperti tadi ya, BI rate diturunkan. Nah ini kan harus ditangkap betul nih. Nah ditangkap betul yang artinya Bank Indonesia memberi ruang yang bagus bagaimana sektor real kita berkembang. Nah kalau ini tidak ditangkap, tidak ditanggap itu akan mubazir gitu.
1: Okay.
2: Yang itu jangan diartikan sebagai kebijakan Bank Indonesia menghilangkan independensinya gitu.
1: Baik. Pak Gusti Wayan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang banyak hal pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat juga menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana nanti kebijakan moneter yang akan dijalankan oleh Gubernur Bank Indonesia baru yaitu Destri Damayanti. Terima kasih Pak Gusti.
2: Ya,
1: sehat selalu Pak. Selamat beraktivitas.
2: Destri, Pak Rudy, terima kasih atas ruang waktunya dan kemudian salam kita untuk penggemar RRI.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti Wayan untuk waktunya Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar, Dr. I. Gusti Wayan Murjana Yasa. Pendengar Pro 3 Destri Damayanti, resmi disetujui DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 dalam rapat paripurna 1 September 2026. Sebelumnya, Destri menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak Agustus 2019, sehingga ia bukan sosok baru dalam pengambilan kebijakan Bank Sentral. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Science bidang Regional Science dari Cornell University, memiliki pengalaman panjang di dunia ekonomi dan keuangan. Destri pernah menjadi ekonom di Citibank Indonesia, kemudian Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri, serta pernah menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Pengalamannya juga mencakup pemerintahan dan lembaga negara, bahkan ia pernah terlibat dalam kebijakan ekonomi di Kementerian BUMN dan dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK pada 2015. Kini Destri menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu menjaga stabilitas rupiah dan inflasi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam proses uji kelayakan di DPR. Destri menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah dan juga lembaga lain, namun tetap menjaga independensi Bank Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Laporannya disampaikan Ratna Agusari.
1: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
2: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Delimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
1: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
2: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
3: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
2: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan kebaharuan atau pembaruan informasi terkait dengan situasi kebencanaan karhutla yang ada di 6 provinsi prioritas dan mungkin ada beberapa provinsi di luar provinsi prioritas.

0: prioritas yang terus akan kami laksanakan tentu hari ke hari. Kami bersama seluruh unsur terkait terus bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatinkom BNPB bersama dengan Bapak Gogot Suharwoto, PhD, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Informal dan Formal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu kita akan untuk mengetahui bagaimana informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di daerah atau di ya daerah yang terdampak karhutla. Sebagaimana kita ketahui bahwa 6 provinsi ditetapkan sebagai provinsi prioritas untuk penanganan karhutla. Yang pertama kita lihat di Kalimantan Barat, situasi saat ini ditemukan titik api sebanyak 31 titik. Kemarin tanggal 1 September 2026, luas terbakar diperkirakan sebesar 511 hektar lebih dan yang berhasil dipadamkan sebesar 135 hektar lebih. Kualitas udara di sana tergolong berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 km. Tentu keberhasilan yang kita peroleh untuk pemadaman ini sebesar 135 hektar lebih ini atas kerja keras dari Satgas Darat maupun Satgas Udara yang melakukan berbagai upaya. Jumlah personil di sana yang bekerja di Satgas Darat sebesar 14.563 orang dan luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 129.000 hektar lebih. Satgas Udara juga bekerja melalui patroli di mana kita memiliki armada 2 unit untuk melakukan patroli dan ini 2 sorti, 2 kali melakukan pemantauan. Dengan waktu pemantauan itu sebesar 8 jam 49 menit. Tindakan yang kedua dari Satgas Udara adalah waterbombing atau melakukan penyebaran air melalui helikopter. Di sana ada 4 unit helikopter. Jumlah air yang dijatuhkan sebesar 408.000 liter dan luas lahan yang dipadamkan sebesar 6 hektar. Selain 2 tadi ada juga operasi modifikasi cuaca di mana 1 unit armada kita menyemaikan 800 kg garam dengan waktu operasi sebesar 1 jam 35 menit. Namun demikian, hasil akhir dari penyemaian ini kurang maksimal alias tidak ada hujan yang terjadi karena memang minimnya, tipisnya bibit-bibit awan yang ada di atmosfer. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk Kalimantan Barat, bahwa operasi darat di lokasi prioritas berdasarkan pemetaan ada di 25 lokasi yang berada di 8 kabupaten kota. Operasi udara juga mengerahkan 4 helikopter waterbombing untuk 3 lokasi yang berada di Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Kuburaya. Kegiatan belajar mengajar di sana tetap dilakukan di rumah dan masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, normal. Untuk Kalimantan Tengah, kita juga menemukan titik api sebesar 50 titik dengan luas lahan terbakar di tanggal 1 September kemarin adalah 77 hektar lebih dan luas yang berhasil dipadamkan sebesar 48 hektar lebih dengan kualitas udara sangat tidak sehat dengan jarak pandang sebesar 3 km. Tentu sama dengan di Provinsi Kalimantan Barat, pemadaman api atau upaya penanggulangan ini dilakukan oleh Satgas Darat maupun Satgas Udara. Untuk Satgas Darat, jumlah personil yang dikerahkan sebesar 10.700 orang dengan luas yang dipadamkan sebesar 48 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara dilakukan dengan 2 armada dengan operasi 3 jam sampai 12 menit. Waterbombing tidak dilakukan dan tentu ini juga tidak ada jumlah air yang dicurahkan atau dijatuhkan. Namun demikian kita melakukan operasi modifikasi cuaca 1 kali dengan menyebarkan 800 kilogram garam dengan waktu 2 jam 8 menit. Adapun catatan kita di sini adalah operasi darat itu dilakukan di 10 kabupaten kota. Di antaranya adalah di Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Seruyan, Katingan, Kapuas, Pulau Pisang, Lamandau, Barito Utara, Barito Selatan, dan Gunung Mas. 4 heli dalam kondisi standby dan 1 heli untuk waterbombing dalam kondisi maintenance. Dan ini biasa dilaksanakan untuk memastikan mesin dan operator berjalan dengan baik di waktu-waktu yang akan datang. OMC yang dilaksanakan tidak menghasilkan curah hujan karena memang pertumbuhan awan sangat rendah di atmosfer di Kalimantan Tengah. Namun demikian, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dan kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka. Di Kalimantan Selatan, kita melihat bahwa ada titik api sebesar 29 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 348 hektar. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 80 hektar lebih. Kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang hanya di atas 10 km, artinya normal. Operasi darat kemarin dilaksanakan memadamkan 22 hektar, kemudian operasi udara melalui 2 armada dilaksanakan 10 jam sampai 28 menit. Heli waterbombing dilaksanakan dengan menggunakan 5 unit dengan air yang dicurahkan atau dijatuhkan sebesar 1.212.000 liter air. Sedangkan luas lahan yang dapat berhasil dipadamkan sebesar 58 hektar. Operasi modifikasi cuaca tidak dilakukan karena tidak ada bibit-bibit awan ada di atmosfer. Sehingga catatan kami, operasi dapat dilakukan kegiatan ground check, check ground, di mana kami melaksanakan pengecekan di permukaan dan penanganan kebakaran di lokasi 10 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 5 heli dengan penanganan di wilayah Ring 1 Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Banjar Baru. Adapun daerah-daerah yang lain yang memerlukan perhatian adalah Barito Kuala, Banjar, Tapin, dan Balangan. Dan ini tentu di hari-hari ke depan ini menjadi perhatian kami, sehingga diharapkan dapat dipadamkan wilayah-wilayah ini. Kendala utama di lapangan antara lain adalah akses menuju lokasi yang sulit, jauhnya sumber air, lahan yang luas, serta angin dan kondisi asap yang menghambat pemadaman. Namun demikian, tentu tim kita tetap bekerja keras dengan membuat kanal-kanal maupun sumur-sumur baru sehingga jarak air dengan sumber api atau titik api lebih dapat didekatkan. Provinsi Riau, kita lihat ada 19 titik api dengan luas terbakar per kemarin itu adalah 98 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 19,5 hektar. Kualitas udara di Riau sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di atas 9 km. Di sana ada tim yang bergerak sebesar di untuk Satgas Dara sebanyak 707 orang dengan luas lahan yang dipadamkan 10 hektar. Sedangkan untuk Satgas Udara, untuk patroli dilakukan oleh 2 armada dengan waktu operasi 7 jam 38 menit. Untuk waterbombing dilakukan oleh 4 unit dengan jumlah air yang di drop atau dijatuhkan sebesar 233 ribu liter. Luas lahan yang dapat dipadamkan melalui waterbombing ini adalah 9,5 hektar. Kami juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan satu armada dengan waktu untuk menyemaikan 3.000 kilogram garam ini dibutuhkan 6 jam 29 menit dengan hasil hujan ringan sampai sedang ada di Bengkalis, Siak, dan Pekanbaru. Secara umum, penanganan karhutla di Provinsi Riau terkendali. Namun demikian masih terdapat lahan yang masih terbakar 93 hektar lebih. Operasi darat saat ini tersebar secara merata di beberapa daerah di wilayah Provinsi Riau yang memang masih terdapat beberapa titik api, 19 titik api yang kami sebutkan di awal. Proses belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka dan aktivitas masyarakat tetap normal seperti biasa. Kita ke Provinsi Jambi, secara umum di sana situasinya ada ditemukan 7 titik api. Luas lahan terbakar per kemarin itu ada 12 hektar. Kemudian luas lahan yang dipadamkan sebesar 18 hektar. Kualitas udara tidak sehat dengan visibility atau jarak pandang sebesar 7 km. Satgas darat dikerahkan sebanyak 5.984 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar. Kemudian Satgas Udara dilaksanakan oleh satu unit armada udara dengan waktu terbang sebesar 3 jam 5 menit. Demikian juga dengan waterbombing kita laksanakan di sana, sebanyak 3 armada sudah melaksanakannya dengan jumlah air yang di drop ataupun dijatuhkan sebesar 240 ribu liter. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 5 hektar. Modifikasi cuaca juga dilaksanakan dengan satu armada dengan menyebarkan 2.000 kilogram garam dan hasilnya adalah hujan ringan di Kerinci, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Bungo. Secara umum kondisi karhutla di Jambi masih memerlukan pemantauan dan penanganan intensif. Operasi darat dilakukan melalui ground check dan penanganan kebakaran dilakukan di 7 lokasi yang tersebar di 5 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 3 heli dengan penanganan di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Kegiatan belajar tetap seperti biasa tatap muka. Masyarakat pun masih beraktivitas seperti biasa. Di Sumatera Selatan, kita melihat bahwa ada 21 titik api di sana dengan jumlah lahan terbakar sebesar 92,5 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 24 hektar lebih dengan kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 3 km dan personil darat yang kita deploy sebesar 11.026 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara ini menggunakan 2 unit armada dengan waktu operasi sebesar 8 jam 11 menit. Kemudian dilakukan water bombing melalui heli 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 704.000 liter. Dan luas lahan yang berhasil dipadamkan melalui water bombing ini sebesar 10,5 hektar. Operasi modifikasi cuaca juga dilaksanakan melalui 1 unit dengan menebarkan 1.000 kilogram garam dengan operasi 2 jam lebih. Hasil yang diperoleh adalah terdapat hujan intensitas ringan di area penyemaian. Secara umum di Provinsi Sumatera Selatan, penanganan karhutla terus dilaksanakan secara terpadu melalui Satgas Darat maupun Satgas Udara. Namun demikian, kendala yang dihadapi adalah rendahnya jarak pandang sehingga menyulitkan para operator kami untuk melaksanakan operasi. Ini juga karena disebabkan oleh asap yang tebal dan matahari yang terbatas waktu operasinya. Jadi mataharinya kelihatannya lebih cepat turun karena memang tebalnya asap di sana. Daerah yang kami prioritaskan adalah Kabupaten Ogan Kemuring Ilir karena masih terdapat di sana belum sepenuhnya padam dan beberapa titik asap ada di kabupaten tersebut. Namun demikian di daerah lain seperti Kabupaten Banyuasin pemantauan karena memang masih ditemukan titik-titik asap setelah dilakukan waterbombing. Itu tadi 6 provinsi yang merupakan provinsi prioritas. Nah, kami akan menyampaikan beberapa provinsi yang non-prioritas namun jadi perhatian kami. Untuk Lampung, kami per hari kemarin tidak menemukan lagi adanya titik api dan namun demikian kami tetap melakukan pemantauan sehingga ketika ditemukan titik api waktu masih kecil langsung bisa dipadamkan. Kemarin luas lahan yang terbakar itu sekitar secara kumulatif 1.715 hektar lebih dan ini semua berhasil sudah dipadamkan. Kualitas udara tergolong sedang karena masih ada asap di sana. Namun visibility sekitar 6-10 km. Satgas udara juga dilaksanakan kemarin dengan jam operasi 3 jam sampai 2 menit. Berhasil menyemaikan garam sebesar 1.600 kg dan ini memaksimalkan terjadinya hujan di daerah Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa catatan kami 3 hari berturut-turut bahwa di Waikambas, Taman Nasional Waikambas sudah tidak ada lagi titik api. OMC masih tetap dilaksanakan dan berhasil untuk menjatuhkan atau mengoptimalkan terjadinya hujan. Satwa yang kita jaga atau ya kita lestarikan di sana seperti gajah aman dan tidak ada masalah, tidak terdampak oleh karhutla. Per hari ini tanggal 2 September 2026 OMC diberhentikan karena memang demikian rekomendasi yang kami peroleh dari BMKG. Kita sekarang ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, di mana di 2 provinsi ini kita temukan ada titik api. Di Kalimantan Utara ada 5 titik api, lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Mohon maaf. Luas lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Dengan catatan di sini adalah di Kalimantan Utara ada ditemukan di Kabupaten Bulungan. Sedangkan di Kalimantan Timur ada titik api yang ditemukan 1 dengan luas lahan terbakar 50 hektar dan juga luas lahan yang dipadamkan sebesar 50 hektar. Dan ada catatan kami, penanganan karhutla di Kalimantan Timur ini terdapat di 5 titik, yaitu Kalimantan Berau ada 4 titik dengan lahan terbakar 46 hektar, sedangkan Kabupaten Paser ada 1 titik dengan lahan terbakar 3 hektar. Kami juga perlu menyampaikan mungkin dalam kesempatan ini bahwa kami sedang melakukan koordinasi dengan otoritas IKN terkait potensi kebakaran di sana. Kami mendapat berkoordinasi juga dengan BMKG ketika ada potensi untuk menyamaikan garam di sana, tentu akan menjadi pilihan, salah satu pilihan. Sementara teman-teman di Pemda di sana terus melakukan pemantauan dan pemadaman ketika ada titik api yang masih kecil. Untuk Papua Barat, kami juga mendapatkan informasi bahwa Satgas Darat telah diaktifkan, terdiri dari karyawan tanggung LNG maupun warga setempat. Kemudian ada Satgas Udara, yaitu patroli dilakukan 1 unit. Waterbombing juga dilakukan oleh 3 unit dan berhasil melakukan dropping air sebesar 426 ribu liter air dengan luas lahan yang dipadamkan sebesar 12 hektar. Kondisi karhutla di sekitar wilayah KKKS PB Berau per 1 September kemarin secara umum dapat terkendali. Operasi udara diprioritaskan untuk melaksanakan pemadaman udara pada klaster 1, 2, dan 3 serta 4, dan di mana lokasi ini lebih dekat dengan wilayah tangguh LNG di area-area tersebut. Kemudian potensi munculnya hotspot baru atau titik-titik panas baru masih perlu diwaspadai, meskipun pantauan hotspot saat ini menurun. Rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang kami hormati, untuk dapat mengakses mendapatkan informasi terkait dengan indeks standar pencemaran udara ada di ISPU di KLHK, ini dapat diakses sehingga ketika mau berkegiatan keluar atau berkegiatan yang lain dapat melihat kualitas udara di kabupaten atau tempat tinggal Bapak Ibu sekalian, sehingga informasi ini tentu membuat melindungi diri kita dari bahaya polutan dari asap yang ada di sekitar kita. Ini menggambarkan adanya prediksi sebaran polutan yang kami peroleh dari BMKG. Per hari ini kita lihat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, ini polutan sangat tebal, mengindikasikan bahwa asap di sana tebal. Demikian juga di beberapa titik di Sumatera, baik itu Riau, Jambi maupun Sumatera Selatan, ada beberapa titik yang sangat pekat. Besok, tanggal 3 September 2026, prediksi BMKG juga ini lebih lagi daripada hari ini, di Kalimantan khususnya, sangat menyebar titik polutan tersebut di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan. Seperti yang kami sampaikan tadi, bisa mengakses informasi dari tautan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga, rekan-rekan wartawan, media, maupun masyarakat Indonesia, untuk mendapatkan informasi atau data-data dapat melihat tautan di dashboard kami di informasi penanganan karhutla bencana. Tautannya ini adalah data titik BNPB titik go titik id slash data slash karhutla 2026. Ini beberapa kegiatan yang dokumentasi yang kami peroleh dari lapangan, bagaimana Satgas di Riau, Sumatera Selatan, sampai Kalimantan Selatan melakukan kerja-kerja yang optimal untuk memadamkan api. Ini juga ada video dari melakukan waterbombing di Sumatera Selatan maupun Kalimantan Selatan, termasuk di Riau. Ini juga dokumentasi modifikasi cuaca sebelum melakukan modifikasi cuaca maupun jalur yang dilalui oleh operator dalam melakukan modifikasi cuaca. Hari ini Bapak Kepala Badan bersama dengan Menteri Kehutanan baru saja di Jambi melakukan rapat koordinasi. Kami bisa menyampaikan hingga saat ini di Jambi terdapat 5.984 personil yang sudah dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Tentu ini Satgas Darat merupakan tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutla ini. Namun demikian, sekecil apapun kesempatan untuk memperoleh hujan, mengoptimalkan terjadinya hujan, kita akan melakukan OMC tentu dengan rekomendasi dari BMKG. Juga kami mengoptimalkan operasi waterbombing, dan kami BNPB tetap melakukan perkuatan atas dukungan sumber daya termasuk peralatan yang dibutuhkan di lapangan. Sebelum saya mengakhiri, tentu kami tetap menghimbau masyarakat Indonesia, terutama di wilayah terdampak karhutla, untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Kami juga tidak jemu-jemu menyampaikan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kita sudah melihat di beberapa media sosial beberapa warga yang melakukan pembakaran secara tidak bertanggung jawab berhubungan dengan pihak terkait. Kami kira kita tidak ingin berkaitan dengan ada sanksi hukum ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik ini. Kami juga menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar sampah secara sembarangan, serta memastikan puntung rokok, bekas rokok, untuk dimatikan sebelum dibuang ke tempat yang sudah ditentukan. Selain itu, warga yang melakukan camping atau wisata, memastikan api unggun atau api memasak atau saat menggunakan api untuk dipadamkan sebelum meninggalkan daerah tersebut. Hubungi kami di 117 atau hubungi BPBD terdekat atau instansi lain jika melihat adanya titik api, adanya potensi kebakaran atau kejadian kedaruratan lain di lingkungan sekitar saudara semua. Ini juga himbauan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Inti utama adalah dilarang untuk membuka lahan secara membakar. Waspadai senantiasa potensi kebakaran di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Dan pemerintah diminta untuk mendinginkan TPA ketika TPA tersebut sudah ada kebakaran atau berpotensi kebakaran. Demikian yang bisa kami lakukan untuk acara selanjutnya. Tentu Bapak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Informal ada bersama kita saat ini. Untuk Pak Gogot, saya persilahkan.
1: Terima kasih Pak Benton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Pak Ibu semua yang hadir di studio maupun di seluruh Indonesia. Mohon izin, kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami diberikan tugas untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap belajar ya dalam kondisi aman ya, dan tidak terpapar dari dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Unjin melaporkan, Mbak Ibu, ada tiga hal yang paling penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan pembelajaran di saat sekolah-sekolah kita di 6 provinsi yang sudah sampaikan Pak Bento tadi terdampak karhutlah. Yang pertama, kami sudah mengeluarkan surat edaran ya, nomor 20 tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan ya, layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakannya sudah jelas bahwa yang pertama, kebijakan pembelajaran baik itu tatap muka penuh ya, tatap muka sebagian atau full daring ditentukan oleh indeks standar pencemar udara atau ISPU yang sudah ada di Kementerian Kehutanan maupun di BMKG sudah menetapkan berapa setiap daerah kadar ISPU-nya. Ini sebagai salah satu indikator. Jika daerah itu memiliki ISPU baik, tentu tetap bisa belajar secara tatap muka. Rentangnya 100 sampai 50. Kondisi sedang pun 51 sampai 100 tetap bisa melakukan pembelajaran tatap muka ya, dengan pembatasan kegiatan yang di luar ruang. Jika sudah kondisi tidak sehat ya, ISPU-nya 101 sampai 200, tatap muka diselenggarakan terbatas ya. Khususnya yang perlu kita lindungi adalah anak-anak usia rentan, anak PAUD ya, SD kelas 1 sampai kelas 3 dan juga sekolah luar biasa, anak berkebutuhan khusus. Ini harus diprioritaskan, mereka harus dilindungi ya, dipastikan mereka belajar secara daring atau dari rumah. Nah, kemudian jika ISPU-nya sudah naik ya, sudah di atas 200 ya. Berikutnya di atas 200, ini tentu akan jadi perhatian kita ya, dipastikan mereka sudah harus pembelajarannya full jarak jauh ya, full jarak jauh. Ada beberapa daerah yang memiliki kebijakan ya, seperti gurunya tetap di sekolah ya, kemudian murid-muridnya di rumah secara daring. Dipastikan gurunya juga dalam kondisi yang aman ya, dan terlindungi ya, paling tidak pakai masker di kelas khusus yang sudah disiapkan, kelas aman asap. Jadi jangan sampai gurunya dipaksa ya dalam kondisi yang tidak sehat sehingga menimbulkan akibat yang tidak kita inginkan. Jadi itu yang pertama. Kebijakan apa yang sudah ditetapkan di kementerian di surat edaran 20 tahun 26 sudah jelas tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Siapa yang berhak menetapkan? Untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar ya, dan sekolah menengah pertama, itu kebijakannya diserahkan kepada bupati wali kota, tentu pendelegasiannya kepada kepala dinas pendidikan ya, dengan berkoordinasi pada lembaga terkait ya, BPBD di setiap kabupaten kota, dan tetap mengacu kepada indeks standar pencemaran udara yang ada di daerah masing-masing. Untuk sekolah menengah atas SMA, SMK, dan SLB itu ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Nah, yang kedua, kami selalu memonitor, memastikan di setiap provinsi kita punya pos pelayanan pendidikan. Ya, kami punya namanya UPT, Unit Pelaksana Teknis yang ada di setiap provinsi di Indonesia, khususnya di 6 provinsi yang terpapar karhutlah, sudah kita lakukan monitoring ya. Kita selalu melakukan rakor, bahkan tadi malam kita juga selalu monitor setiap 3 hari dan kadang seminggu tergantung, karena kebijakan penetapan situasi belajar itu maksimal ditetapkan dalam waktu 3 hari harus sudah di review kembali, diulang, dievaluasi kembali. Pada kondisi yang mendesak, perubahan mendesak, pemerintah daerah harus segera tanggap ya, menetapkan kondisi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Jika kondisinya sudah mendesak, bupati, wali kota, dinas pendidikan, kabupaten, kota, dan provinsi belum menetapkan, kepala sekolah punya hak ya memastikan, tentu berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait di daerah masing-masing, segera menetapkan kondisi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi tidak harus menunggu, jangan sampai anak terpapar kemudian kepala sekolahnya menyalahkan pihak-pihak lain. Pastikan keselamatan anak dan layanan pendidikan itu sangat penting dua-duanya. Nah, yang ketiga yang kita sampaikan adalah belajar di rumah ya bukan berarti berhenti belajar. Ini masih banyak anggapan ya, seperti zaman kita dulu ya, kalau di rumah itu artinya libur ya. Kalau dulu karena gurunya rapat, kita libur di rumah. Tapi ini kondisinya berbeda. Jadi kalau anak di rumah berarti belajar di rumah, karena kondisi memang tidak memungkinkan anak-anak belajar di sekolah mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, ini ingin memastikan Bapak Ibu, peta ISPU ini kita selalu jadikan acuan ya, standarnya semua sama di seluruh Indonesia. Indeks standar pencemaran udara yang menjadikan indikator pertama daerah untuk memutuskan sekolah itu daring, luring, atau kombinasi di antar duanya. Lanjut. Nah, data dari kami yang sudah kita himpun, hasil koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, sekolah yang melaksanakan daring, ya, pembelajaran dari rumah, sampai hari ini ada 12.874 sekolah. Ada sekitar 1.430.000 peserta didik ya, yang belajar dari rumah, yang menyebar di 27 wilayah di 6 provinsi. Yang terbanyak di Kalimantan Barat ya, ada dari 12.849.683 nya ada di Kalimantan Barat ya, 1,1 juta lebih ya. Selebihnya ada di Kalimantan Tengah dan menyebar di 4 provinsi yang lain. Nah, ini kami sampaikan juga di Kalimantan Tengah juga nyebar ya, mulai dari ada 3.000 ini, bisa next slide-nya ada rinciannya dari setiap kabupaten kotanya di 15 wilayah yang lain selain Kalimantan Barat ya. Kalimantan Tengah ini ada sekitar, balik lagi dulu, ah ini sebarannya dan penetapan kebijakan, nah, pelaksanaan pembelajaran itu diberikan otoritasnya kepada kabupaten kota untuk yang tadi disampaikan ya, PAUD SD SMP. Jadi daerah harus segera menetapkan, jangan sampai sekolah kebingungan ya, mereka harus berangkat sekolah atau tidak. Ada tiga implikasi ini, kenapa ini penting sekali ya. Yang pertama, keberlangsungan pembelajaran anak tidak boleh terhenti ya, dalam kondisi apapun. Apalagi kita masih mampu melakukan mitigasi sehingga anak-anak bisa berada di tempat yang aman untuk belajar. Yang kedua, dampak administratif ya. Banyak aplikasi atau ketentuan atau kriteria ya, supaya guru tetap mendapat tunjangan profesi, jam belajarnya tetap 24 jam diakui dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan melakukan administrasi ya pembelajaran. Jadi meskipun anak-anak belajar di rumah, guru juga belajar di rumah secara daring, mengajar secara daring, semua harus dilaporkan sehingga terdata ya bahwa beban mengajar guru tetap sesuai dengan kewajiban yang harus mereka lakukan. Yang dimaksud dengan pembelajaran kombinasi ini tergantung untuk usianya ya. Kalau anak PAUD itu bisa dilakukan namanya guru kunjung. Opsi-opsi yang lain yang bisa dilakukan silahkan daerah melakukan inovasi. Tapi dipastikan adalah menjaga keselamatan ya murid dan guru sambil memastikan pembelajaran tetap berjalan. Ya, ini beberapa daerah sudah menetapkan masing-masing kapan mereka melakukan pembelajaran secara daring ya, dan kapan mereka harus melakukan tatap muka di tanggal-tanggal yang sudah mereka sepakati. Dan ini teman-teman saya pastikan kembali ya, akan selalu dievaluasi dalam waktu 3 hari dan tetap melihat sehari itu 2 kali dicek ya, dari pagi pada saat berangkat, di tengah-tengah pembelajaran harus selalu dilihat situasi di sekitar sekolah. Lanjut. Nah, ini ada beberapa daerah juga yang sudah melakukan surat edaran dengan berbagai pertimbangan tentu, dengan tetap mengacu pada surat edaran yang sudah kita keluarkan ya, surat edaran Mendikbud Dasar nomor 20 tahun 2026. Nah, ada beberapa catatan nih, daerah Barito Timur ya sudah menerbitkan juga surat edaran ya, yang memberitahukan bahwa pembelajaran jarak jauh bagi TK SD SMP sekabupaten ya dimulai tanggal 1 sampai 5 September. Intinya Cakupannya ada 364 satuan pendidikan yang ada di wilayah Barito Timur. Lanjut. Nah, ada beberapa wilayah juga yang telah kita rekap laporan-laporan dari dinas yang sudah kita lakukan tadi malam terakhir ini data. Silahkan nanti bisa dilihat di screen ya. Mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kaltara, dan juga Jambi. Lanjut. Nah, ini prinsip yang harus kita jaga supaya kondisi anak-anak tetap belajar. Ini menjaga hak belajar anak. Yang pertama, berhenti tatap muka bukan berarti libur. Yang kedua, tidak ada penghentian tanpa persiapan moda pengganti pembelajaran. Ini dipastikan daerah sudah mempertimbangkan jika anak-anak tidak tatap muka di sekolah, opsi apa yang bisa mereka lakukan. Bisa melalui daring ya tentu, daring itu dalam jaringan atau online ya. Bisa melalui modul yang dicetak yang dikirim ke sekolah atau orang tua bisa mengambil modulnya ke sekolah dan dibawa pulang ya. Atau guru kunjung untuk anak-anak PAUD ya, atau SD kelas 1 sampai kelas 3 ya, karena sangat rentan mereka kalau mereka harus belajaran keluar rumah. Yang ketiga, perlindungan berlapis bagi yang rentan. Tadi sudah sampaikan ya, anak PAUD SD kelas 1 sampai 3 dan juga anak di sekolah luar biasa. Kemudian keputusan berbasis zona dan berbatas waktu. Dievaluasi tiap 3 hari, pagi dan di tengah pembelajaran selalu dicek kondisi di setiap sekolah di tempat anak belajar. Dan yang kelima tentu kepala sekolah diberi wewenang ya untuk bertindak segera jika kondisi mendesak. Tidak harus menunggu sampai kondisinya memburuk ya baru konsultasi terlalu lama sehingga anak-anak menjadi korban.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 3 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, yang dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 3 September 2026 di Religi Pagi pendengar, kembali menemani Anda. Mengawali kebersamaan kita, satu sajian lagu terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda dari lagunya Andini dengan judul Dengan Menyebut Nama Allah. Dan setelah itu akan ada surah Al-Furqan bersama Misari Al-Afasi akan kita dengarkan, dan juga Ustadz Samsi Sarman SPD kali ini dengan tema Rukun Islam dan Rukun Iman. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji-pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan khaliqul alam, pencipta alam semesta. Tuhan yang telah menciptakan kita manusia dengan segala karunia dan nikmat yang begitu berlimpah. Sejak dari buaian, bahkan dari kandungan, hingga nanti kita menutup usia. Dan ketika kita mencoba menghitung itu, yakinlah tidak akan terhitung nikmat Allah. La tuhsuha. Dan Allah hanya menuntut kepada kita untuk bersyukur. Paling kecil, paling sedikit adalah kita mampu mengucapkan dengan lisan kita kalimat alhamdulillah. Dan selebihnya kita buktikan kepada Allah bahwa rasa syukur kita itu yaitu dengan pengabdian hidup mati kita, setiap waktu, setiap jam yang kita lalui lillahi ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, selaku umat Nabi Muhammad yang kita mengaku pengikutnya, maka mudahkan juga lisan kita untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk sahabat serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah dikenalkan oleh guru agama kita tentang rukun Islam dan rukun iman. Ya, walaupun saat ini kita sudah tua-tua semua, tidak salahnya kalau kita mengingat-ingat kembali. Karena itu pada waktu itu masih SD, siapa tahu kita lupa. Minimal kita ingat dulu jumlahnya lah. Rukun Islam itu ada 5, rukun iman ada 6. Rukun Islam itu 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, pergi haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Agak beda ya urutannya ya. Kalau kita baca hadis rawahu Bukhari dan Muslim, maka urutannya kayak begitu tadi. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, wa aqimus sholah, wa atuz zakat. Dia satu paket itu, menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Kemudian mengerjakan haji ke Baitullah. Lalu yang di penutupnya adalah melaksanakan puasa Ramadan. Di hadis Bukhari kayak begitu, di hadis Muslim juga seperti itu. Nah, memang saya juga tidak begitu paham ketika dulu kita diajarkan di SD, kok tidak begitu ya. Apa pertimbangan guru agama kita, saya juga tidak tahu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Haji itu nanti dalam konteks yang lain ada tambahannya istita'ah bagi yang mampu. Satu-satunya rukun Islam yang ditambahkan kalimat bagi yang mampu itu hanya haji. Gak ada sholat bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu, zakat yang notabene
zakat itu harus punya kemampuan, tapi tidak ditulis bahwa zakat bagi yang mampu. Ya, yang satu-satunya ditulis kalimat bagi yang mampu itu hanya haji. Anehnya, pada saat ini sepertinya orang lebih mampu haji daripada zakat. Bapak Ibu tahu, sampai hari ini kalau di kota Tarakan saja itu antrian haji ini kembali ke 20 tahun lagi antriannya. Dulu saya sempat tinggal 8 tahun. Ya, 8 tahun sudah berangkat. Nah sekarang saat ini kalau tidak salah ya sudah 20 tahun lagi antriannya. Begitu panjang. Dan tahun ini juga ongkos naik hajinya ya itu naik. Kalau tidak salah sekitar 300-an juta kalau tidak salah naiknya. Dengan berbagai macam sebab tentunya ya. Kalau saya sih tidak melihat kenapa kok ongkos naik hajinya naik. Sebabnya apa? Enggak usah dipedulikan sebabnya. Lihat aja namanya. Namanya aja sudah ongkos naik haji. Pasti naik dia. Enggak ada ongkos turun haji kan enggak ada. Jadi kalau ongkos naik haji selalu naik ya sesuai dengan namanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, senaik-naiknya ongkos naik haji itu, sepanjang-panjangnya antrian orang bisa berangkat haji, Bapak Ibu tidak akan pernah dengar ada orang yang menawar ongkos naik haji. Bisa enggak Pak? Ada diskon gitu 10% ongkos naik haji. Enggak pernah ada. Ya. Atau ada orang yang, ah sudahlah karena antrinya terlalu panjang, kita enggak usah naik haji lah, enggak usah daftar haji. Enggak ada juga. Tetap orang akan mendaftar di bank-bank yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sehingga yang hari ini mungkin 20 tahun bisa berangkat haji, mungkin ke depan bisa 25-30 tahun. Dan itu tidak akan menyurutkan orang untuk naik haji. Anehnya, yang tidak ada kata-kata bagi yang mampu, yaitu zakat, itu sampai hari ini juga susah sekali mengumpulkan zakat. Jadi kayaknya rukun Islam itu mestinya yang pakai bagi yang mampu itu mestinya zakat. Syahadat, sholat, zakat bagi yang mampu, puasa, haji. Haji gak usah ditulis bagi yang mampu. Karena begitu besar, sampai travelnya menipu pun gak masalah gitu. Ya, bayangkan tuh, sekarang sudah bukan 1-2 travel itu yang menipu. Ya. Apakah itu menurunkan animo untuk berangkat ke Tanah Suci? Tidak. Ya, bahkan yang menipu itu pun saya lihat di televisi banyak sebetulnya yang nanti setelah rame terungkap baru pada ikut ngomong. Sebelum-sebelumnya dia nggak ngomong, ya tidak ngomong, tidak menyampaikan, tidak melaporkan. Kenapa? Jawabannya paling gampang, ya mungkin Allah belum memanggil ini kan aneh itu. Ya tidak berani mengungkapkan. Jadi begitu sakralnya naik haji itu. Baik, saya kembali ke urutan rukun Islam kita. Pak Ustadz, apalah artinya urutan? Yang penting kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Urutan itu ternyata berdampak secara psikologis terhadap pola umat Islam di dalam menunaikan agamanya. Contoh, kita lihat penempatan puasa Ramadan. Ya, selama ini pada nomor urut yang ketiga, syahadat, sholat, puasa. Padahal mestinya syahadat, sholat, zakat baru puasa. Ya, tapi yang kita kenal selama ini diajarkan kepada kita puasa dulu baru zakat, bukan zakat dulu baru puasa. Apa dampaknya dalam psikologi agama kita? Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, umat Islam kebanyakan, sebagian besar, mengenali zakat karena disebutkan setelah puasa, maka zakat yang dia kenal hanyalah zakat fitrah. Saya kira kalau zakat fitrah semua kenal itu. Coba kalau anak sekolah saja, pelajar, bahkan mahasiswa. Kalau ditanya zakat, asumsinya selesai bulan Ramadan, maka pasti zakat fitrah bayangannya, yaitu 2,5 kilo.
Bawa beras 2,5 kilo ke masjid, sudah selesai tanggung jawabnya. Kalau dia seorang ayah, seorang bapak, dia punya 5 anggota keluarga, ya. Saya ini selalu kasih contoh angka itu 5. Rukun Islam 5. Contoh anggota keluarga 5. So, saya takut kalau pakai contoh 1 berbahaya, contoh 2 berbahaya, contoh 3, 4 berbahaya. Ya. Nanti di politisir lagi. Ya, ya ongkosnya contohnya 5. Kalau 5 kan enggak ada calonnya. Saya ada calon 5 itu. Kalau Bapak Ibu punya anggota keluarga 5, maka tinggal ngitung 5 kali zakat fitrahnya berapa? Misalnya 25.000 atau 30.000, ya sudah 5 kali 30.000, 150.000. Bayarkan di penghujung bulan Ramadan mendekati Lebaran. Seorang ayah ketika sudah membayarkan uang 150.000 ke masjid atau dia membawa beras, ya, maka dia merasa tanggung jawabnya selesai. Dia merasa rukun Islamnya sudah dilakukan. Kalau asumsinya tadi itu, rukun Islam itu puasa dulu baru zakat, maka yang dipahaminya pasti adalah zakat fitrah. Padahal Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita membaca Al-Quran, bertemu dengan angka, bertemu dengan kata-kata sholat, maka lihat kata apa yang mengiringi sholat itu. Kata apa yang mendampingi sholat itu? Pasti bukan puasa. Kita tidak akan menemukan kalimat wa aqimus shalah wa shaumu ramadan, enggak ada. Setiap kali kita bertemu kata sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah, bayarkanlah zakat. Ada satu yang keluar dari zakat, yang bukan zakat pendampingnya, yaitu kurban. Ya, kurban. Itu di dalam Quran Al-Kausar, surah Al-Kausar. Inna a'toina kal-kausar. Sungguh kata Allah, aku sudah berikan kepada kalian Al-Kausar, nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika, maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini pendamping sholat kurban. Kalau selama ini wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Yang kali ini, satu ayat ini, pendamping sholat itu adalah kurban. Tapi filosofinya sama. Zakat dan kurban itu sama-sama berbagi kepada orang lain. Ya, sama-sama mengeluarkan sebagian rezeki kita, harta kita untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan melihat sebuah pasangan yang indah. Bahwa ibadah sholat itu, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, maka implementasinya adalah bukti kita kepada sesama manusia. Baik itu lewat zakat maupun kurban. Nah, zakat yang dimaksud di sini bukan zakat fitrah saja Bapak Ibu sekalian. Saya lebih meyakini bahwa zakat yang dimaksud di situ, wa aqimus shalah wa atuz zakat, rukun Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Zakat di situ saya sangat yakin adalah zakat mal, zakat harta. Zakat harta, bukan zakat fitrah. Ya, kalau zakat fitrah itu konteksnya sudah satu paket dengan puasa. Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan, maka menutupnya dengan zakat fitrah. Dia bukan konteksnya zakat yang dikatakan Allah setelah sholat itu, bukan. Ya, seperti setidaknya itu yang saya pahami, ya, yang pernah saya dapat dari guru saya kayak begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam kita menunaikan atau mengamalkan rukun Islam kita, maka sungguh-sungguhlah kita di dalam membuktikan ibadah-ibadah itu, baik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita menegakkan sholat, kemudian kita menunaikan zakat, lalu kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kalau kita punya kemampuan, ya kita menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Itu secara umum penjelasan rukun Islam. Pada sesi lain, dalam ceramah-ceramah yang lain, insyaallah kita bertemu lagi, saya akan bahas satu-satu. Tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, dan seterusnya.
Kemudian saya ingin masuk kepada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Untuk minubillahi wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Ya, jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Ada 6. Ini yang kita pernah baca, yang pernah kita dengar, yang pernah diajarkan kepada kita oleh guru kita di sekolah. Nah, mari kita coba mencerahkan kembali ya, pengetahuan kita itu. Coba kita cermati, Bapak Ibu sekalian. Rukun Islam, kalau kita cermati baik-baik, maka dia konteksnya adalah fisik. Fisik, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita tahu, bisa kita dengar. Kalau kita sholat itu kan ada di dalam tahiyat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Itu kan syahadat. Doa setelah wudu juga syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Orang mau menikah biasanya juga disuruh bersyahadat oleh pak penghulu. Ucapan-ucapan syahadat itu terlihat, terdengar. Secara fisik, nyata. Kemudian rukun Islam yang kedua, sholat. Jelas kelihatan. Bapak pergi ke masjid, ya, lihat situ orang sholat berjamaah. Ada ruku, sujud, ya, mengucapkan salam, mengangkat takbir. Atau yang sholat di rumah, kita lihat anak kita sholat, kita lihat istri kita sholat, kita lihat suami kita sholat, kelihatan sholatnya. Ada perbuatan fisik yang bisa kita lihat. Ada olah fisik yang nyata di depan mata. Yang ketiga, zakat. Ini juga rukun Islam yang kelihatan. Ada uangnya, ya, ada yang berzakat, yang menyerahkan, ada yang mustahik, yang menerima zakat. Secara fisik, nyata, kelihatan. Menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, insya Allah tinggal beberapa waktu lagi, juga kelihatan orang yang berpuasa, bangun malam, bangun subuh untuk makan sahur. Setelah makan sahur, secara fisik ditandai dengan imsak, ya, batas kita mulai puasa. Kemudian tidak makan, tidak minum. Ya, walaupun hanya Allah yang tahu, tetapi secara fisik kelihatan ada orang yang sedang berpuasa, yang dia tidak makan dan tidak minum. Nanti ketika matahari terbenam, orang yang berpuasa itu pun berbuka. Dia makan, dia minum. Secara fisik ada kegiatan yang bisa dilihat langsung oleh mata. Kemudian berangkat haji. Oh, kelihatan itu. Ya. Bahkan kalau di masyarakat itu sudah mentradisi ya. Orang berangkat haji itu kelihatan sekali. Ada gapuranya. Ada selamatannya. Selamatan berangkat haji. Dibikinkan gapura kalau dia datang itu. Selamat datang ayahanda, bunda dari tanah suci. Kalau dulu orang berangkat haji itu cuma kelihatan pergi dan pulangnya saja. Selama di sana itu enggak ketahuan ngapain dia di sana itu. Sedang apa? Sudah sampai di mana? Sudah mengerjakan apa? Sehatkah dia? Sakitkah dia? Enggak tahu. Kalau dulu, kalau sekarang ini bukan lagi tidak kelihatan, kelihatan semua. Begitu turun di Jeddah, selfie. Begitu tawaf, selfie. Ya, pokoknya dipotoin semua. Ya, dipotoin semua. Sampai mau pulang dipoto, ya. Jadi kalau haji seperti itu. Makanya mungkin budaya
budaya menyambut haji dengan pintu gerbang, gapura selamat datang itu sudah enggak terlalu ini lagi. Kalau dulu kan orang pulang haji itu betul-betul sakral ya, disambut. Kenapa? Udah satu bulan lebih enggak ketemu ya. Sekarang Pak, enggak satu bulan lebih, kemarin masih dipoto kelihatan. Ya, mau tiap jam siang malam telpon, saya sudah di sini, ini fotonya dikirim di WA, di mana segala macam. Jadi kayaknya apa ya, keterpisahan itu sudah tidak begitu mengharukan lagi. Ya, itu haji secara fisik kelihatan. Itu kalau rukun Islam. Ya, ibadah fisik yang kelihatan. Tetapi rukun iman itu ada sebuah keyakinan, iman, keyakinan. Ya, keyakinan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat 6 rukun iman kita itu sesungguhnya hakikatnya adalah sebuah keyakinan yang secara fisik tidak dapat dilihat. Ya, tidak dapat dilihat. Loh Pak, itu kan ada beriman kepada kitab. Ini kan kitab kelihatan Pak. Ada buku Al-Quran di depan kita. Ditaruh di lemari, ditaruh di bupet. Di masjid banyak gitu, ditaruh disusun. Ada beriman kepada Rasul. Loh, kan Rasul ada Pak, manusia kelihatan. Bapak Ibu sekalian, karena dia bentuknya iman, ya iman, sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, sesungguhnya bukan yang kelihatan itu yang kita imani. Beriman kepada Allah, kita tidak bisa. Bukan tidak bisa dalam artian Allah tidak mau dilihat, bukan. Dimensi kemanusiaan kita tidak mampu untuk melihat zat Allah yang maha tinggi itu. Dan itu sudah pernah dicoba oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika ia dituntut oleh umatnya untuk melihat, perlihatkan kepada kami Allah, ya Tuhanmu itu, wahai Musa. Ya, dan Musa meminta kepada Allah untuk bisa memenuhi keinginan umatnya itu. Ya, kita tahu di dalam sejarah kemudian dijelaskan. Nabi Musa dan umatnya itu bahkan jatuh pingsan semua sebelum dia sempat melihat bagaimana wujudnya Allah. Baru cahaya yang muncul. Ya, begitu tinggi zat Allah, begitu besar zat Allah itu. Manusia yang terbatas dengan ruang dan waktu ini tidak akan mampu. Tetapi walaupun dia tidak mampu kita lihat secara gaib, bukan berarti kita mengatakan dia tidak ada. Beriman kepada Allah itu tidak terlihat oleh mata kita, tidak mampu ditangkap oleh panca indera kita, tetapi keimanan kita meyakini Allah itu ada. Allah itu ada. Ya, kalau sebagian manusia yang lain membutuhkan apa semacam alamat gitu ya, sesuatu yang disembah untuk menjadi perantara dengan Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi membutuhkan sebuah apa ya, semacam perantara, semacam benda yang sesungguhnya bukan benda itu yang disembah, tetapi Allah yang ada di balik benda itu yang tidak terlihat. Nah, kita di dalam Islam tidak seperti itu. Islam tetap meyakini Allah zat yang maha ada, Tuhan yang ada, tanpa membutuhkan perantara sekalipun. Lupa bagaimana dengan umat Islam yang datang ke Baitullah, ke Mekah, kemudian dia menyembah batu hitam segi empat yang disebut dengan Ka'bah, Baitullah. Bukan itu yang disembah. Ya. Jadi bukan Ka'bah, ya, yang disebut dengan rumah Allah itu yang disembah oleh manusia. Beriman kepada Allah hakikatnya adalah beriman kepada zat yang gaib yang kita tidak bisa melihat. Dan Allah itu walaupun disebut Baitullah, disebut rumah Allah, bukan berarti Allah bernaung di dalam rumah itu. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa ada Allah di dalam Ka'bah itu. Itu dibuka pintunya, masuk tidak ada siapa-siapa di dalam.
Jangan salah kita kalau menunaikan ibadah haji. Lalu Allah di mana? Allah ada di dalam keyakinan kita. Allah ada di dalam iman kita. Allah ada di tarakan. Sebagaimana Allah ada di Mekah. Makanya kalau beriman kepada Allah ini, kalau kita kupas, kita kaji akan banyak sekali. Nanti dalam ceramah yang lain kita akan kaji lebih dalam. Saya kembali kepada beriman kepada kitab dan beriman kepada Rasul. Kan itu fisiknya kelihatan. Pada hakikatnya kita beriman bukan kepada kitab yang kita pegang itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita beriman kepada kitab kertas yang kita pegang itu dicetak di pabrik. Ya, ada pabrik yang mencetak lembaran-lembaran Al-Quran. Dijual di toko-toko, bahkan yang menjual bukan cuma toko muslim. Di toko-toko yang non-muslim, toko buku, itu juga ada dijual. Bukan itunya yang kita imani. Sehingga kalau Allah katakan di dalam Al-Baqarah, dalikal kitabu la raiba fih, itu adalah Alkitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa? Bukan lembaran-lembaran kertasnya itu yang tidak ada keraguan. Kalau itu yakin. Ya, kita kadang-kadang Quran jatuh saja, cepat-cepat kita angkat, dicium-cium di kepala kita. Ya, bukan itu. Tetapi, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, fihi, di dalamnya itu adalah ayat-ayatnya. Jadi yang kita imani itu sesungguhnya, beriman kepada kitab, sesungguhnya adalah beriman kepada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang tertulis di dalam kitab itu. Sehingga, Bapak Ibu sekalian, beriman kepada kitab itu hakikatnya, tanpa ada kitab di depan kita, tanpa ada Quran di tangan kita, kita beriman kepada isi Al-Quran itu. Ayat-ayatnya, ucapan-ucapan Allah yang kita sebut dengan firman. Sehingga seseorang tidak harus diletakkan kepalanya Al-Quran. Biasanya kalau kita disumpah janji kan gitu. Qurannya ditaruh di kepala kita, lalu kita disuruh bersumpah. Saya kira tidak begitu. Terus kalau Qurannya tidak ada di kepala Bapak, Bapak mau mengkhianati sumpah Bapak. Ketika Quran diletakkan di kepala terus Bapak takut, lalu kalau Qurannya tidak di kepala lagi tidak takut. Bukan itu. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman kepada isinya, ayat-ayatnya, firmannya. Yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang suci, murni adalah ucapan-ucapan Allah sebagai perintah dan larangan yang wajib kita ikuti. Dulu di zaman Rasulullah bahkan tidak ada kan Quran itu. Di zaman Rasulullah tidak ada yang buku Quran seperti yang kita pegang sekarang itu. Enggak ada di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah, Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dihafal di kepala sahabat-sahabat. Nanti pada zaman sahabat Utsman, ya, pada Khalifah Utsman mulailah ditulis. Menjadilah dia kitab yang kita kenal sejak sekarang. Nah, begitu pula Bapak Ibu sekalian, beriman kepada Rasul. Ya. Rasul itu kan manusia, kan ada Pak, kelihatan. Ada wujudnya, ada kaki, ada tangan, ada kepalanya. Iya. Tetapi pada hakikatnya bukan beriman kepada manusianya itu. Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai ke Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Bukan itunya yang diimani. Itu bisa saja suatu saat tidak ada. Dan hari ini 25 Nabi itu sudah gak ada. Bahkan kalau jumlah Nabi itu ada ulama yang menyebutkan sampai 300-an ribu. Rasulnya 25 yang wajib kita ikuti. Bukan beriman kepada fisiknya itu. Tetapi beriman kepada apa yang disampaikannya, risalahnya. Dan itu tidak kelihatan. Itu berbentuk ajaran-ajaran agama. Nah itulah pembeda antara rukun Islam dan rukun iman. Jadi rukun Islam itu lebih kepada fisik. Ada ritual, ada perbuatan, ada gerakan yang dilakukan. Sedangkan iman itu lebih kepada keimanan, kejiwaan kita. Mengimani apa yang rukun enam itu. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Pada kesempatan lain kita akan kaji lebih dalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid. Mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Manah, Tabligh, dan Fathonah. Doa Rasulullah SAW selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW bersama Anas. Wahai Rasulullah SAW, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah SAW hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah SAW, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah SAW tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair, dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah SAW adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Para sahabat Rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat Muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para Muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya. Bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Kamis 3 September 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni Indah Warta Intimung selengkapnya.

0: Dinkes Malino siapkan launching Desa Siaga TBC Triwulan 4 2026 untuk percepatan target eliminasi TBC Nasional 2030. Selengkap dilaporkan Ading Revlin.
1: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino menyiapkan peluncuran program Desa Siaga Tuberkulosis atau TBC pada triwulan terakhir tahun 2026. Program ini menjadi salah satu dari tiga strategi dalam percepatan penanganan dan pencegahan TBC di Malino. Kepala Dinas Kesehatan, Yuli Triana menjelaskan, Desa Siaga TBC melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Peluncuran program akan dilakukan di 4 desa pada 4 kecamatan untuk tahap awal.
2: Mulai dari pihak kecamatan, desa, RT, PKK desa, kemudian kader, baik kader posyandu, ada juga kader TB namanya, nanti akan bersama-sama bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, kemudian edukasi pada masyarakat terkait dengan penanganan maupun pencegahannya. Nah, kami akan launching Desa Siaga TB. Satu desa di Kecamatan Kota, satu desa di Kecamatan Utara, satu desa di Kecamatan Barat, dan satu desa di Kecamatan Tarang. Itu launching untuk Desa Siaga TB.
1: Desa Siaga TBC merupakan strategi kedua setelah tracing yang menyasar 30 lokus tersebar di 5 kecamatan pada tahun ini. Strategi ketiga, TBC Klinik Mobile, disiapkan untuk membantu puskesmas menjangkau lokasi yang dicurigai terdapat kasus namun belum tertangani. Yuli Triana juga menekankan urgensi program ini mengingat tingkat penularan TBC yang tinggi. Ia merujuk pada peraturan kesehatan yang berlaku yang menyebut satu penderita TBC berpotensi menularkan penyakit pada 10 hingga 15 orang di sekitarnya. Ia berharap seluruh elemen, mulai dari kecamatan hingga RT, dapat terlibat aktif mendukung target eliminasi TBC nasional pada 2030. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kunjungan Pangdam di Malinau disebut pererat sinergi TNI dan Pemkab. Selengkapnya dilaporkan Ading Reflin.
1: Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menyebut kunjungan kerja Pangdam 6 Melawarman Mayor Jenderal TNI Krido Pramono ke Malinau menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Malinau. Jakaria yang menyambut kedatangan rombongan Pangdam di Pelabuhan Speedboat Malinau pada Selasa 1 September 2026 mengatakan momentum tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membangun komunikasi lebih erat dengan jajaran TNI. Menurutnya, kesempatan bertemu langsung semacam ini penting bagi hubungan pemerintah daerah dan TNI di Malinau.
2: Ya, kunjungan beliau ini sebetulnya untuk kunjungan dinas dalam rangka pengecekan kesiapan Kodim Batalion 614 dan sekaligus juga beliau ngecek kesiapan kegiatan latihan tempur yang ada di Nunukan. Jadi beliau menyempatkan diri untuk hadir di Malinau untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Malinau. Ya, tujuan tugasnya adalah untuk tugas dinas untuk memeriksa kesiapan pasukan yang ada di Kodim 0910 di Malinau dan Batalion Infanteri 614.
1: Kunjungan kerja Pangdam dijadwalkan berlangsung selama 3 hari hingga Kamis 3 September 2026 dengan sejumlah agenda peninjauan satuan dan lokasi latihan di wilayah Malinau serta Sebuku. Ia berharap momentum ini terus dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antara Pemkab Malinau, TNI, dan masyarakat melalui komunikasi dan silaturahmi yang berkelanjutan. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenaikan tarif air bersih meningkat dibarengi dengan musim kemarau. Berikut laporan Widayat.
1: Direktur Perumda Abak Meneng Marino, Indra Gunawan, mengatakan meningkatnya tagihan air yang diterima pelanggan PDAM Kabupaten Malinau belakangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kenaikan tarif, melainkan didorong lonjakan volume pemakaian air. Hal ini diungkapkan pihak PDAM menjelaskan bahwa kenaikan tarif berkisar antara 26% hingga 35%. Namun, beban yang terasa lebih besar berasal dari peningkatan pemakaian yang mencapai hampir 8% dibanding periode normal sebelumnya. Menurutnya, pemakaian air yang naik ini bukan karena kenaikan tarif, melainkan volume air yang melonjak. Saat ini memang ada penyesuaian tarif, namun analisis awal menunjukkan kenaikannya masih dalam batas kemampuan masyarakat.
2: Dan memang kalau kita lihat, pemakaian tarif saat ini itu kan di pemakaian air di bulan Juli sampai dengan tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus dibayarkan di September. 1 September ini. Nah, bulan Juli termasuk sampai ini itu terjadi kemarau. Nah, kami melihat volume yang tahun bulan ini, volume penjualan air kami itu naik sampai 8% dari biasanya. Kayak kemarin kami analisis, ini kenapa naik pemakaian airnya? Nah, ini karena curah hujan, intens hujan kan agak berkurang, dan warga biasanya kan dikombinasi dengan air hujan. Nah, ketika tidak ada hujan, otomatis habis, ya akhirnya full banyak yang menggunakan PDAM, dan itu terlihat dari kenaikan hampir 8%, 7,8 kalau saya lihat. 7,8% kenaikan volume pemakaian airnya di bulan September.
3: Dari berapa kubik biasanya, Pak, per bulan yang kalau normal belum kenaikan?
2: Karena total kita itu dalam satu tahun sekitar 5 juta kubik dalam satu tahun.
1: Karenanya, pihak Perumda Abak Meneng Malinau telah melakukan sosialisasi secara intens melalui kunjungan langsung, media sosial, dan surat pemberitahuan agar masyarakat memahami alasan kenaikan tagihan tersebut. PDAM juga mengimbau agar masyarakat tidak menjadikan kenaikan volume penggunaan air sebagai alasan untuk terus menaikkan tarif, melainkan bersama-sama menjaga efisiensi pemakaian air. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TK Abah Malino ditargetkan jadi rujukan dan sekolah inklusif terbuka untuk semua anak. Berikut laporan Widayat.
1: TK Aisyah Bustanul Atfal Aba Malinau diharapkan berkembang menjadi lembaga pendidikan rujukan bagi TK lain di wilayah Kabupaten Malinau, serta menjadi sekolah inklusif yang terbuka untuk semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Harapan ini disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Aisyah Dr. Tri Hastuti Nur Rahimah MSI di lokasi TK Aba Malinau pada Rabu 2 September 2026 dalam kunjungan resminya. Dikatakan banyak orang tua yang mempercayakan putra-putrinya belajar di TK Aba Malinau, sehingga kedepannya diharapkan TK ini tidak hanya melayani anak-anak di sekitar lokasi sekolah, tetapi juga menerima anak-anak dari wilayah yang lebih jauh. Bahkan TK ini diharapkan menjadi rujukan bagi TK-TK lain karena mengembangkan model pembelajaran yang unggul, ditunjang nilai-nilai keagamaan yang kuat.
2: Ya, saya kira TK ini sudah sangat bagus gitu ya, sangat bagus, tetapi terus ya namanya pendidikan itu terus berubah dan berkembang. Kedepannya adalah semoga nanti semakin banyak gitu ya anak-anak, orang tua yang kemudian mempercayakan putra-putrinya belajar di TK apa di sini, apa di Malino ini ya, yang semoga nanti juga selain itu di sini TK ini juga apa ya Pak ya, akan lebih banyak menerima anak-anak dari tidak hanya di sekitar sini tapi yang jauh juga, dan yang kedua akan menjadi rujukan. Harapannya TK ini akan menjadi rujukan bagi sekolah TK-TK yang lain gitu ya, karena akan mengembangkan model-model pembelajaran yang saya kira juga tadi nilai-nilai keagamaannya yang kuat. Kemudian sekali lagi yang saya sampaikan tadi, misalnya di sini kan karena daerah apa Kalimantan adalah daerah yang masih banyak hutan dan isu lingkungan sangat kuat sekali, maka mencintai lingkungan, bagaimana merawat lingkungan juga menjadi isu yang penting.
1: Tri Hastuti juga mengharapkan ke depan TK Aba Malinau juga ditargetkan menjadi sekolah inklusif, terbuka dan siap melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Tenaga pendidik akan disiapkan agar mampu melayani semua anak-anak tanpa diskriminasi.
2: Ya, fasilitas alhamdulillah ini juga sudah ada, nanti mungkin perlu ditambahkan ya, ya fasilitas-fasilitas yang lain. Misalnya juga saya kira nanti harapannya TK Aisyah Malino itu akan menjadi TK yang inklusif juga. TK inklusif itu akan menerima anak-anak kita yang berkebutuhan khusus seperti itu, dan mereka akan dilayani juga oleh ibu-ibu guru yang ada di sini, begitu sehingga semua anak dengan latar belakang apapun bisa masuk ke sekolah sini ya. Jadi berlatar belakang misalnya berkebutuhan khusus, berlatar belakang agama apapun, itu sebenarnya juga bisa masuk ke sekolah di TK Aba Malino ini ya.
1: Pihak Aisyah Malinau menyambut baik arahan tersebut dan menyampaikan bahwa fasilitas yang ada saat ini sudah cukup, namun perlu ditambah dan dilengkapi lagi untuk mendukung pengembangan ke arah sekolah inklusif. Dukungan berbagai pihak sangat diharapkan agar TK Aba Malinau semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimung edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pendengar dimana pun Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 7, saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI di Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Ditambah lagi kabut asap sehingga terganggu navigasi pada saat mendekati.
2: Nah, makanya kita nanti dengan teman-teman LH kita BPBD.
3: Volume yang tahun bulan ini volume penjualan air kami itu naik sampai.
4: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Kamis 3 September 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rita Bayu dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan masih melakukan penanganan batu bara aktif di Jalan Pantai Amal Lama. Proses pengerukan membutuhkan kerjasama lintas instansi karena material batu bara sampai di dalam perut bumi.
2: Nah, makanya kita nanti dengan teman-teman LH, kita BPBD, LH, kita kerjasama, sharing ya untuk menyelesaikan ini.
5: Penanganan batu bara aktif di Jalan Pantai Amal Lama, tepatnya di depan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Borneo Tarakan, masih membutuhkan kerjasama lintas instansi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Tarakan Vandariansyah menjelaskan pihaknya sudah mengeruk hingga kedalaman 6-8 meter, namun kedalamannya diperkirakan melebihi jangkauan ekskavator biasa. Karena itu pihaknya membutuhkan kerjasama antar organisasi perangkat daerah untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, seperti dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait sebaran dan kedalaman konsentrasi batubara di bawah tanah. Pihaknya juga membutuhkan ekskavator jenis long arm untuk bisa menjangkau batubara lebih dalam lagi.
2: Jadi kita masih melakukan usaha tahapan-tahapan penyelesaian. Ya, ternyata batubara yang kita gali cukup dalam 6-8 meter, ternyata batubara sekarang itu menuju ke sisi bawah bumi, masuk ke dalam. Kiri kanannya sudah kita isolir, sudah kita potong, kita gali, jadi insya Allah aman. Tapi sekarang posisi batubara itu masuk ke dalam bumi, ke bawah, ke dalam tanah.
6: Tapi cukup dalam, Pak. Kandungan batubara di dalamnya cukup dalam gitu ya?
2: Dalam, nah makanya kita nanti dengan teman-teman LH, kita BPBD, LH, kita kerjasama, sharing ya untuk menyelesaikan ini. Nah, untuk pendeteksian,
5: Vandariansyah menegaskan batu bara yang terbakar harus dipadamkan dan dipisahkan agar tidak berhubungan dengan material yang masih hidup sehingga tidak memicu kebakaran baru. Material yang sudah digali dan dipastikan padam saat ini ditimbun di sekitar lokasi. Akibat penanganan ini, arus lalu lintas di Jalan Pantai Amal Lama masih dialihkan ke jalan alternatif hingga proses pengerukan dan rekonstruksi jalan selesai. DPUTR Tarakan menargetkan penanganan dapat segera tuntas setelah data dari Dinas Lingkungan Hidup keluar agar Jalan Pantai Amal Lama bisa kembali dibuka untuk umum. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih.
7: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air.
8: Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Kepala Bagian Operasional PDAM Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan himbauan bijak menggunakan air bersih saat ini agar pelanggan PDAM tidak boros dalam penggunaan air bersih, di mana musim kemarau yang menerpa Tarakan pada tahun ini cukup panjang. Sunarto mengingatkan agar masyarakat atau pelanggan PDAM bisa menggunakan air bersih secukupnya, serta tidak lupa mematikan keran air dan menghindari pemborosan penggunaan air bersih.
7: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air. Gunakan air secukupnya. Gunakan juga setelah memakai air, tolong stop kran-nya dimatikan. Apabila ada hujan dalam waktu tadi, tolong ditampung. Jangan disia-siakan.
8: Sunarto menjelaskan, untuk distribusi air bersih ke pelanggan selama minim curah hujan atau musim kemarau, dapat dipastikan masih berjalan normal dan belum dilakukan sistem distribusi air bersih ke pelanggan secara bergantian. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju ke Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau ungkap kronologi kandasnya speedboat Malino Express 89 pada Senin malam hingga proses evakuasi penumpang.
1: Ditambah lagi kabut asap sehingga terganggu navigasi pada saat mendekati arah Muara Sepusuk sini ternyata ada gosung ya Pak ya, diambil agak sedikit kanan sehingga nyangkut dan mengakibatkan kandasnya speed itu.
9: Speedboat Malino Express rute Tarakan Malino mengalami kandas di perairan dangkal di sekitar Sepusuk Kabupaten Tanah Tidung pada Selasa 1 September 2026 malam. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malino Aji Widodo mengatakan speedboat tersebut sebelumnya bertolak dari Tarakan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi perjalanan yang dinilai aman. Berdasarkan manifest, terdapat 59 penumpang di dalam speedboat, terdiri dari 58 orang dewasa dan 1 anak-anak. Menurut Aji, dalam perjalanan menuju Malinau, speedboat mulai mengalami gangguan mesin ketika mendekati wilayah sesayap.
1: Cuaca makin sore, penebalan kabut asap juga makin tidak kelihatan katanya. Nah, yang kami sayangkan juga peralatan seperti sople, lampu juga kurang sehingga harusnya itu harus dilengkapi di armada speed ya. Kalau ikut rute-rute yang krusial seperti jam 2 sore ini, sehingga nanti ketika ada gangguan maupun ada kendala teknis mesin, dia sudah punya antisipasinya untuk berlayar di malam. Nah, makanya kemarin pada saat dia sudah memasuki KTT sudah mulai gelap, sehingga karena pencahayaan kurang, ditambah lagi kabut asap, sehingga terganggu navigasi pada saat mendekati arah Muara Sepusuk sini, ternyata ada gosung ya Pak ya, diambil agak sedikit kanan, sehingga nyangkut dan mengakibatkan kandasnya speed itu.
9: Informasi mengenai speedboat yang kandas diterima Ajik sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah dari salah seorang penumpang. Mendapat laporan tersebut, pihaknya menuju Pelabuhan Malinau dan berkoordinasi untuk menyiapkan proses evakuasi. Dishub kemudian meminta bantuan armada speedboat yang sedang berada di Malinau untuk menjemput para penumpang. 3 speedboat dengan kapasitas sekitar 15 dan 25 orang dikerahkan secara bertahap untuk membantu proses evakuasi penumpang, terutama anak-anak dan perempuan. Proses evakuasi sendiri berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Semua penumpang akhirnya berhasil dievakuasi dan tiba di Malinau dalam kondisi selamat. Di samping itu, setelah beban penumpang berkurang dan kondisi air mulai memungkinkan, speedboat yang sebelumnya kandas juga dapat kembali digerakkan dan melanjutkan perjalanan menuju Malinau. Aji menilai kejadian tersebut menjadi perhatian terhadap kesiapan armada, khususnya yang berangkat pada sore hari dan berpotensi menghadapi kondisi gelap serta jarak pandang terbatas. Ia menyebut perlengkapan penerangan dan keselamatan seperti lampu serta senter perlu dipastikan tersedia dan berfungsi baik pada armada yang melayani rute tersebut. Menurutnya, kondisi kabut asap yang menebal menjadi risiko tersendiri bagi transportasi sungai karena dapat mengganggu jarak pandang dan navigasi motoris. Pihaknya pun kembali mengingatkan para motoris dan penyedia jasa transportasi untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kenaikan

0: kenaikan tarif berkisar antara 26% hingga 35%. Namun, beban yang terasa lebih besar berasal dari peningkatan pemakaian yang mencapai hampir 8% dibanding periode normal sebelumnya. Menurutnya, pemakaian air yang naik ini bukan karena kenaikan tarif, melainkan volume air yang melonjak. Saat ini memang ada penyesuaian tarif, namun analisis awal menunjukkan kenaikannya masih dalam batas kemampuan masyarakat.
1: Dan memang kalau kita lihat, pemakaian tarif saat ini itu kan di pemakaian air di bulan Juli sampai dengan tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus dibayarkan di 1 September ini. Nah, bulan Juli termasuk sampai ini itu terjadi kemarau. Nah, kami melihat volume yang tahun bulan ini, volume penjualan air kami itu naik sampai 8% dari biasanya. Yang paling kami analisis, ini kenapa naik pemakaian airnya? Nah, ini karena curah hujan, gas hujan agak kurang, dan warga biasanya kan dikombinasi dengan air hujan. Nah, ketika tidak ada hujan, otomatis habis, ya akhirnya full banyak yang menggunakan. Nah, ini air tadi itu terlihat dari kenaikan 8%, 7,8 kalau salah. 7,8% kenaikan volume pemakaian airnya di bulan September.
2: Dari berapa kubik biasanya, Pak, per bulan yang kalau normal belum kenaikan?
1: Karena total kita itu dalam satu tahun sekitar 5 juta kubik-kubik dalam satu tahun.
0: Karenanya, pihak Perumda Apartemen Malinau telah melakukan sosialisasi secara intens melalui kunjungan langsung, media sosial, dan surat pemberitahuan agar masyarakat memahami alasan kenaikan tagihan tersebut. PDAM juga mengimbau agar masyarakat tidak menjadikan kenaikan volume penggunaan air sebagai alasan untuk terus menaikkan tarif, melainkan bersama-sama menjaga efisiensi pemakaian air. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinkes Malinau siapkan launching Desa Siaga TBC Triwulan 4 2026 untuk mempercepat target eliminasi TBC Nasional 2030.
4: Nanti akan bersama-sama bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, kemudian edukasi pada masyarakat terkait dengan penanganan maupun pencegahannya.
5: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menyiapkan peluncuran program Desa Siaga Tuberkulosis atau TBC pada triwulan terakhir tahun 2026. Program ini menjadi salah satu dari 3 strategi dalam percepatan penanganan dan pencegahan TBC di Malinau. Kepala Dinas Kesehatan, Yuli Triana, menjelaskan Desa Siaga TBC melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Peluncuran program akan dilakukan di 4 desa pada 4 kecamatan untuk tahap awal.
6: Mulai dari pihak kecamatan, desa, RT, PKK desa, kemudian kader, baik kader posyandu, ada juga kader TB namanya. Nanti akan bersama-sama bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, kemudian edukasi pada masyarakat terkait dengan penanganan maupun pencegahannya. Nah, kami akan launching Desa Siaga TB. Satu desa di Kecamatan Kota, satu desa di Kecamatan Utara, satu desa di Kecamatan Barat, dan satu desa di Kecamatan Utara. Itu launching untuk Desa Siaga TB.
5: Desa Siaga TBC merupakan strategi kedua setelah tracing yang menyasar 30 lokus tersebar di 5 kecamatan pada tahun ini. Strategi ketiga, TBC Klinik Mobile, disiapkan untuk membantu puskesmas menjangkau lokasi yang dicurigai terdapat kasus namun belum tertangani. Yuli Triana juga menekankan urgensi program ini mengingat tingkat penularan TBC yang tinggi. Yang merujuk pada peraturan kesehatan yang berlaku yang menyebut satu penderita TBC berpotensi menularkan penyakit pada 10 hingga 15 orang di sekitarnya. Ia berharap seluruh elemen, mulai dari kecamatan hingga RT, dapat terlibat aktif mendukung target eliminasi TBC nasional pada 2030. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita, diantaranya proses panjang. DPUTR Kota Tarakan masih melakukan penanganan batubara aktif di Jalan Pantai Amalama. Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau ungkap kronologi kandasnya speedboat Malinau Express 89 pada Senin malam. Kenaikan tagihan air bersih Perumda Apamening Malinau bukan semata karena tarif, tetapi volume pemakaian yang naik akibat kemarau. Wakili tim pemerintahan yang bertugas, saya Rita Boy, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malino, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Setelah tadi kita sudah ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan, pagi hari ini kembali menemani Anda di program selanjutnya. Di musik dan informasi tentunya masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu update info prakirawan cuaca untuk edisi hari ini 3 September 2026 dari BMKG Tanjung Harapan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bobby Agus Arianto.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda pendengar setia RRI Malinau. Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca terbaru untuk wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Bulungan Kamis 3 September 2026 berlaku mulai pukul 8 pagi hingga esok hari. Untuk perakiran cuaca Kabupaten Malinau, pada pagi hari diprediksi berawan dan berpeluang turun hujan ringan secara merata di hampir seluruh wilayah. Memasuki siang, cuaca cenderung cerah berawan disertai kabut asap. Namun dihimbau untuk tetap waspada pada malam hingga dini hari, karena berpotensi terjadi hujan lebat disertai petir di beberapa kecamatan seperti Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Kota, Malinau Selatan Hilir, Malinau Utara, Malinau Barat, dan Kayan Selatan. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Tanah Tidung, pada pagi hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan di wilayah Muruk Rian, Sesayap, Betayau, dan sekitarnya. Siang hingga malam hari cuaca cenderung cerah berawan disertai kabut asap. Waspadai potensi hujan lebat disertai petir pada dini hari di seluruh wilayah Tanah Tidung. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk Kabupaten Bulungan, pada pagi hari didominasi hujan ringan di sebagian besar wilayah, kecuali Tanjung Selor, Bunyu, Tanjung Palas Tengah, dan Tanjung Palas Timur, yang cenderung cerah berawan disertai kabut asap. Siang hingga malam hari cuaca diprediksi cerah berawan, namun potensi hujan ringan hingga hujan lebat perlu diwaspadai pada dini hari di wilayah Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Tengah, Sekatak, Pesok, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Kalimantan Utara dan perairan Laut Sulawesi bagian barat. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Tinggi gelombang diperkirakan relatif tenang, yaitu antara 0,1 hingga 0,75 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Dapatkan pembaharuan informasi lengkap melalui akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan penyiar di studio. Terima kasih.
1: Info cuaca.
0: Demikian kita dengarkan update info prakirawan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan pagi hari ini pendengar, yang disampaikan oleh Bobby Agus Arianto. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat mendengarkan dimanapun Anda berada. Kami akan kembali menemani Anda di program selanjutnya ya. Ya, dan juga pagi hari ini yang sudah kembali beraktivitas seperti biasa Kamis 3 September. Dan alhamdulillah kita diguyur hujan ya pendengar, walaupun gak deras tapi lumayan nih, sedikit bisa menghilangkan jejak-jejak kabut asap yang beberapa hari ini lumayan cukup mengganggu begitu ya, karena sudah lumayan bikin hidung kurang nyaman gitu, tenggorokan juga sudah kurang nyaman. Tapi alhamdulillah pagi ini kita diguyur hujan dan sepertinya hari ini cuaca akan terlihat lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya. Kalau langit kemarin-kemarin beberapa hari terakhir kita nggak bisa ngelihat awan ya. Semoga hari ini kita bisa melihat awan biru di langit, nggak kabut-kabut seperti beberapa hari terakhir kemarin. Amin. Ya baik pendengar, menemani segala aktivitas Anda, beberapa lagu kembali akan kami hadirkan sebelum nanti kita ke informasi pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bali Now. Pendengar, kita akan ke informasi pagi hari ini terkait Dinkes Bali Now. Siapkan launching desa siaga TBC triwulan 4 2026 untuk percepatan target eliminasi TBC nasional 2030. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Kabupaten Bali Now menyiapkan peluncuran program desa siaga tuberkulosis TBC pada triwulan terakhir tahun 2026. Program ini menjadi salah satu dari tiga strategi dalam percepatan penanganan dan pencegahan TBC di Bali Now. Kepala DKPPKB Bali Now Yuli Triana menjelaskan desa siaga TBC melibatkan berbagai pihak lintas sektor, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, RT, PKK desa, kader posyandu, hingga kader TBC. Yuli Triana menyebut peluncuran program akan dilakukan di 4 desa pada 4 kecamatan untuk tahap awal, yakni Kecamatan Bali Now Kota, Bali Now Utara, Bali Now Barat, dan Mentarang. Desa siaga TBC merupakan strategi kedua setelah tracing yang menyasar 30 lokus tersebar di 5 kecamatan pada tahun ini. Strategi ketiga, TBC Klinik Mobile disiapkan untuk membantu puskesmas menjangkau lokasi yang dicurigai terhadap kasus namun belum tertangani. Yuli Triana juga menekankan urgensi program ini mengingat tingkat penularan TBC yang tinggi. Ia merujuk pada peraturan kesehatan yang berlaku yang menyebut satu penderita TBC berpotensi menularkan penyakit kepada 10 hingga 15 orang di sekitarnya. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you!

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, yaitu terkait kenaikan tarif air bersih meningkat dibarengi dengan musim kemarau. Direktur Perumda Pamening Malinau Indra Gunawan mengatakan meningkatnya tagihan air yang diterima pelanggan PDAM Kabupaten Malinau belakangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kenaikan tarif, melainkan didorong lonjakan volume pemakaian air. Hal ini diungkapkan pihak PDAM menjelaskan bahwa kenaikan tarif berkisar antara 26 hingga 35%. Namun beban yang terasa lebih besar berasal dari peningkatan pemakaian yang mencapai hampir 8% dibanding periode normal. Peningkatan volume pemakaian tercatat pada periode pemakaian 10 Juli sampai dengan 10 Agustus yang dibayarkan pada awal September. Periode tersebut bertepatan dengan musim kemarau di mana curah hujan berkurang drastis. Warga yang biasanya memanfaatkan air hujan terpaksa sepenuhnya bergantung pada pasokan PDAM sehingga volume penjualan air naik 7,8% hingga 8% dibanding rata-rata normal. Secara angka, volume bulanan yang biasanya berkisar 39.000 meter per kubik naik menjadi sekitar 40.000 meter kubik lebih. Total produksi tahunan PDAM Malinau tercatat sekitar 5 juta kubik per tahun. PDAM juga membandingkan pola konsumsi masyarakat, rata-rata pemakaian air rumah tangga di Indonesia sekitar 20 meter kubik per bulan, sedangkan di Malinau mencapai 25 meter kubik per rumah tangga. Angka yang lebih tinggi ini menjadi salah satu alasan penyesuaian tarif sekaligus menjadi pengingat agar masyarakat lebih hemat dalam pemakaian air. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu.